0: dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
1: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
0: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
2: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
0: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang tadi disampaikan oleh
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
4: Laporan khusus.
5: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih.
7: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
5: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
7: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
4: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
8: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
7: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
9: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
10: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
11: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansi, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas termaklukan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami hadirkan informasi-informasi yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar, termasuk juga informasi yang datang dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan kabar penting ini untuk masyarakat penerima layanan BPJS Kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan kali ini tengah menguji coba reformasi sistem rujukan medis bagi para peserta JKN BPJS Kesehatan. Dan melalui skema baru, pasien tidak lagi harus melewati rujukan berjenjang berdasarkan tingkatan fasilitas kesehatan dari bawah ke atas, melainkan langsung disesuaikan dengan kompetensi pelayanan yang dibutuhkan berdasarkan jenis penyakitnya, pendengar. Jadi Kota Bandung ini terpilih menjadi salah satu daerah pionir dalam penerapan sistem baru bernama Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan atau RBKP yang digadang-gadang ini lebih praktis dan tepat sasaran. Jadi disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bahwa wilayahnya ini dipercaya menjadi tempat untuk uji coba piloting proyek reformasi sistem rujukan pasien peserta JKN BPJS Kesehatan. Farhan juga menganggap bahwa masa piloting ini sebagai momen berharga untuk mengukur sejauh mana kesiapan jajaran fasilitas kesehatan Kota Bandung untuk menjalankan sistem rujukan berbasis kompetensi. Nah, dari evaluasi awal, pemerintah Kota Bandung menemukan masih ada ketimpangan atau celah ketersediaan layanan pada tingkatan faskes, mulai dari tingkatan dasar, madya, utama, hingga paripurna. Hal inilah yang nanti akan terus dipelajari dan diperbaiki selama masa uji berlangsung.
1: Bandung pagi ini.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bandung mendorong Karang Taruna semakin aktif menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Penguatan peran tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Bandung, Ali Syakib, dan hal itu disampaikan saat pemerintah Kota Bandung menerima tim juri nasional dalam rangka peninjauan lapangan rechecking 5 besar Karang Taruna berprestasi tingkat nasional di tahun 2026 di rumah dinas Wakil Bupati Bandung Senin kemarin. Dan Wakil Bupati Bandung Ali Syakib juga menyampaikan bahwa keberhasilan Karang Taruna Asoka Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, masuk 5 besar tingkat nasional merupakan hasil dari kerja keras, kreativitas, kepedulian sosial, dan konsistensi kader dalam menjalankan organisasi di tengah masyarakat. Menurut Ali, Karang Taruna memiliki posisi strategis dalam pembangunan karena memang mendapat dan menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar berorganisasi sekaligus mengembangkan potensi dan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat.
1: Bandung pagi ini.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: kita sadari.
1: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, pemerintah kota Bandung ini akan membuka atau mengadakan program berkaitan dengan turunnya 25.000 mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya yang akan dikerahkan untuk menangani sampah begitu. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme turunnya 25.000 mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya untuk turun ke lapangan menangani sampah. Pro 1 sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
2: Bandung pagi ini.
1: Baik, Kak Vika, selamat pagi. Kak Vika, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Aduh, kabar baik Kak Vika pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Sedang berkegiatan apa nih? Atau mungkin sedang mempersiapkan untuk aksi nanti dengan 25.000 mahasiswa yang akan turun ke lapangan untuk menangani sampah, atau sedang berkegiatan lain nih Kak Vika?
3: Ya, kalau sekarang tentu lagi mempersiapkan juga ya terkait dengan kegiatan tersebut. Kemarin pun ada beberapa teman kami dari Duta Lingkungan yang memang diundang ke BLH untuk berdiskusi terkait dengan program tersebut. Karena memang menarik ya program ini bekerja sama dengan mahasiswa, mengingat memang mahasiswa ini memiliki banyak sekali inovasi dan juga bisa menjadi agen yang nantinya mensosialisasikan terkait dengan program yang akan dijalankan oleh pemerintah provinsi ini.
1: Kalau dari perspektif mahasiswa sendiri, apa sih yang ditangkap dengan adanya program ini dari pemerintah, Kak Vika?
3: Oke, kalau misalnya dari sudut pandang mahasiswa, saya melihat program ini sebagai suatu hal yang baik ya, karena ketika kita melihat realita, banyak sekali TPA-TPA yang sudah overload nih belakangan ini, salah satunya TPA Sarimukti dan lain sebagainya. Kami juga sempat berdiskusi tentang bagaimana caranya untuk menanggulangi permasalahan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa memang di TPA itu semua sampah masih bergabung nih, masih tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Jadi ketika kita mendengar program ini, yang mana mahasiswa dan masyarakat juga akan dilibatkan untuk mengurangi sampah kurang lebih 20%, terutama dari sampah limbah makanan, tentu ini menjadi suatu hal yang menarik ya. Terlebih kita sebagai mahasiswa pun memiliki beberapa inovasi, seperti contohnya di ITB, di UNISBA, itu memiliki beberapa inovasi yang memang nantinya bisa mendukung dan memaksimalkan program yang akan dijalankan oleh pemerintah ini.
1: Itu ya, artinya kalau berbicara tentang sampah, kita akan berbicara lingkungan, begitu ya. Bagaimana tadi setuju sekali ketika Kak Vika sampaikan bahwa ini harus dari pucuknya dulu nih, begitu. Dari hal terkecil. Artinya milah sampah dan lain hal sebagainya, teknik pembuangan sampah ini berangkat dari rumah dong, kalau gitu. Betul. Gimana menanggapi ini, Kak Afika?
3: Kalau misalnya terkait hal ini, memang ketika kita analisis lagi, banyak sampah di TPA itu sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Nah, memang ketika kita berbicara tentang sampah, masih banyak masyarakat kita yang mungkin belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi penggerak atau pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi, misalnya tentang pemilahan sampahnya nih, sampah organik dan anorganik secara sederhana. Itu di rumah-rumah itu masih sering banyak pihak-pihak yang belum bisa atau belum mau untuk melakukan hal tersebut. Nah, mungkin dengan adanya gerakan ini, kita sebagai mahasiswa bisa memberikan awareness juga kepada masyarakat, memberikan pemahaman terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Seperti itu, karena sekarang sudah banyak juga beberapa inovasi yang memang bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Misal, pengolahan sampah yang nantinya bisa dicerna lagi oleh maggot, nanti maggotnya bisa digunakan untuk bahan ternak, bisa juga diubah menjadi misalnya tanaman ibu toga dan lain sebagainya. Tapi memang kendalanya, setelah saya mencoba untuk terjun ke lapangan, salah satu kendalanya adalah banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan cara pengolahan itu sendiri, bagaimana tindak lanjutnya, dan banyak dari masyarakat kita yang merasa mungkin kurang nyaman ya ketika melakukan pengolahan sampah. Padahal kalau kita bisa mengolah sampah dari sumbernya, misal dari rumah ketika ada makanan sisa tidak digabungkan dengan sampah-sampah yang kering, nah itu bisa sangat amat berdampak kepada lingkungan kita dan juga pada TPA-TPA yang ada di Jawa Barat.
1: Kak Fika, kalau berbicara kembali kepada aksi 25.000 mahasiswa ya se-Bandung Raya yang akan turun ke lapangan untuk membantu pengelolaan sampah ini, kapan aksi ini akan dimulai?
3: Kalau misalnya aksi ini sendiri berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan.
1: Akhirnya artinya sampai akhir tahun ini ya, Desember ini ya? Mekanismenya seperti apa sih? Mungkin ada bocoran, Kak Fika, nanti tuh mahasiswa tuh akan ngapain, akan seperti apa dan gimana?
3: Okay, kalau misalnya berdasarkan informasi yang saya dapatkan, walaupun informasi ini memang belum fix, mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Karena seperti yang tadi sudah di-highlight, memang salah satu sumber sampah terbesar itu adalah sumber di sampah rumah tangga. Jadi dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Dan harapannya memang berdasarkan beberapa obrolan, harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%.
1: Itu harapannya begitu ya. Dan apa nih kalau Kak Fika ini selain seorang aksi ini kan dilakukan oleh 25.000 mahasiswa, selain sebagai mahasiswa, Kak Fika juga sebagai duta lingkungan hidup, ada greget-greget dan target-target tersendiri, ada visi misi tersendiri nggak sih kalau Kak Fika yang langsung turun ke lapangan begitu untuk memberikan pemahaman, memberikan edukasi dengan cara yang humanis tentunya begitu ya. Dan apa yang sudah dipersiapkan untuk itu?
3: Kalau misalnya dari saya pribadi, tentu ada ya rasa greget, karena memang ketika saya sudah bergabung di desa lingkungan, melihat permasalahan sampah ini ternyata sebegitu urgentnya. Padahal permasalahan sampah ini cukup jarang dibahas oleh masyarakat karena memang tidak terasa dampaknya. Kalau dari saya sendiri, selain untuk memberikan edukasi terkait dengan pengolahan sampah, kita juga bisa mempromosikan bank sampah, karena memang dari Duta Lingkungan juga bekerja sama dengan bank sampah induk yang ada di Kota Bandung. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan anorganik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah, dan itu bisa menjadi salah satu penambahan ekonomi kepada masyarakat, karena memang sistemnya nanti sampah tersebut akan dibeli oleh bank sampah yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi dan ini oleh masyarakat. Karena memang setelah saya analisis juga, banyak masyarakat kita yang memang tergerak ketika ada unsur ekonomi yang diselipkan di dalam program-program tersebut. Jadi harapannya dengan adanya edukasi bank sampah ini, kita bisa memaksimalkan program, terutama untuk memaksimalkan pengolahan sampah anorganik agar tidak semuanya terkumpul di TPA. Karena sampah anorganik ini memang masih bisa kita gunakan ulang, masih bisa kita daur ulang untuk digunakan menjadi beberapa sumber, atau bisa kita kumpulkan kepada pengepul sampah lainnya yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan produksi mereka. Nah, misalnya diproduksi menjadi, ada beberapa yang sempat saya lihat diubah menjadi pouch dari biji-biji plastik, nah itu bisa dimaksimalkan. Dan memang manfaat bagi masyarakatnya itu sendiri adalah mereka akan mendapatkan tambahan ekonomi dari pemilahan sampah anorganik yang akan mereka lakukan di rumah.
1: Aduh, artinya ada gemes-gemes gimana gitu ya. Halo Kak Vika, ini goalsnya apa sih untuk hal ini? Karena waktunya juga gak sebentar begitu, 3 bulan. Bagaimana mahasiswa langsung turun ke lapangan memberikan pemahaman? Apakah ini termasuk hal menurut menurut Kak Vika sebagai mahasiswa, apakah ini sudah sudah hal yang pas untuk masyarakat dari program pemerintah yang dibuat?
3: Kalau dari saya sendiri, saya melihat program ini sebagai salah satu fondasi yang akhirnya akan bisa kita kembangkan lagi sebagai tahap-tahap lanjutannya. Mengingat memang peran mahasiswa di dalam program ini pun difokuskan untuk melakukan edukasi. Tentunya kita menyadari bahwa edukasi atau memberikan awareness kepada masyarakat kan salah satu fondasi yang harus kita bangun sebelum kita melakukan inovasi-inovasi yang lain. Jadi memang adanya waktu 3 bulan ini menurut saya tepat untuk nantinya bisa difokuskan pada pemberian pemahaman kepada masyarakat, agar nanti ketika dari pihak pemerintah ada inovasi baru, masyarakat ini sudah bisa mengikuti. Dan selain itu, kita juga bisa menahan terlebih dahulu nih lonjakan-lonjakan sampah yang nanti mungkin akan terjadi selama 3 bulan ke belakang ini. Jadi saya rasa program ini efektif untuk fondasi yang nantinya akan mendukung program-program lanjutan yang mungkin akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri.
1: Cukup hanya 3 bulan saja, atau mungkin ini menjadi hal yang harus berkesinambungan begitu Kak Vika untuk hal-hal seperti ini dan program support dari pemerintah dengan program seperti ini?
3: Oke, kalau dari saya melihat dari jumlah kecamatan dan juga jumlah mahasiswa yang dilibatkan, saya rasa untuk proses edukasi itu 3 bulan cukup, namun tentunya kita tidak bisa berhenti hanya di edukasi. Kita perlu untuk menerapkan beberapa langkah nyata yang nantinya bisa semakin meminimalisir sampah di PKH. Jadi 3 bulan ini saya rasa cukup untuk memfokuskan edukasi, namun tetap perlu adanya tindak lanjut yang nantinya disosialisasikan lagi setelah fondasinya kuat nih, setelah awareness masyarakat ini kuat terkait dengan permasalahan sampah di Jawa Barat, mungkin khususnya di Kota Bandung.
1: Jadi berat katanya 3 bulan pertama ini turunnya 25.000 mahasiswa dengan aksi ya, 25.000 mahasiswa turun ke jalan untuk membantu pengolahan sampah, ini adalah sebagai mukadimah saja ya, gerbang pembuka untuk memberikan ya contoh nyata kepada masyarakat seberapa pentingnya kesadaran kita sebagai masyarakat untuk bisa mengolah sampah. Terakhir mungkin Kak Vika ada pesan, informasi dan himbauan yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini.
3: Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman pendengar Pro 1 RRI Bandung. Intinya jika nanti memang program ini dijalankan dan ada mahasiswa yang nantinya turun secara langsung untuk memberikan edukasi, mohon untuk saya melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, sebenarnya akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertanggungjawabkan bersama-sama.
1: Baik, luar biasa sekali Kak Vika, terima kasih banyak waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Semoga apapun yang menjadi harapan dan gemes-gemesnya Kak Vika berkaitan dengan lingkungan ini terjawab dengan program turunnya 25.000 mahasiswa untuk bantu tangani dan tangani sampah di Bandung Raya. Hatur nuhun Kak Vika, sehat selalu ya. Sukses untuk banyak aktivitas dan aksi ke depan. Selamat pagi Kak Vika, selamat kembali beraktivitas.
3: sama-sama.
1: Perbincangan kami pendengar bersama seorang mahasiswa dari Universitas Terbuka, beliau juga selaku duta lingkungan Jawa Barat, berbicara tentang aksi 25.000 mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya yang dikerahkan turun ke masyarakat untuk menangani sampah.
2: Bandung pagi ini.

0: sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar kami masih hadirkan informasi-informasi yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, termasuk juga informasi berkaitan dengan pemerintah Kota Bandung yang memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos dan implementasi identitas kependudukan digital. Langkah ini pendengar dilakukan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, lebih cepat, terintegrasi dan semakin dekat dengan masyarakat. Disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain bahwa digitalisasi Perlinsos ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat terhubung dengan berbagai layanan dan program perlindungan sosial. Sementara IKD juga merupakan bagian dari transformasi administrasi kependudukan agar masyarakat dapat memanfaatkan identitas kependudukannya secara lebih mudah dalam berbagai layanan. Dan disampaikan juga bahwa pelaksanaan program ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas sosial maupun dinas kependudukan dan pencatatan sipil, namun juga merupakan agenda bersama pemerintah Kota Bandung yang membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan.
1: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda? Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali potensi bencana di tempat tinggal kita itu penting. Dengan tahu resikonya, kita bisa lebih siap, tahu harus kemana saat evakuasi, dan apa yang harus disiapkan. Cari tahu lewat RT, BPBD setempat, atau posko kelurahan. Karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Kenali, siaga, selamat untuk kita semua.
1: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertamu kembali bersama Mang Warta. Beredar video di media sosial yang mengajak masyarakat mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi. Waduh, senilai 20 miliar. Mending banyak ya, memang juga mau itu mah. Dalam video tersebut muncul sosok yang mengatasnamakan Menteri Keuangan dan masyarakat diminta menghubungi nomor tertentu untuk mendaftar. Wah, keren sekali ya. Tapi pendengar, jangan buru-buru percaya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan informasi tersebut adalah hoax. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan video tersebut terindikasi kuat dibuat menggunakan AI alias Artificial Intelligence atau AI. Waduh, apa-apa AI ya. Kementerian Keuangan pun menegaskan tidak pernah membuka program pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor pribadi di media sosial. Hati-hati, nomor pribadi jangan sembarangan ya. Jadi, kalau menemukan tawaran bantuan seperti ini, jangan mudah tergiur. Jangan langsung memberikan nomor telepon, KTP, apalagi data pribadi lainnya. Gitu ya, hati-hati. Jangan sampai tergiur nominal besar, data pribadi malah diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak dapat sarebu-rebu acan. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
2: Hati-hati dengan bakso borax. Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoax. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.
3: Bandung pagi ini.

0: pagi ini.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan program Halo RRI.
2: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar program Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengan Anda di kesempatan pagi hari ini. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani hadir dengan menampung aduan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Anda bisa sampaikan aduan dan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik dengan cara menyampaikan dan mengirimkan pesan suara Anda kepada kami di 0811-220-9760. Seperti aduan yang masuk dari warga di Kampung Warung Pete, Desa Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, berkaitan dengan dampak longsor yang terjadi di wilayahnya. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Wakil Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Ayatullah Romdoni, ST.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Ayatullah, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Teh.
1: Kabar baik pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Bagaimana kok situasi di Kabupaten Tasikmalaya kondusif? Sudah mulai turun hujan juga?
3: Untuk situasi pagi ini sudah mulai mendung, Teh. Tadi ada sedikit hujan rintik-rintik, tapi udah nggak ada lagi, cuman mendung saja. Untuk pagi ini.
1: Ini juga yang menjadi kekhawatiran warga setempat begitu berkaitan dengan mulai munculnya atau mulai datangnya musim hujan begitu ya, dan ya. Entah itu apa yang terjadi, longsor dan hal sebagainya, seperti aduan salah satu warga di Kampung Warung Pete, Pak Ayatullah, ini Desa Margalaksana, Kecamatan Salawu, yang khawatir dengan dampak longsor. Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya, berkenan siap, menyimak kami sampaikan aduannya.
4: Siap. Halo RRI, saya Reja, warga Kampung Warung Pete, Dusun Ngamplang, Desa Margalaksana, Kecamatan Salawu, yang terdampak longsor akibat memutus total saluran irigasi Cibiu. Apa ada kemungkinan terjadi longsor kembali? Apa yang harus kami lakukan? Kami tidak bisa buat apa-apa karena pesawahan, kolam ikan, dan perkebunan kami tertimbun. Mohon bantuannya agar kami bisa melanjutkan hidup kami. Terima kasih.
1: Iya, baik, silakan langsung untuk ditanggapi saja Pak Ayatullah, aduan dari Kang Reza, warga Warung Pete, Desa Margalaksana, kaitannya dengan dampak longsor yang terjadi beberapa waktu lalu begitu akibat putusnya selang irigasi dan hal sebagainya. Silakan langsung ditanggapi Pak Ayatullah.
3: Baik, Teh, untuk antisipasi kejadian yang telah terjadi, mungkin kami dari Tagana menghimbau kepada warga untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi longsor yang lebih meluas. Yang pertama mungkin mengelola drainasenya sehingga jalur yang longsor itu tidak terjadi longsor susulan kembali dengan cara menutup saluran air yang jebol. Kemudian yang kedua, melakukan penghijauan kembali di lingkungan yang terdampak longsor. Kemudian melakukan terasering juga di lereng-lereng yang terjal, terutama di tempat yang sudah terjadi longsor tersebut. Kemudian menghimbau juga pada seluruh masyarakat untuk menghindari zona yang berisiko atau zona-zona yang bisa menimbulkan longsor susulan. Seperti itu, Teh.
1: Ya, Kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar, apalagi di wilayah-wilayah yang memang rentan terjadi longsor begitu? Apa yang harus dipersiapkan, kemudian mitigasi mandiri dan evakuasi mandiri ini seperti apa masyarakat harus menyiapkan itu di tengah kondisi ini sudah mulai ada turun-turun hujan begitu jelang masuk musim hujan juga ini rentan sekali karena habis musim panas kemudian musim hujan panas, ini mewaspadai sekali terjadinya banyak terjadinya longsor begitu Pak Ayatullah.
3: Ya mungkin untuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh warga selain yang tadi mungkin bisa dilakukan dengan cara menutupi retakan teh retakan-retakan yang terjadi di tanah di permukaan tanah dengan melakukan pemadatan kembali sehingga ketika turun hujan tidak mengganggu atau tidak masuk secara langsung ke celah-celah yang ada di permukaan tanah tersebut. Kemudian menjauhi lokasi, menghindari area bekas longsoran tersebut. Takutnya yang tadi dikatakan itu ada longsoran susulan dan takutnya kondisi tanah tersebut masih labil. Serta kemudian mungkin memantau cuaca, perkiraan cuaca yang saat ini yang dirilis, yang selaku dirilis oleh BMKG mungkin itu teh.
1: Iya, dan tentunya masyarakat harus tetap waspada, tidak panik intinya begitu ya, Kang Ayatullah, ketika ya, memang betul, ada betul. Hal-hal yang di luar kendali kita. Kang Pak Ayatullah hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung juga menanggapi aduan warga masyarakat dalam hal ini Kang Kang Reza yang menyampaikan aduannya terkait kekhawatirannya dampak atas dampak longsor yang terjadi. Sehat selalu Pak Ayatullah, titip salam juga untuk teman-teman di Tagana Kabupaten Tasikmalaya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi dan salam tangguh.
3: Selamat pagi Teh.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Wakil Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya Ayatullah Romdoni ST.
0: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: FM Pro 1 RRI Bandung di program Halo RRI. Kami sudah terima aduan selanjutnya berkaitan dengan aduan mengenai warga Kota Bandung yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Fungsional Pengantar Kerja Madya Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Ilham Mulyana, SE.
5: Bandung pagi ini.
6: Pak Ilham, selamat pagi.
7: Pagi, Teh.
6: Kabar baik, Pak Ilham, pagi hari ini?
7: Alhamdulillah.
6: Luar biasa. Tapi suaranya kami terima kecil di studio, Pak Ilham, mungkin bisa agak bergeser sedikit atau mungkin sedang menggunakan handsfree?
7: Ya sih.
6: Ah, handsfree-nya kayaknya boleh dilepas dulu deh supaya kita bisa terima lebih jelas suara.
7: Oh gitu sih.
6: Iya.
7: Okay. Kita kebetulan acara jompet juga hari ini.
6: Oh gitu. Ada aduan warga masyarakat nih yang juga bingung kemana cenah harus nyari kerja, Pak Ilham. Kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, Pak Ilham, baru nanti ya ditanggapi. Kami sampaikan aduannya terlebih dahulu.
8: Halo Reri, saya Denny, warga Bandung. Kebetulan saya baru lulus sekolah dan ingin segera bekerja. Mohon informasi di mana saya bisa mendapatkan info berbagai lowongan pekerjaan. Terima kasih.
6: Kang Denny baru lulus sekolah ingin langsung dapat kerja. Jenjang pendidikannya ini tidak belum jelas apakah SMA, D3, SMA, atau sarjana juga ya. Ini tapi mungkin bisa ada bong-bolongan begitu istilah katanya dari Pak Ilham, ada semacam solusi harus kemana mungkin. Kalau kebetulan Pak Ilham sedang ada di job fair, ini bisa diinformasikan kepada pendengar dan masyarakat Kota Bandung, Pak Ilham.
7: Iya, betul Teh, kita memang setiap orang tuh selalu ada kesempatan kalau memang mereka mencari, tapi kadang-kadang informasi kan kurang tersampaikan. Nah makanya kita setiap bulan dari mulai bulan Maret kita ulang mencoba tiap bulan selain jobber, selain offline, dan juga ada online. Nah kebetulan yang sekarang kita online ini kita ngasih informasi buat warga masyarakat. Nah biar yang bisa langsung melamar via aplikasi. Mm-hmm. Nah kita punya aplikasi BIFMA, tinggal di download nanti si Kang Denny bisa masukin gitu, ada kerja, lulusannya apa, SMA, SMK. Nah setelah itu selesai, nanti itu langsung otomatis jadi CV. Nah nanti dia tinggal klik ngelamar. Karena kebetulan hari ini ada 8 perusahaan, 1 LPK yang SO, mm-hmm. yang SO untuk ke luar negeri. Siapa tahu Kang luar negeri, kita ada yang ke Jepang. Memang sekarang lagi boom ke Jepang ya, karena Jepang butuh tenaga kerja banyak. Dan rencana juga kota Hamamatsu mau mengadakan kerjasama atau fair khusus untuk kota Hamamatsu, yang perusahaan-perusahaan dari Hamamatsu mau berkunjung ke Indonesia untuk langsung merekrut di kota Bandung. Kebetulan memang dia menunjuk kota Bandung sebagai tempat untuk pelaksanaan job fair. Jadi memang kesempatannya banyak, setiap bulan kita selalu melaksanakan job fair. Asal tinggal aplikasi kita atau IG kita selalu ada informasi. Nah, kalau memang misalkan mau meningkatkan, kita juga sekarang lagi ada pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi. Kalau memang misalkan butuh bahan kompetensi kayak contoh digital marketing, public speaking, terus cyber security. Nah, karena kan sekarang zaman online nih, semua serba pelatihannya berbau-bau online kayak gitu, teh.
6: Ya, jadi artinya masyarakat bisa sebetulnya dengan mudah mengakses informasi berkaitan dengan lowongan kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan dan jenjang karir yang diinginkan, begitu ya, Pak Ilham ya?
7: Iya, betul. Mm-hmm.
6: Kalau untuk lulusan SM, kalau baru lulus sekolah, kemudian apakah baiknya untuk memiliki skill atau kemampuan bekerja di bidang tertentu harus mengikuti dulu semacam lembaga atau mungkin
7: latihan
6: untuk kompetensi bekerja, atau baiknya seperti apa nih, Pak Ilham?
7: Jadi ada perusahaan yang kita lebih kayak public speaking, karena kota Bandung kan kebanyakannya lowongannya sih, karena mungkin Bandung market ya. Jadi kalau liburan tuh semua pada Bandung. Nah, promonya itu memarketan, yang memasarkan itu marketing itu. Jadi harus dilatih public speakingnya, cara dia bicara nanti untuk menarik konsumen ke, misalkan contoh dia kerja di hotel, biar tertarik ke hotel jual, nah bagaimana public speakingnya gitu. Tapi kecil kemungkinan ada yang udah aja langsung kita latih, ada seperti itu.
6: Baik, terakhir mungkin ada informasi dan pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini, Pak Ilham.
7: Kalau saran saya sih, selama saya ambil perusahaan-perusahaan teh, kalau dari lowongan mungkin karena sekarang zamannya sosial saya, jadi anak kurang bersosialisasi sama orang. Dikala waktunya ya interview, kadang-kadang siap teh. Jadi mental juga harus disiapkan. Harus siapkan, terus sekarang interview itu melalui Zoom, kadang-kadang anak-anak leha-leha, pakai kaos. Itu salah satu penilaian psikologi dari HP. Ternyata selama ini kok anak-anak itu, jadi apa sih yang salah, kita ngobrol sama HR itu. Anak-anak kita sekarang cuek gitu kan, pakai kaos,
6: pakai gitu. Karena seperti hare-hare begitu ya? Atau ya, memang zamannya Gen Z sekarang mah seperti itu mungkin, Pak Ilham?
7: Entah, saya kurang paham sih masalah itunya, apakah ini memang budaya seperti ini gitu, atau gimana. Jadi mereka tuh Zoom ini kan gitu. Jadi padahal rapi itu salah satu penilaian dari HRD. Nah, terus, yang kedua kalau saya kirim apa-apa deh.
6: Kenapa?
7: Agak panjang sedikit, nggak apa-apa.
6: Boleh, silakan, tapi tidak terlalu panjang juga nih, Pak Ilham.
7: Yang kedua sekarang tuh ya, hati-hati dengan pinjaman online. Jadi si perusahaan tuh setelah misalkan kita lolos dari attitude, dari nilai-nilai pendidikan kita, ini dicek juga SK kita ke kayak bayi ceki. Nah, ya kalau seseorang sudah tersangkut dengan pinjol, itu udah pasti ditolak sama perusahaan. Kenapa? Fokusnya dia bukan bekerja, fokusnya dia gimana sih cara berputar pinjam ke temennya atau nanti main kantor gimana, seperti itu teh. Sampai segitu kayak sekarang. Gitu, sama IG itu, misalkan IG kita punya sosial media ya. Anak sekarang tuh update itu yang aneh-aneh, itu tuh salah satu penilaian teh. Kan sekarang mah kalau diwawancara langsung orang tuh baik gitu, pas kegiatan hektiknya. Itu di sosial media mereka nggak bisa ngilangin itu.
6: Sampai cek itu Instagram itu. Ya, cek medsos ya. Begitu ya?
7: Iya, kayak seperti itu. Makanya kenapa nggak pernah diterima, nggak pernah dipakai, padahal itu udah dicek, ya. Itu kan banyak yang ngadu, saya pun nggak pernah diterima pak, saya kalau ngelamar ke sini ke sana, saya nanya ke perusahaan yang sudah ngawancara ini IG, pak mereka bikin foto, nah kitanya kayak gitu pertimbangannya.
6: Oke, okay. Waduh, ternyata sebegitunya begitu ya?
7: Ya.
6: Aduh, baik. Pak Ilham, hatur nuhun, terima kasih banyak waktunya untuk berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan ini menarik sekali untuk dikupas lain waktu sepertinya ya, berkaitan dengan bagaimana anak zaman now atau siapapun itu yang ingin bekerja bisa diterima kerja dengan kualitas yang juga baik begitu ya. Ini ada persyaratan yang saya juga kaget juga, sampai ngelamar kerja sekarang tuh sampai IG atau medsos kita di check and recheck begitu ya, untuk karakter, bagaimana karakter kita dalam bekerja nanti. Tapi mudah-mudahan ini juga menjadi informasi untuk warga Bandung, pendengar Pro 1 RRI Bandung melalui program Halo RRI, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan untuk segala sesuatunya dipersiapkan dengan matang begitu ya. Pak Ilham, terima kasih banyak waktunya, sehat selalu, selamat kembali melakukan aktivitasnya, dan selamat pagi.
7: Iya, pagi Teh.
6: Perbincangan kami pendengar bersama fungsional pengantar kerja Madya Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Ilham Mulyana SE.
5: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Yanta Pani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: mereka bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
1: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.

Ya, pendengar, ada informasi berkaitan dengan digitalisasi perlindungan sosial di Kota Bandung, dan ada targetnya tersendiri bahwa 435.416 KK

0: ditargetkan terdata di digitalisasi perlindungan sosial Kota Bandung. Bagaimana informasi selengkapnya dan bagaimana mekanismenya? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Dr. Haji Risa Sativa, MKES.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yorisa, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Pak Kadis pagi hari ini?
2: Baik, saya di Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Pak Kadis, berkaitan dengan digitalisasi perlindungan sosial Kota Bandung. Ini seperti apa program ini akan diturunkan dan digalakan untuk masyarakat Kota Bandung khususnya?
2: Ya, program ini bagus ya, sangat bagus dan jangan juga sangat membantu kita semua untuk melakukan pemutakhiran data terkait status warga terhadap penerimaan bantuan sosial gitu ya, atau perlinsos. Program ini memang dari pusat data saat ini kita akan dilakukan uji coba sampai dengan dari bulan September sampai dengan bulan Desember. Nah, Kota Bandung termasuk lokus yang harus melakukan kegiatan perlindungan sosial ini. Nah, targetnya adalah 50% dari jumlah penduduk Kota Bandung. Jumlah penduduk Kota Bandung adalah 2,6 juta jiwa atau sekitar 870 ribu kakak. Nah, jadi kita ngambilnya kakak. Sehingga tadi Teh Widi sudah sampaikan target kita saat ini sampai dengan bulan Desember, sasaran warganya adalah 435.416 kakak. Ini tidak memandang hanya yang menerima bansos saja, tapi seluruh warga Kota Bandung. Untuk memastikan setiap warga tersebut apakah sudah betul dari posisi pendesilannya. Itu Teh Widi.
0: Bagaimana kalau berbicara tentang desilnya sendiri juga, ini banyak masyarakat tiba-tiba kok rubah desil dan hal sebagainya. Ini masyarakat juga masih ada yang ngawang-ngawang kaitannya dengan desil. Artinya dari mana untuk mendapatkan data yang akurat ini, apa yang harus masyarakat lakukan?
2: Ya, selama ini kan masyarakat pasti banyak yang belum mengecek desilnya masing-masing. Padahal sebenarnya ke setiap orang yang mempunyai NIK di Kota Bandung semuanya sudah ada status desilnya. Nah, kita tidak akan tahu kita di desil berapa bila kita tidak mengecek sendiri. Jadi melihat adanya program ini, jadi ini pas nih. Sekalian kita jadi tahu bahwa kita itu berada di desil berapa. Walaupun orang-orang tersebut mungkin tidak memerlukannya. Jadi baik desil 1 sampai 5 kah yang program bansos atau 5 ke 6 yang tidak memerlukan bansos pun kita akan cek nanti hasil dari Perlinsos aplikasi ini. Karena aplikasi Perlinsos ini outputnya adalah keluar warga tersebut berada di desil berapa. Nah, bila sesuai berarti udah clear. Bila tidak sesuai bisa melakukan sanggah. Sanggah artinya menyatakan kepada pusat atau juga BPN melalui sistem ini bahwa saya tidak sesuai untuk status desil saat ini, gitu Teh Widi.
0: Jadi masyarakat kaitannya dengan bantuan sosial dan lain hal sebagainya ini bisa tepat sasaran begitu ya, tidak artinya tepat sasaran dan bisa meminimalisir hal-hal yang mungkin terjadi kesalahan dengan adanya program ini, begitu Pak Kadis?
2: Iya, dan hal yang menariknya dari inovasi aplikasi ini adalah jadi tidak pakai waktu yang lama, hanya dibantu oleh agen yang sekarang kita sedang mengupayakan ada kurang lebih 2.500 agen yang akan diturunkan, yang akan mendampingi nanti setiap warga yang tadi jumlahnya 435.000 kakak. Nah, ini akan dipastikan nanti warga-warga tersebut desilnya berapa nanti hasil dari aplikasi tersebut. Bila sesuai sudah, bila tidak dilakukan sanggah tadi. Nah, ada lagi satu, bila nanti hasilnya ternyata desilnya harga tersebut desilnya 1 sampai 4 misalnya, antara itu. Nah, tapi ternyata memang betul kenyataannya bahwa saya tuh desilnya segitu. Nah, bukan berarti dengan penentuan desil begitu terus langsung otomatis mendapatkan bansos, tidak. Nah, jangan sampai masyarakat nanti karena udah tahu desilnya 3 berarti saya harus dapat bansos bulan depan, tidak.
0: Ada lagi tahapan begitu,
2: ada tahapannya kan, tidak semua juga desil 4 ke bawah itu semua menerima bansos, tidak, karena bansos itu kan ada kriterianya, ada kuotanya, jadi tidak semua orang sama. Tapi minimal warga tersebut sudah tercatat bahwa desil sekarang update-nya adalah misalnya desil 3 yang mungkin nanti ke depan bisa kita usulkan untuk dapat menerima bansos yang kita belum tahu kapan waktunya.
0: Kalau berbicara desil sendiri, masyarakat ketika masyarakat sudah mengetahui desilnya, dan tadi Pak Kadis katakan bahwa desil 1 sampai 4 ini belum tentu semua dapat bansos loh, ada kriteria sendiri. Kriteria apa yang memang sudah bisa dipastikan bahwa desil 1 sampai 4 ini mendapatkan bansos, Pak Kadis?
2: Jadi begini, desil 1 sampai 4 itu statusnya adalah layak bansos. Jadi secara status sosial dan ekonomi warga tersebut layak menerima bansos. Hanya masalahnya bansos ini kan ada aturan, ada juga kuotanya. Nah, kuota ini yang diatur oleh pusat diberikan Kota Bandung sekian ribu misalnya yang menerima, kan sesuai dengan jatah atau kuota dari pusat. Sementara jumlah yang 1 sampai 4 itu di Kota Bandung kan banyak. Tidak semuanya bisa masuk. Nah, nanti dalam seiring berjalan waktu, makanya tujuan kita itu adalah untuk meluluskan warga-warga kita yang desilnya rendah ini agar bisa graduasi. Atau lulus naik ke desil atas. Nah, nanti orang-orang yang sudah lulus naik ke desil atas, desil yang bekasnya tadi diisi oleh yang belum mendapatkan bansos. Nah, begitu mekanismenya. Jadi tidak serta-merta, karena memang jumlah penerima bansos dengan yang layak bansos itu berbeda, cukup jauh angkanya.
0: Seperti itu. Gitu. Penerima bansos dan layak bansos sesuai dengan aturan-aturan dan hal-hal. Artinya kalaupun saat ini belum dapat bantuan, mungkin bisa di lain waktu dan hal sebagainya sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Dinas Sosial dalam hal ini, begitu Pak?
2: Iya, karena ada dinamis kan. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada gini, ada 10 orang naik nih bulan ini ke desil 8. Nah, secara otomatis dalam deteksen itu, secara sistem, warga ini udah nggak hak mendapatkan bansos, langsung kecoret. Nah, Dinsos melihat peluang itu untuk memasukkan waiting list calon-calon yang menerima bantuan sosial yang memang desilnya 1 sampai 4 yang belum mendapatkan kesempatan mendapatkan bansos.
0: Baik. Pak Kadis, mungkin ada informasi terakhir, ada informasi pesan dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini.
2: Nah, karena ini akan dilakukan secara masif dari mulai bulan Oktober sampai bulan Desember. Jadi nanti kalau ada warga di komplek, di rumah tinggal, didatangi oleh petugas dari kecamatan, kelurahan, membawa handphone untuk memastikan Erlinsos ini berjalan lancar, diterima aja dengan baik dan juga diikuti agar kita tahu status pendesilan kita masing-masing warga. Ini akan membantu sendirinya dan juga membantu semua orang agar terpetakan seluruh penduduk ini pendesilannya adalah benar sesuai gitu. Nah, sekarang masih setengahnya populasi Kota Bandung. Mungkin ke depan ada arahan lagi di Januari ke depan, mungkin akan setengahnya lagi yang belum terdata di tahun ini. Jadi mudah-mudahan bisa komunikatif, koordinatif, membantu untuk kepentingan semua agar pemberian bantuan sosial ke depan akan semakin pas lagi sesuai dengan haknya.
0: Baik,
2: begitu Teh Widi.
0: Baik, Pak Kadis, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu Pak Kadis,
2: dan selamat pagi. Amin. Pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Dr. Haji Yorisa Sativa Mkes, berbicara mengenai digitalisasi perlindungan sosial Kota Bandung yang akan dimulai disampaikan pada awal Oktober ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Dan mengakhiri program Halo RRI kali ini, mendengar kami hadirkan juga informasi yang dirangkum tim reporter kami di lapangan berkaitan dengan Wali Kota Bandung yang mendorong Kota Bandung menjadi pusat pendidikan tinggi untuk gerakan ekonomi. Disampaikan reporter kami Atep Burhanuddin.
1: Bandung pagi ini.
0: Atep, selamat pagi. Atep, selamat pagi.
3: Selamat pagi, rekan Widi.
0: Silakan laporan Anda selengkapnya.
3: Ya, baik, seluruh pendengar. Pemerintah Kota Bandung mendorong pengembangan Kota Bandung sebagai pusat pendidikan tinggi di Jawa Barat, bahkan di tingkat nasional. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alasan kuat bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk datang ke Kota Bandung sekaligus menggerakkan perekonomian kota. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan dibukanya kembali konektivitas penerbangan melalui Bandara Husein Sastranegara harus diikuti dengan kesiapan Bandung dalam menghadirkan berbagai daya tarik yang mampu meningkatkan mobilitas masyarakat. Dan menurutnya apabila konsep tersebut dapat diwujudkan, akan semakin banyak masyarakat dari berbagai daerah yang datang ke Kota Bandung untuk menempuh pendidikan tinggi. Pergerakan itu diharapkan memberikan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi mulai dari hunian, transportasi kuliner, perdagangan hingga jasa. Dikatakan Farhan, konektivitas dan kemudahan perpindahan orang merupakan modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi. Namun untuk mendorong pertumbuhan yang lebih signifikan, pemerintah Kota Bandung juga perlu memperkuat digitalisasi dan elektrifikasi secara bersamaan. Dan peningkatan konektivitas melalui transportasi perlu dibarengi dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan serta membiayai mobilitas tersebut. Berikut kutipan wawancara Wali Kota Bandung M. Farhan.
4: Nah, dari situlah kita bisa memanfaatkan. Yang paling penting adalah kita mesti menyiapkan alasan kenapa orang mau terbang ke Bandung. Alasan orang untuk mau terbang ke Bandung, yang paling penting adalah Bandung pusat pendidikan di Jawa Barat. Ketika menjadi pusat pendidikan tidak hanya di Jawa Barat, tapi di seluruh Indonesia, maka orang pun akan datang ke Bandung untuk menikmati atau menjalankan program pendidikan tinggi, ya. Bukan dasar atau menengah, ya, tapi pendidikan tinggi di Kota Bandung. Nah, ini yang kita harapkan akan jadi motor pergerakan perekonomian di Indonesia.
3: Farhan juga menyebutkan harga tiket penerbangan saat ini telah mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat dibandingkan tahun 2023. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan perjalanan menuju maupun keluar dari Kota Bandung. Selain daya beli, pemerintah Kota Bandung juga akan melihat pola mobilitas masyarakat khususnya terkait minat bepergian masuk dan keluar dari Kota Bandung. Dari Kota Bandung, ataupun melaporkan kembali ke Widi.
0: Terima kasih Atep untuk informasi Anda. Dan laporan Atep Burhanuddin mengakhiri program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Band.
1: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung siang ini.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, di Bandung siang ini kita akan mengupas bagaimana pulih dan mencegah kambuh. Bagaimana juga peran keluarga dan lingkungan bagi penyintas narkoba di edisi sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi di Bandung siang ini. Kalau berbicara tentang ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba, ini cukup bahkan mungkin kian mengkhawatirkan. Indonesia juga tidak hanya menjadi tempat transit, namun sebagai kawasan target peredaran narkoba. Berbagai cara dilakukan bandar untuk bisa masuk ke Indonesia. Sementara itu kondisi para penyalahguna narkoba ini sangat ironis dan perlu perhatian khusus. Begitu, bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh lingkungannya supaya benar-benar pulih, dan bagaimana juga caranya untuk mencegah supaya tidak kambuh. Kita akan kupas di Bandung siang ini bersama Ketua Generasi Jabes Indonesia, Bapak Reinhard AP Siagian, STH.
2: Bandung siang ini.
3: Pak Reinhard, selamat siang.
4: Selamat siang.
3: Kabar baik siang hari, saya sapa Pak Reinhard saja.
4: Iya, boleh.
3: Wah, kabar baik Pak Reinhard pagi ini.
4: Kabar siang baik.
3: Hari. Luar biasa. Obrolan kita akan cukup menarik berkaitan dengan narkoba. Kalau kita berbicara narkoba ini, seremnya ada, terus deg-degannya ada, tapi tidak hanya selesai sampai takut, deg-degan dan serem. Tapi ada solusi yang harus sesegera mungkin kita cari dan kita dapatkan, termasuk juga untuk para penyintas narkoba yang memang ini masih menjadi bukan permasalahan juga, tapi menjadi hal yang harus menjadi perhatian khusus begitu untuk hal ini, bagaimana kembali diterima oleh masyarakat dan lain hal sebagainya. Ini yang masih jadi PR begitu ya, betul, Pak Reinhard. Betul. Termasuk juga mungkin bagaimana penyintas narkoba ini bisa kembali ke lingkungan kerja, berada di lingkungan yang benar-benar sehat, ini menjadi PR tersendiri. Ya. Masalahnya di situ sepertinya, Pak Reinhard. Menanggapi hal ini terlebih dahulu, Pak Reinhard.
4: Ya, memang masalah narkoba itu sepertinya tidak pernah ada kata selesai ya.
3: Tak berujung.
4: Tidak berujung ya. Malah semakin tahun itu angka prevalensi penyintas narkoba itu semakin meningkat. Walaupun usaha banyak dilakukan dengan pencegahan, penyuluhan-penyuluhan. Tapi kita lihat, kalau kita lihat berita juga, penangkapan, jumlah yang masuk juga luar biasa. Dan tentunya juga masalah narkoba ini menimbulkan banyak korban, selain si penggunanya, keluarganya juga, lingkungannya juga menjadi korban. Jadi memang masalah yang konflik dan memang butuh apa ya, kalau istilahnya gini, butuh satu kampung untuk menyembuhkan satu orang, seperti begitu.
3: Waduh, menarik sekali, butuh satu kampung loh untuk menyembuhkan satu orang yang sudah tersentuh oleh narkoba. Benar. Walaupun baru-baru ya, awal-awal gitu. Konteksnya satu kampung ini mungkin bukan berbicara tentang rehabilitasi. Rehabilitasi mah sekarang banyak di mana-mana, banyak, ya. Bagaimana memutuskan mata rantai orang selesai nih dengan kecanduan narkoba. Tapi mental setelahnya, betul, ini betul, yang menjadi PR gitu ya.
4: Sebenarnya jadinya begini loh, permasalahannya itu kan yang menjadi uniknya itu adalah yang namanya adiksi atau kecanduan itu adalah penyakit otak yang dia itu bersifat kronis dan kambuhan. Jadi makanya banyak orang tua, kok anak saya nggak beres-beres ya, gitu, nggak sembuh-sembuh, nggak pulih-pulih seperti begitu. Karena memang dia penyakit otak yang ketika dia kambuh, dia pasti akan kompulsif mencari, gitu. Kembali lagi seperti itu. Nah makanya perlu pentingnya bagaimana tadi kenapa sekampung. Semua orang harus terlibat dalam pemulihan si pecandu ini. Tidak hanya keluarganya, tapi dari aspek agama. Karena kan seorang pecandu itu mengalami gangguan tuh ada 4 aspek ya. Bio, psiko, sosial, dan spiritual. Bio itu medisnya dia, fisiknya dia. Ada yang misalnya, maaf kata, dia mengalami dengan HIV atau gangguan kejiwaan. Kalau psikologinya itu masalah. Jadi kalau dia awalnya memakai itu kenapa sih gitu kan, triggernya apa, dan itu harus dicari juga. Sosial itu ketika dia menggunakan itu dia punya hubungan dia terputus dengan keluarga, tadinya sholat bareng, makan bareng. Nah ini, nah permasalahannya ketika di Indonesia, ketika seorang anak itu dia sudah mulai menyendiri, si orang tua bilang begini, biasa udah gede anak kita. Mereka gak pernah ngecek di kamarnya ada apa, dia seperti apa, gak pernah bertanya. Nah spiritual itu keyakinan gak hanya kepada Tuhan, tapi kepada dirinya dia sendiri untuk pulih. Jadi banyak faktor seperti begitu.
3: Aduh, itu artinya makanya tadi Pak Reinhard katakan untuk sembuh, menyembuhkan satu orang yang sudah tersentuh narkoba perlu satu kampung untuk menyembuhkan. Karena lingkungan justru memiliki peran yang sangat penting, sangat untuk penting para penyintas narkoba ini, begitu.
4: Contohnya gini, di Undang-Undang 35 itu kan mengatakan bahwa jika kita mengetahui ada keluarga kita atau orang yang kita ketahuinya mengalami kecanduan dengan narkoba, kita wajib melaporkan kan ke pihak berwajib seperti begitu atau ke rehabilitasi. Nah, cuman di Indonesia malahan dibilang aib kan sama keluarganya gitu. Jadi takut melapor, takut malah nanti anaknya ditangkap. Ujung-ujungnya ketangkap juga. Nah seperti itu. Jadi ada semacam apa ya? Ya edukasi yang benar-benar total bagi masyarakat mengenai hal ini gitu.
3: Ada mungkin dilematis kalau keluarga dalam hal ini mungkin orang tua yang anaknya, orang tuanya kadang denial juga nih anaknya udah kena begitu. Ah enggak ah, nanti gimana ya masyarakat memandang saya. Sisi ego seorang orang tua, padahal sebetulnya yang harus kita lakukan mungkin ya melihat realita yang ada, apa yang harus mungkin ke rehabilitasi dan hal sebagainya, koordinasi. Karena kalau berbicara tentang narkoba ini sudah merambah ke sekolah-sekolah.
4: Banyak
3: anak sekolah sekarang. Dan orang tuanya sebegitu, anak saya mau diemnya, anak saya nggak pernah main di rumah aja, tiba-tiba ketangkep karena narkoba. Ini ada salah, bukan salah ya, kalau tidak mencari salah, tidak bicara juga salah benar, apakah ini segala sesuatunya berangkat dari rumah?
4: Ya pastinya kan begini, jadi penyalahgunaan narkoba itu ada yang memang karena permasalahan dari keluarga, ada juga yang memang dia terpengaruh dengan lingkungan. Tapi garis besarnya lebih banyaknya yang saya tangani itu adalah ketika ada permasalahan di rumah gitu loh. Jadi di rumah ini pertama ya kan orang tua itu ada yang dia mendidik anaknya bagaimana seperti orang tuanya dia mendidik gitu ya. Jadi enggak ada anak tuh enggak pernah jadi sahabat, enggak pernah
3: didikan turun-temurun.
4: Turun-temurun, copy paste lah gitu kan. Nah, dia dan kemudian kan ketika saya belajar orang tua Indonesia itu secara teori Maslow itu lebih banyak memenuhi kebutuhan anak itu di dasar yang paling bawah yaitu pendidikan, pangan, pakaian seperti begitu. Nah, makanya perhatian, pengakuan, anak itu kan investasi juga ya.
3: Betul.
4: Nah, sepakat, dia punya saham sekali juga di keluarga kan, seperti gitu. Nah, ini nggak didengar. Nah, ketika makanya ketika dia di luar, dia bermasalah di rumah. Di luar dia mendapat penerimaan dari geng motor atau teman-teman memakai. Terus kemudian dia mendapatkan pujian. Ya, dia terikat dengan itu akhirnya, seperti itu. Dan kembali ke rumah dia baik. Dia kan tetap manis gitu ya. Dia tetap dengan aktivitas si rumahnya dengan baik, seperti begitu. Dia menjaga banget jangan sampai ketahuan kecanduannya dia. Kenapa? Makanya sulit ketika ada yang ketangkap itu bicara tentang beli di mana. Itu dia sulit untuk ngebuka gitu. Kenapa? Dia udah cinta gitu. Karena si penjual ini memberikan kebutuhannya dia, apa yang dia inginkan, yang gak dapat di rumah. Nah, sulit ya kami ketika kami mengedukasi orang tua untuk bagaimana open minded lah gitu ya. Ya kan gak ada salahnya kan mulai dari nol lagi belajar gitu. Nah itu susah lah seperti itu. Jadi ada malah ada yang ekstrim tuh nganggap gini, yang sakit kan dia yang perlu Tuhan. Saya emang nggak apa-apa.
3: Wow.
4: Nah, itu.
3: Itu statement dari orang tua.
4: Orang tua. Nah, sementara kami di rehab, saya juga punya rehab di Soreang. Kita membiasakan makan bareng, yang Muslim doa sembahyang bareng, yang Nasrani juga seperti begitu lakukan. Nah, budayanya pecandu itu pamer. Jadi kalau sesuatu ada yang baru dalam dirinya dia pengen nunjukin. Nah gitu. Jadi kalau misalnya saya punya barang narkoba baru, saya nyari teman saya bilang, ini ya saya beli di sana. Ini ya banyaknya dapatnya ini ya, barangnya bagus. Siapa sih kasih tahu? Nah apalagi yang baik. Nah ketika dia di rehab, dia ngerasa, wow makan bareng, ini bareng. Dia pulang itu dia pengen nunjukin gitu. Dia pengen nunjukin paling enggak mulai dari ayah, ibu, yuk makan yuk sama-sama gitu seperti itu. Nah ini kadang tidak mendapatkan apresiasi. Nah itu jadi masalah. Akhirnya ada gini, oh ya ternyata memang keluarga saya itu ya teman-teman yang di jalan ini yang pemakai ini.
3: Itu yang membuat para penyintas narkoba kembali kambuh.
4: Kembali kambuh gitu loh. Kembali kambuh. Sedangkan kalau lingkungan gedenya ya menyediakan kan, kita nggak peduli kan. Ya kita di bangsa kita ini kan walaupun katanya gotong royong guyub, tapi tetap aja kan kalau ada masalah kan ya masing-masing aja gitu, seperti itu.
3: Aduh, ini yang bikin seremnya tuh ini justru ya, bagaimana peran keluarga menjadi hal yang sangat penting. Justru obatnya ini adalah circle atau lingkup keluarga ya, begitu ya.
4: Memang kan gini, kalau ada satu orang yang menjadi pemakai narkoba dalam keluarga, itu terdampak kepada semua family. Ada namanya kondep gitu. Jadi ada orang tua juga yang tadi malu anaknya ketahuan, kemudian biar anaknya nggak nyolong dikasih duit buat beli. Nah seperti itu. Jadi seharusnya kalau saya bilang sih sebenarnya pemerintah tuh udah bikin apa ya, sebuah jalan dengan baik bahwa melaporkan diri. Cuman itu gitu, nah, mereka tuh takut. Nah nanti udah bermasalah, udah maaf kata ya ketangkap, terus harus ada tebus, ya minjem duit juga gitu ya. Akhirnya keluarga menyalahkan si anak ini kan gitu. Gimana kita mau nolong dia kalau kita udah memberikan apa, memberikan kesalahan yang besar terhadap dia gitu loh. Jadi mencegah itu sebenarnya lebih bisa sebenarnya.
3: Artinya mencegah dengan melaporkan gerak-gerik si anak ketika memang sudah tidak lazim aktivitasnya, banyak nyendiri dan lain hal sebagainya.
4: Sederhana sih kalau bagaimana orang suka nanya ke saya tanda-tanda si anak loh.
3: Menjauh aja. Banyak orang awam kan, dia mah memang begitu dari dulu juga, dari kecil juga, tapi mungkin ada apa ya? Ada tanda-tanda yang tertentu mungkin.
4: Yang Pak, pasti yang pertama menarik diri
3: dari lingkungan.
4: Dari kebiasaan. Kebiasaan di rumah gitu, menarik diri. Udah mulai kalau sholat waktunya udah enggak, udah enggak gitu. Nah, terus kemudian dia punya mood itu mulai enggak stabil, dan ya kebanyakan dia pengennya sendiri gitu loh. Seperti itu.
3: kalau muncul tiba-tiba anak yang dari diem aja, kemudian anak yang gak biasa bentak-bentak tapi berbicara dengan nada yang kok ngomongnya jadi kayak gini ya, kok jadi nadanya sering bentak-bentak
4: ya. Ya itu biasa kalau mereka yang pengguna benzodiazepam atau obat-obatan seperti itu.
3: Artinya ada reaksi tertentu dari jenis-jenis narkobanya
4: ada,
3: sendiri
4: ada.
3: Ya.
4: Ada. Jadi kalau misalnya amfetamin atau sabu itu dia kalau withdrawal sakonya itu dia tidur gitu. Tapi kalau jenis alprazolam, Ricona, obat-obatan gitu emosi. Gitu. Nah itu yang makanya banyak yang ngancam ini apa semua segala macam. Nah itu jadi tergantung zat yang digunakan. Tapi memang paling gampang itu adalah ketika dia tahu yang paling lemah nih di rumah siapa nih, ibu gitu ya. Ya udah ibunya yang diteror, diancam gitu loh, seperti itu. Diancam mau dibunuh lah, inilah pelas seperti itu. Nah sementara ketika itu terjadi, tidak, itu kan sudah kriminal ya, harusnya melapor. Nah ini enggak gitu, si ibu mungkin karena ketakutan minta ayahnya untuk duit memberikan, terus jangan melapor, ayah tadi udah ke mau melapor jadi enggak jadi. Nah itu akhirnya semua keluarga konflik. Akhirnya dampak dari narkoba ini enggak hanya kepada pecandunya, perceraian pun meningkat seperti itu.
3: Aduh, sampai sebegitunya. Artinya yang hancur bukan hanya si penggunanya, tapi bisa satu kampung itu ikut rusak. Kalau nggak bareng-bareng, nggak kompak untuk nyembuhin si satu orang ini.
4: Belum kalau neneknya intervensi juga kan.
3: Ah, itu dia. Gitu ya. Aduh, Anda pendengar yang ingin bertanya berkaitan dengan topik bahasan kita di Bandung siang ini mengenai peran keluarga dan lingkungan bagi penyintas narkoba. Bagaimana penyintas narkoba ini pulih dan tidak kambuh, kemudian cara mencegahnya seperti apa? Ternyata dari hal lingkup perhatian. Ya. Mungkin kalau dari orang biasa yang mungkin tangki cintanya penuh itu ya sudah, perhatian itu untuk mereka hal biasa. Tapi untuk yang sama sekali tidak ada satu tetes pun rasa cinta dalam tangki ini, bentuk perhatian itu adalah satu hal.
4: Dan itu jarang ada keluarga yang ngerti bahwa ada yang namanya tangki cinta itu.
3: Waduh,
4: itu yang gitu ya. Jadi kalau gini, seorang anak ketika bertemu dengan saya di saya punya rehab, pertanyaan sederhana yang biasa saya ajukan ke dia itu pertama tuh, kapan terakhir kamu muji diri kamu? Waduh, itu ada yang lupa, nggak pernah muji dirinya sendiri gitu. Itu jadi ya memang apa ya, parenting kita kan payah juga ya.
3: Iya. Itu mau nggak mau kita harus akui.
4: Itu.
3: Aduh, Anda yang bisa, yang ini menyampaikan pertanyaan, kami persilakan di 0811-220-9760. Setelah kami hadirkan beberapa informasi berikut ini dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
5: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.
6: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Bandung Siang Ini.
1: Bandung siang ini dengan bahasan kita mengenai peran keluarga dan lingkungan bagi penyintas narkoba, bagaimana penyintas narkoba ini benar-benar pulih dan bagaimana cara mencegah kambuh. Itu semua berangkat dari satu kata, keluarga, begitu. Pak Reinhard, sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, banyak kasus terjadi, tidak hanya di lingkup terkecil untuk wilayah Bandung Raya sendiri saja. Rentan usia berapa yang mendominasi mereka menjadi pecandu, bahkan mungkin baru kenal dan berusaha untuk pulih?
2: Kalau yang kami tangani itu yang paling muda itu ada di usia 14 pernah dari Bandung ya. Kalau luar Bandung ada yang lebih muda lagi. Wow. Gitu, dari usia 14 itu udah nggak sekolah juga, jadi, dan ini juga apa ya, kalau kita lihat dia punya permasalahan itu dimulai ketika ayahnya meninggalkan ibunya gitu. Nah, maaf punten nih saya ini, di Bandung ini banyak anak itu yang ketika dia bertumbuh itu diserahkan ke orang lain yang untuk menjaga, nenek, bibi atau siapapun juga gitu loh, seperti
1: bahkan
2: itu.
1: ART. Nanti tiba-tiba ya, anaknya lebih dekat sama ART, ibunya jelas.
2: Sedangkan kalau gini, kalau orang lain yang menjaga, tanggung jawabnya tuh kan nggak seperti orang tua kan, gitulah, seperti itu. Dan dia untuk melarang juga gak enak gitu. Dia takut dengan anaknya nanti marah ke dia toh. Nah ini jadi makanya pola asuh, apalagi sekarang ini adalah yang banyak meningkat itu adalah pengguna daripada obat-obatan daftar G yang meningkat dari di kota Bandung dan Kabupaten Bandung sekitarnya. Jadi anak-anak dari usia SMP pun sudah mulai ada.
1: Nah, narik napas nih, udah serem juga. Saya ibu dari 3 anak laki-laki yang sedang usianya memang. Kemudian mencegah itu tadi, yang apa yang harus dilakukan orang tua, keluarga, untuk anak tidak mau kenal dengan hal itu. Karena kalau lingkungan, nalar awam saya begitu memikir, kalau matang dari rumah nih kayaknya anak akan aman-aman saja secara psikis, secara mental, tangki cintanya tadi penuh. Kalaupun dia ada di lingkungan yang rada-rada nggak beres nih, kayaknya aman aja nih. Nah, bagaimana keluarga dalam hal ini orang tua, mungkin entah itu dalam lingkup keluarga kakek, nenek, bibi, paman dan lain hal sebagainya, terutama orang tua untuk bisa membuat apa ya, benteng untuk si anak ini tetap kuat dan aman ketika berada di lingkungan bermainnya.
2: Yang pertama kan tentunya gini, kalau saya tuh mencoba mengajarkan tentang apa namanya, kebutuhan manusia, dasar manusia itu kan ada tadi saya bilang sandang, pangan, papan, kemudian ada aktualisasi diri, penerimaan, cinta. Nah, kita kenal nggak sih dengan anak kita? Gitu loh. Dan banyak orang tua, banyak ayah, ini kita kebanyakan ketika kita tangani konteksnya tuh ayah yang gagal ya, ayah yang dia ada tapi nggak hadir secara fungsi sebagai ayah gitu loh. Nah itu yang jadi repot gitu. Jadi ayah itu komunikasi ketika ada pelanggaran. Ketika si anak mungkin misalnya tidak bikin PR, nilainya jelek, nah fungsinya baru ada. Di lain itu tidak ada. Jadi yang apresiasi kepada anak gitu, buat saya sedikit atau besar dia punya perubahan atau apa yang harus diapresiasi, kita harus omong. Nah ini, yang kadang ini banyak ayah ini yang dia mungkin memang sudah capek ya, nyari duit, jadi beban kantornya dibawa ke rumah.
1: Iya, di PR kan
2: gitu. Nah, ketika di rumah terjadi, si anak ini, wah, saya udah capek loh ini, saya udah capek gini loh. kan si anak juga dia tuh apa ya, ya dia juga harus bisa dikasih kesempatan ruang untuk ngomong. Capek jadi anak juga ada loh, saya bilang
1: ada gitu. Hak anak untuk didengar,
2: didengar ya, nah itu, nah ini yang nggak ada. Jadi kalau harus mulai dari apa namanya, kalau di ada hierarki, yang namanya hierarki daripada keluarga itu harus ada gitu. Ayah sebagai ayah kan, panggilan seorang pria itu sebagai bapak itu fungsinya bukan hanya dia apa namanya, memberikan tadi keperluan, tapi memberikan kenyamanan. Nah karena itu ketika si, jadi kenapa orang pakai narkoba? Karena dia butuh kenyamanan. Makanya waktu dia mau suruh berhenti, dia takut gitu loh. Dia takut dia punya anxiety muncul lagi, dia punya ini muncul lagi. Nah itu yang jadi masalah. Jadi peran dalam rumah tangga itu bagaimana menempatkan masing-masing, ayah sebagai ayah, ibu sebagai ibu, anak sebagai anak, itu difungsikan kembali. Saya percaya pasti kalau semua agama mengajarkan bagaimana hierarki orang tua itu dengan baik. Kita jangan hanya bilang ini, kamu harus hormat dengan ayah. Tapi sebagai ayah juga kita gak boleh membuat anak kita menjadi marah. Nah itu, seperti itu.
1: Sepakat sekali Pak Reinhardt. Ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk. Ada Kang Randy di Cileunyi, bagaimana kalau teman-teman lama penyintas ini masih ngajak ketemu? Sementara sebagian dari mereka dulu berkaitan dengan lingkungan pengguna narkoba. Jadi ya sudah selesai si penyintas ini, tapi masih ada di lingkungan teman-teman yang pakai narkoba. Ini rentan sekali, kenanya cepat banget ya ketularan lagi.
2: Saya pakai narkoba dari usia 12. Saya baru berhenti di usia 27. Penjara gak buat saya berhenti. Nah, saya terakhir di rehab di Maribaya. Gitu. Kemudian ada yang namanya sugesti. Sugesti itu kalau kita ngelihat kamar yang kita bisa pakai, kita pengen make. Kita ngelihat teman, kita pengen make. Nah, akhirnya saya harus buat keputusan buat diri saya sendiri. Gitu loh. Saya ketika itu cuma bilang, saya pengen jadi orang baik. Karena gitu. Tapi ketika proses pemulihan saya cari yang bisa buat nyaman saya itu apa ya? Gitu. Yang bisa apa ya? Bukan sebanding dengan rasa narkoba, enggak. Tapi narkoba itu beri saya nyaman, saya mendapatkan ya penghargaan di situ apa. Nah saya harus nyari begitu, saya usaha saya itu. Nah akhirnya saya mendapatkan, saya mendapatkan yaitu ketika saya belajar bagaimana membuat sebuah rehabilitasi, menjadi seorang konselor, menolong orang seperti begitu. Nah itu membuat saya sekarang udah 26 tahun berhenti. Saya merokok juga enggak. Ketemu teman juga yang pakai di depan saya, pakai juga saya enggak tertarik. Karena apa? Saya mencari yang bisa membahagiakan saya itu apa. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat membahagiakan itu adalah apa. Ya mungkin keluargamu gitu loh. Yang tadinya kita musuhan dengan orang tua kita dengan itu, kan ada harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, jadikan dia harta gitu loh. Artinya gini, saya enggak mau lagi kehilangan saya punya keluarga ini harta saya gitu loh, seperti itu. Jadi karena gini, kalau saya bilang harus pindah tempat, mau pindah kemana? Di Indonesia ini di mana yang enggak ada narkoba? Di mana-mana ada. Di desa-desa juga ada, di mana ada gitu. Jadi buat saya adalah temukan apa yang menjadi kebahagiaan dalam pribadimu untuk kamu lakukan, untuk bisa kamu komitmen untuk menjaga itu gitu, menjadi apa ya, kekuatan yang baru itu, senjata. Jadi kalau saya kehilangan ini ya, saya kalau saya apa yang saya punya ini diambil sama Tuhan, sampah saya kok, saya bilang gitu. Ya sampah saya. Nah saya harus jaga itu gitu loh, seperti kita menjaga barang waktu narkoba kita dulu, seperti begitu. Itu sih
1: artinya ketika melihat, artinya kebahagiaan itu muncul ketika kita mungkin bisa membuat orang lain juga bahagia
2: ya,
1: dengan gitu. dengan cara bahagia itu kan kita nggak bisa beli di minimarket ya. Betul, Pak Reinhardt, nggak ada yang jual, dan kita harus ciptakan sendiri, dan itu mungkin Pak Reinhardt bisa ciptakan rasa bahagia itu dengan
2: nah cara jadi salah kalau bilang nggak saya bahagia kalau pakai narkoba, salah. Banyak hal yang bisa bikin kita bahagia kok, gitu, seperti itu.
1: Itu dia, ini yang menjadi motivasi tersendiri. Pertanyaan lainnya di 0811-220-9760. Pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami silahkan. Di 0811-220-9760. Kemudian ada juga Pak Kang Dadan di Rancasari, apa sebaiknya yang dilakukan keluarga ketika penyintas tiba-tiba gaul lagi

0: hubungi kami juga, kami punya komunitas juga gitu. Untuk gini, orang narkoba, anak-anak narkoba atau keluarga itu butuh didengar.
1: Ya, butuh telinga begitu.
0: Denger aja gitu, gitu seperti itu gitu. Karena kalau ditanya bagaimana caranya, kadang kita tahu caranya tapi kita enggak berani untuk memutuskan. Itu yang lebih jelek. Kita tahu caranya ini. Saya bilang undang-undang menyatakan wajib lapor kepada rehabilitasi kan.
1: Karena yang mungkin denial itu gengsi dan hal sebagainya itu. Ini yang repot nanti, ya.
0: Gini.
1: Gimana ini omongan orang?
0: Ah, aduh gimana ya? Aduh anak saya ini lagi ya. Mm-hmm. Saya gagal gitu. Gagal tuh suatu hal yang lumrah lah menurut saya gitu. Tapi tuh bangkit buat gagal itu karena yang butuh, ya tadi saya bilang butuh sekampung lah untuk berjuang bersama. Luar gitu. Biasa.
1: Satu pertanyaan terakhir, apa hal sederhana yang bisa dilakukan keluarga setiap hari untuk menjaga semangat penyintas agar tetap konsisten menjalani pemulihan?
0: Nah ini keren nih, pertanyaan yang keren gini. Pertama, di rumah itu ada gak waktu semeja bersama?
1: Sekedar ngobrol ngaler ngidul aja ya.
0: Cerita aja hari gini, kayak tadi, hari ini kamu ngapain aja sih? Kamu gimana gini atau gimana gitu. Ada yang mau diceritain gak gitu. Jangan nunggu orang tuh cerita. Nah jadi keluarga tuh ya harus punya komunitas. Apalagi Gen Z sekarang itu kan senang ngumpul ya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Senang ngomong.
0: Senang ngobrol. Nah gitu. Saya aja kadang anak saya, waduh ngobrol, ya saya dengerin aja gitu. K-pop kayak apa kayak bahwa, pokoknya dengerin aja. Dengerin aja gitu seperti itu. Kadang anak itu dia gak hanya pengen didengar, gak pengen dikasih jawaban. Gitu seperti itu. Nah ini munculkan waktu-waktu yang spesial buat si anak. Jadi gini, kalau kayak saya, anak saya kan cowok. Kita ada waktunya boys time gitu. Jadi cuma cowok aja main. Ibunya kemana gitu, seperti gitu. Nah dilakukan seperti begitu. Atau mancing, ayo seperti itu. Nah itu yang harus dihidupkan. Bukan kita sok ke bule-bulean, enggak gitu. Selama ini tuh yang menjadi masalah besar itu adalah tidak terjalinnya harmonisasi antara keluarga gitu, seperti ya, itu.
1: Karena mungkin banyak hal-hal yang dianggap tabu, orang tuh enggak boleh anak tuh begitu ke orang tua, enggak boleh orang tua tuh begitu ke anak.
0: Tiap, orang kita orang tua tuh terlalu menempatkan diri terlalu tinggi menurut saya.
1: Itu dia, jadi bentengnya udah kayak atasan sama bawahan di satu pemerintahan.
0: Komunikasinya miss, akhirnya kan komunikasinya miss gitu.
1: Ada rasa segan anak cerita apa yang terjadi begitu ya. Gitu. Ini yang menjadi PR kita, tidak hanya di lingkup Kota Bandung ya kayaknya Pak Reinhardt ya. Ini masalah negara kita sebenarnya.
0: Negara kita ya gitu loh. Masalah itu, pasti karena di mana di sekolah ada guru BP enggak punya fungsi juga. Gitu.
1: Kalau enggak si orang tuanya enggak bisa bersinergi dengan sekolah ya.
0: Orang tua harus jadi sahabat lah gitu dalam bagian anak-anak.
1: Jadi bukan orang tua yang otoriter tapi orang tua yang bestie yang dibutuhkan sekarang ya, enggak bestie kata orang.
0: Terakhir mungkin sama belum begini. Satu pelukan dari seorang ayah kepada anak itu sama saja dengan nikmatnya dengan sabu, dengan ganja, dengan ini.
1: Wow.
0: Jadi itu.
1: Sebegitu hebat arti pelukan seorang ayah untuk anak-anaknya gitu ya.
0: Gitu. Luar. Makanya rajinlah peluklah anakmu gitu seperti itu.
1: Luar biasa sekali. Terakhir mungkin Pak Reinhardt ada hal yang ingin disampaikan di sesi akhir obrolan kita kali ini.
0: Oke, para pendengar RRI yang setia, jika ingin berkomunikasi dengan kami langsung, kami punya rehabilitasi di Jalan Cijengkol Selarwi, Desa Sadu Soreang, atau hubungi saya di nomor handphone 0813-22-016-355. Itu aja, terima kasih.
1: Hubungi Pak Reinhardt untuk sekedar curhat. Pikir anak saya tiba-tiba diem nih, Pak Reinhardt harus digimanain. Tadinya mijah pisan, jadi sekarang tiba-tiba
0: kebahagiaan dia. Saya sekarang gitu dengar orang curhat.
1: Sharing begitu ya, dan itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Berarti kita punya waktu sekali untuk bisa membahagiakan banyak orang dengan caranya masing-masing. Pak Reinhardt, terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak.
1: Hatur nuhun pisan sudah sharing banyak. Ini obrolan kita daging pisan gitu ya. Dimana banyak hal yang memang harus diperbaiki, tidak hanya dari lingkungan tapi memperbaiki diri sendiri, itu yang jauh lebih penting. Motivasi banyak sekali kita dapat dari luar, tapi kalau diri kita tidak bisa memotivasi diri sendiri, udahlah lewat. Betul. Begitu saja. Sampai di sini pendengar program

0: edisi sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi di layanan siaran pemberantasan korupsi narkoba dan judi, mengupas topik bahasan peran keluarga dan lingkungan bagi penyintas narkoba, pulih dan mencegah kambuh bersama Bapak Reinhard AP Siagian STH. Terima kasih untuk atensi Anda, saya Widya Perdani undur pamit dan selamat siang.
1: Bandung siang ini.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mendengar sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Nasional.

Spanyol taklukan Kroasia 4-1 di UEFA Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 30 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
2: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan kebutuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan jadi saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andra Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini, Rabu 30 September 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar? Andra Ardian menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61 di Bandung siang ini. Beberapa rangkaian kami hadirkan pendengar untuk Anda. Nanti pada pukul 12 tepat waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Bandung siang ini dengan topik science untuk Indonesia. Bersama saya Andra Ardian, juga nanti akan ada dua narasumber yang luar biasa. Pendengar, ada Pak Aep Patah PhD selaku Dekan FMIPA ITB, dan juga Dr. Wahyu T. Setio Budi selaku Ketua Ikatan Alumni Matematika ITB. Nah, bagi Anda juga pendengar yang ingin bertanya, berinteraksi atau kepo gitu ya, gimana pandangan Anda juga terkait sains di Indonesia hari ini, boleh berargumen di 0811 220 9760 atau ke 727 8978.

0: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.
1: Bandung siang ini.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar masih di Bandung siang ini bareng Andre Ardian. Waduh, ini Bandung kayaknya cuacanya lumayan cedem ya. Setelah tadi Andre dari Bandung Timur yang mana panas banget, disambut di kota Bandung ini yang lagi sedikit ini ya, sepertinya sedikit mendung gitu. Tapi mudah-mudahan kami selalu himbau bagi Anda pendengar yang ingin berpergian gitu ya, khususnya bagi Anda pengendara beroda dua, motor alias motor gitu ya, jangan lupa bawa jaket tebalnya, bawa perlengkapan jas hujannya, sendalnya juga gitu kan. Bandung lagi dingin banget, jujur semalam dingin banget gitu ya. Luar biasa. Dan by the way pendengar, ini di tanggal 30 September 2026 ini juga lagi diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Ini ada mau sedikit spill sejarah dan juga maknanya. Apakah ini mungkin kita gak pernah sadar gitu ya, penerjemahan dan penjurbahasaan ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan ini melalui subtitle, buku terjemahan, dokumen hukum, karya ilmiah, hingga penjurbahasaan dalam konferensi internasional. Para profesional bahasa ini membantu kita memahami informasi, gagasan, budaya dari berbagai belahan dunia meskipun kita tidak menguasai bahasanya gitu. Karena kebayang kalau misalkan kita nonton film, filmnya katakanlah berasal dari Korea gitu, tanpa ada subtitle itu mungkin secara bahasa visual akan sampai, tapi secara konteks itu belum tentu gitu ya. Jadi ini penerjemahan ini sangat membantu gitu, tapi ini jarang kita sadari sebetulnya. Nah, tapi kenapa sih tanggal 30 September yang dipilihnya? Apa ada kaitannya dengan seorang penerjemah Alkitab dari abad keempat mungkin, dan bagaimana peringatan dan awalnya berkaitan dengan tradisi Santa Jerome ini kemudian menjadi hari yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, nanti ada bakalan ulas di Pro 1 RRI Bandung setelah yang satu ini.

0: mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini. Berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
1: Radio Republik Indonesia Bandung mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur bagi Anda yang melaksanakannya.
2: Bandung siang ini.

Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika menunaikan sholat, dia membawa serta semua dosa-dosanya. Kemudian dosa-dosa itu ditaruh di atas kepala dan kedua pundaknya. Maka ketika tiap kali ia ruku atau sujud, berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wahai orang-orang yang biasa tergesa-gesa dalam sholatnya, tenanglah dan tahanlah lebih lama ruku dan sujudmu, agar lebih banyak lagi berguguran dosa-dosamu.

0: Bandung Siang Ini.
1: Masih di Bandung Siang Ini, mendengar di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Tadi kita lagi ngobrolin sejarah Hari Penerjemahan Internasional. Ini juga apakah tanggal 30 September ini dipilih sebagai Hari Penerjemahan Nasional atas dasar sesuatu. Nah pendengar, jadi Hari Penerjemahan Internasional yang diperingati setiap tanggal 30 September ini merupakan momentum global dalam menghargai peran para profesional bahasa dalam menjembatani perbedaan di seluruh dunia. Nah pendengar, perayaan ini bertepatan dengan hari wafat Santa Jerome, seorang cendekiawan dan penerjemah Alkitab yang secara tradisional dikenal sebagai pelindung para penerjemah. Nah, Santa Jerome ini juga hidup pada sekitar abad ke-4 hingga awal abad ke-5 Masehi dan dikenal sebagai penguasanya terhadap beberapa bahasa termasuk Latin, Yunani, dan Ibrani. Nah, kemudian pendengar, salah satu karya terbesarnya adalah merevisi berbagai terjemahan Latin Alkitab yang telah beredar, dikenal sebagai Vulgata, yang secara bertahap ini menjadi salah satu teks Alkitab Latin paling berpengaruh dalam tradisi gereja Barat. Itu kira-kira awal mulanya, benar, dari penerjemah Alkitab hingga sekarang berkontribusi seluas ini ya pendengar ya. Sampai apapun sekarang ada penerjemahannya gitu, dan ini juga tentunya jadi literasi yang sangat global gitu ya. Terjemahan ini, film ada terjemahannya, terus buku, majelas gitu ya pendengar, dan masih banyak lagi. Luar biasa. Dan juga pendengar, seperti yang tadi Andre bilang di Bandung Siang Ini, sesaat lagi kami hadirkan Sains Untuk Indonesia di Bandung Siang Ini bersama Pak Aepatah PhD, ini selaku Dekan FMIPA ITB. Dan juga Dr. Wahyu T. Setio Budi selaku Ketua Ikatan Alumni Matematika ITB di Bandung Siang Ini setelah yang satu ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar masih bareng Andre Ardian di Bandung Siang Ini. Kali ini seperti biasa di Bandung Siang Ini kami akan membuka obrolan dengan topik-topik menarik. Dan kali ini topiknya adalah Science untuk Indonesia. Bersama saya Andre Ardian dan juga kedua narasumber yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Ada Pak Aepatah PhD selaku Dekan FMIPA ITB. Dan juga Dr. Wahyu T. Setio Budi selaku Ketua Ikatan Alumni Matematika ITB di Bandung Siang Ini.
1: Bandung Siang Ini.
0: Dan pendengar, kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di kanal YouTube RRI Bandung Live. Karena kami juga melakukan siaran langsung. Yang ingin bertanya, berinteraksi, atau menyaksikan secara visual bisa langsung saja bergabung melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Baik, pendengar, langsung saja kita sapa kedua narasumber yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Pak Aep dan juga Pak Wahyu. Selamat siang.
2: Selamat siang. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa, kabar baik Pak.
2: Alhamdulillah
0: kita bisa bersilaturahmi di sini ya Pak ya.
2: Sungguh sangat senang
0: banget
2: bisa bertemu.
0: Luar biasa Pak, di siang hari ini topiknya adalah Science untuk Indonesia. Ini luar biasa, mungkin sekaligus membuka, sekaligus berkenalan dan juga menyapa dulu pendengar yang ada di radio, yang sedang mendengarkan di radio, baik di RRI Digital, juga di kanal YouTube RRI Bandung Live. Boleh dadah-dadah dulu. Luar biasa, sekalian perkenalan dan juga yang ingin sebagai pembuka mungkinnya, kenapa Science untuk Indonesia yang perlu dibahas untuk di siang hari ini. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Mas Andre. Salam kenal dan juga ya, para pemirsa yang ada lewat RRI. Perkenalkan, saya Aepatah, saat ini sebagai Dekan FMIPA ITB. Suatu pertanyaan yang luar biasa menurut saya, Mas Andre. Bagaimana sains untuk Indonesia? Yeah. Mungkin saya sedikit saja dulu. Saya melihat tidak ada negara maju yang bisa berkembang sampai memiliki status negara maju tanpa sains yang kuat. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa bagaimana sains itu menjadi pondasi bagi sebuah negara untuk bisa menjadi negara maju. Mungkin itu kita lihat dari situ dulu mungkin barangkali ya.
0: Ini. Luar biasa, ini tidak ada negara yang tidak menggunakan sains itu sendiri ya.
2: Betul.
0: Ini. Luar biasa, sekaligus kita berkenalan dulu ini Pak Wahyu juga dengan pendengar Pro 1 RRI Bandung. Silakan Pak Wahyu.
3: Ya, selamat siang Mas Andi dan rekan-rekan sekalian para pendengar RRI Bandung. Mudah-mudahan salam sehat, semangat, sukses selalu.
0: Amin. Luar biasa, Pak Wahyu ini selaku Ketua Ikatan Alumni Matematika ITB.
3: Iya betul.
0: Luar biasa, ini kalau kita berbicara tentang sains untuk Indonesia ini sebenarnya seperti apa gambaran sains yang sedang dibutuhkan atau sains hari ini di Indonesia itu sendiri Pak?
2: Silakan. Baik, Indonesia itu unik ya.
0: Iya.
2: Negara kepulauan, hampir 17.000 pulau kita miliki dengan laut yang luar biasa. Ininya. Oleh karena itu sains itu harus berbasis apa yang kita punya, menurut saya. Sehingga apa yang ada di Indonesia itu menjadi dasar untuk pengembangan sains. Oleh karena itu sains bagi Indonesia sangat penting untuk diterapkan terutama dalam bidang pertama. Misalkan kita negara kepulauan, maka maritim, ilmu kemaritiman harus kuat. Yes. Yang kedua, kita adalah negara tropis. Dengan segala macam yang ada di persimpangan jalur gunung berapi dan lain-lain, maka sains harus bisa menjawab tantangan terkait dengan mitigasi bencana. Yang ketiga, misalkan juga kita tentu perlu akan adanya energi, pangan dan lain-lain. Sains harus ada untuk menjawab semua tantangan itu. Barangkali itu kita mulai dari situ yang ada dari di Indonesia sendiri ya.
0: Betul. Ini luar biasa. Mungkin Bapak mau menambahkan
3: sendiri? Ya sepakat sih, kalau saya kan dari matematika ya, tentu kita fokusnya di matematika ya. Kalau saya ya, dan memang kalau kita lihat memang di semua negara itu fokus pada sains itu penting sekali, terutama bagi anak-anak di usia dini ya. Kalau kita lihat pengembangan sains itu kan sebenarnya pengembangan kapasitas berpikir manusia, bagaimana dia mengamati apa yang di alam, bagaimana dia memodelkan apa yang di alam, menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan menggunakan dasar-dasar konsep dan teori yang ada gitu kan. Nah itu kalau itu menjadi satu basis sebenarnya bukan hanya untuk fokus di sainsnya saja, tapi bagaimana mengembangkan insan-insan Indonesia nanti akan unggul di masa depan. Jadi menurut saya konsep sains di Indonesia itu menjadi sangat kritikal sebenarnya. Kalau di ITB sendiri kan ada art, science, and technology gitu ya.
2: Betul,
3: jadi
2: betul.
3: Sepertiganya itu sebenarnya sains gitu ya.
0: Wah, luar biasa. Ini itu juga sedikit menjawab mengapa sains ini tidak cukup hanya dipelajari di laboratorium gitu ya, di ruang
2: betul
0: kelas
2: sekali.
0: Gitu. Harus menjawab persoalan nyata juga di masyarakat, barangkali begitu ya.
2: Betul, itu yang ininya. Jadi salah satu hal, sains itu harus ada dan menjadi yang pertama untuk menjadi solusi bagi permasalahan, sehingga dampaknya itu akan lebih terasa ya. Kita tidak melihat dari sisi rumitnya dulu, tapi bagaimana sains bisa menyediakan solusi bagi permasalahan itu.
0: Ininya. Wow. Luar biasa. Nah mungkin ini dari perspektif FBP ITB tersendiri mungkin ya. Ini gimana Bapak melihat perkembangan minat generasi muda ini terhadap bidang science mungkin di hari ini?
2: Baik, terima kasih Mas Andre. FBP ITB sendiri kita memiliki 5 program ya, yang terkait dengan science. Ada di situ matematika, kimia, fisika, astronomi, dan aktuaria ininya. Dari 5 program ini, saat ini memang yang paling banyak peminatnya itu adalah aktuaria. Ya. Ada cenderung penurunan dari sisi peminat, dari sisi fundamental science seperti fisika dan kimia. Namun sepertinya itu lebih kepada sesuatu yang perlu untuk ditingkatkan kembali ya. Kita bicara, saya izin mengutip misal satu yang disampaikan oleh Jensen Huang, mungkin kita mengenal beliau sebagai salah satu founder dari NVIDIA. Ketika ditanya beliau, kalau kembali lagi ke masa muda, apa rekomendasi untuk dipelajari apa katanya gitu ya. Ternyata jawabannya bukan soal coding, bukan soal computer science. Beliau merekomendasikan untuk belajar fisika. Artinya dari seorang Jensen Huang yang saat ini menjadi salah satu orang terkaya dengan valuasi NVIDIA-nya tersebut, berpendapat bahwa science itu justru menjadi pondasi penting yang tidak terkalahkan, tidak tergoyahkan. Kalau kita ingin maju, maka pelajari dulu science-nya, pelajari dulu pondasinya. Ibarat seperti bangunan barangkali ya, pondasinya kuat, di atasnya mau jadi jembatan, mau jadi apa rumah atau apapun itu bisa apa saja. Kalau saya analogikan, kalau nanti kita berkarir apapun itu, kalau kita kuat dari sisi pondasi sainsnya, seperti yang tadi Pak Wahyu sampaikan, di sains itu, di MIPA ITB itu, kita mengajarkan mengenai yang namanya berpikir kritis, berpikir analitis, dan juga kita mencoba mengajarkan untuk menggunakan data, untuk membuat keputusan. Cara-cara itu pada setiap segmen nantinya, setiap segmen karir apapun itu, tetap akan diperlukan. Maka sains menjadi penting dalam hal ini.
0: Dasarnya
2: dan MIPA memberikan itu, betul.
0: Wah, luar biasa. Nah, kita sekarang beralih ke sudut pandang mungkin Bapak sebagai Ketua Ikatan Alumni Matematika ITB tersendiri, ada pergeseran atau perubahan dari generasi ke generasi kah? Mungkin sekarang masyarakat atau mahasiswa tersendiri memandang sains itu?
3: Kalau dari saya melihat mungkin memang betul sekali ya, dengan adanya teknologi yang sekarang berkembang, media sosial ya, Pak Aib ya, tentang media sosial sekarang banyak referensi mengenai profesi yang ingin digeluti gitu sehingga kemudian popularitas dari sains ini agak menurun dibandingkan dengan misalkan dengan orang yang ada di YouTube misalkan gitu ya, punya kemampuan untuk membuat lagu dan sebagainya gitu ya, sehingga kemudian seakan-akan ini menurun. Nah tadi kalau sampaikan oleh Pak Dekan tadi bahwa mungkin peminatnya berkurang, itu yang mungkin bisa juga ya terjadi seperti itu. Nah salah satu tantangan yang juga besar adalah dari konsep artificial intelligence nih sekarang. Ini kemarin ChatGPT mengeluarkan ChatGPT 6 Astra yang kemampuan luar biasa hebat gitu ya. Bahkan untuk terkait dengan matematika, dia itu memiliki analitik tingkat lanjut yang bisa menyelesaikan sampai sebutnya format tier 4. Artinya itu udah analisis lanjut yang termasuk yang paling tinggi itu. Nah, sehingga kemudian kalau dilihat mahasiswa, banyak anak-anak SMA itu banyak menggunakan AI sehingga menurun nih kapasitasnya. Ini terbukti dengan skor PISA ya Pak ya.
2: Betul.
3: Skor PISA di 5 tahun terakhir itu menurun. PISA itu adalah literasi sebenarnya, literasi matematika, literasi sains ya, dan juga literasi membaca. Itu ternyata menurun. Artinya apa? Kemampuan manusia itu menurun, kemampuan berpikirnya. Ya. Nah, di sini sebenarnya sains memegang peranan penting. Kita tidak bisa lagi membalikkan badan melihat ini sebagai fenomena yang biasa saja. Hmm. Ini adalah tanda-tanda bahwa kemampuan berpikir kritis kita itu menurun nih di kalangan usia dini. Ya. Nah, itulah saatnya kita sebenarnya kembali kepada yang paling dasar, cogito ergo sum, bahwa kita berpikir maka kita ada. Dan mulai adalah dengan berpikir, karena kalau enggak manusia kehilangan esensi kemanusiaannya. Betul. Nah, sains itu levelnya ada di sana.
0: Wow. Luar biasa. Padahal sekarang teknologi yang berkembang begitu pesat itu juga awalnya dari sains ya. Gitu.
3: Betul.
0: Yang
3: betul.
0: Justru itu harusnya dipertahankan gitu ya.
3: Yeah.
0: Betul. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih, ini obrolan yang sangat daging Pak di siang hari ini. Dan tentunya juga kami mengundang Anda pendengar untuk berinteraksi bersama kami, bisa melalui WhatsApp kami di 0811 220 9760, atau bisa juga melalui line interaktif kami di 727 8978. Kami juga melakukan siaran langsung di kanal YouTube RRI Bandung Live. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin bertanya atau sekedar menyapa, bisa berinteraksi melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Bandung Live. Kita akan berbincang lagi di Bandung Siang ini setelah yang satu ini.

Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.

0: Bandung siang ini.
1: Waduh, kasihkan ngobrol di off air nih jadinya. Kita kembali lagi menyapa Anda pendengar di Bandung siang ini dengan topik science untuk Indonesia bersama kedua narasumber kita. Tadi kita udah sedikit mengenal science gitu ya. Apakah ada perubahan karakter dari generasi ke generasi melihat science itu sendiri gitu ya. Dan tadi sempat dijelaskan juga gitu ya, memang ada sedikit perubahan pergeseran gitu. Nah, kita sekarang juga mungkin perlu sedikit mundur atau throwback, bagaimana sih kita seharusnya memaknai sains itu sendiri, melihat sains itu sendiri. Silakan Pak.
2: Dari saya barangkali melihat sains itu sebagai kebutuhan ya.
1: Sebagai kebutuhan.
2: Salah satu kebutuhan. Kenapa? Ya kita bisa berkembang awalnya dari pengetahuan sains tadi ininya. Sehingga apapun ketika nanti dalam proses pengembangan, peningkatan, ya dari sisi kemanusiaan atau apapun itu, kalau kita basisnya sains, ya maka kita lebih akan menjadi lebih terarah ya ininya. Betul. Sehingga akan lebih tepat bahwa kita butuh sains. Karena kita butuh, maka kita wajib belajar gitu ya. Dan tidak mengesampingkan atau lebih tepatnya menyederhanakan sains. Karena dari sisi kebutuhan, maka kita akan berjuang untuk memahami sains tersebut ininya. Kami melihat saat ini ketika mendengar sains itu sesuatu hal yang tadi ya rumit, kompleks,
1: kaku
2: gitu kan. Padahal kalau kita bicaranya tadi kebutuhan, serumit apapun, sekaku apapun, sekompleks apapun, kalau kebutuhan itu yang kita kejar ya.
1: Betul.
2: Nah mungkin shifting paradigma itu yang harus kita coba arahkan barangkali. Betul. Itu.
1: Wah luar biasa. Pak Wahyu, mungkin ada tambahan dari Pak Wahyu, silakan.
3: Kalau saya sepakat dengan Pak Dekan ya, bahwa manusia itu sekarang sedang berada pada satu persimpangan jalan yang sangat kritis di dalam kehidupan umat manusia dengan adanya artificial intelligence. Nah, contoh nih, kemarin itu AI itu berhasil merekonstruksi DNA dire wolf, suatu spesies yang sudah
2: punah
3: ya, ribuan tahun lalu, sekarang bisa dihidupkan dengan cara merekonstruksi DNA-nya dengan menggunakan DNA grey wolf, kemudian dihidupkan lagi. Ada dua serigala sekarang itu hidup ya. Nah, ini menunjukkan bahwa akan ada loncatan-loncatan besar dalam sains itu ya.
2: Betul.
3: Yang di-generate oleh artificial intelligence. Akan ada perkembangan-perkembangan sesuatu yang mungkin belum dipikirkan orang sama sekarang. Dengan adanya kecepatan artificial intelligence itu mungkin akan muncul sains-sains baru gitu ya, memudahkan muncul artificial sains baru. Nah, pertanyaannya sekarang begini, apakah manusia itu punya kemampuan untuk menunggangi artificial intelligence? Artinya kan kita harus lebih jago dong.
1: Betul.
3: Secara sains dibanding dengan AI-nya supaya kita bisa mengendalikan. Kalau tidak, kita akan dikontrol. Ini salah satu dimensi. Ini dimensi pertama di mana kecepatan teknologi artificial intelligence itu akan mendorong perkembangan sains-sains baru yang lebih advance gitu. Nah, di sisi kedua, di anak-anak yang masih kecil, nah ini AI itu membuat mereka menjadi tidak terbiasa berpikir kritis. Nah, disinilah tadi Pak Dekan menyampaikan bahwa ini harus kita sadari nih, bagaimana guru, orang tua bisa membuat sains itu menjadi asik sehingga anak-anak itu melihat ini sebagai kebutuhan dan mereka itu senang belajar gitu ya.
2: Betul.
3: Membuat generasi kita itu hidup di masa depan dengan menjadi generasi yang lebih hebat, lebih bisa mengendalikan artificial intelligence itu. Nah, ini salah satu yang menurut saya sangat kritis. Bagaimana kita bisa membangun generasi baru yang betul-betul secara pemikiran itu sesuai dengan kaidah berpikir ilmiah yang sekarang ada. Kan kalau zaman dulu menyelesaikan masalah itu kan ada masalah, kita pikirkan alternatif, bikin dugaan, belajar, kemudian kita mendapatkan satu insight gitu kan. Kalau sekarang kan nggak ada masalah, prompting, langsung nanya.
1: Benar, waduh. Nah,
3: ini yang berubah gitu ya.
1: Ada gap yang keloncat gitu ya sekarang tuh.
3: Iya
1: gitu.
3: Betul.
2: Sedikit mungkin Mas Andre, di zaman sekarang yang dengan AI-nya, dengan internet dan segala macam itu, salah satu yang tidak terhindarkan adalah disrupsi informasi. Disrupsi informasi ini kita bisa termakan habis mengikuti semua apa yang ada kalau kita tidak punya benteng pemahaman yang cukup baik. Dan pemahaman itu awalnya dari sains. Kalau tadi AI-nya sampai kemana-mana, kita kayak ngikut AI jadinya kan ya. Ada informasi yang salah ataupun yang seperti apa, kalau kita tidak punya pengetahuan apapun, ya kita percaya aja, ikut saja. Padahal itu adalah informasi yang salah. Dan sekarang itu sangat kritis sekali. Disrupsi informasi menjadi tantangan tersendiri. Dan kita bisa membentenginya kalau kita punya background, punya pemahaman yang cukup baik terkait dengan science.
1: Ya. Betul. Wah, luar biasa. Ini penting banget nih science gitu ya. Semuanya bisa terkendali gitu ya. Jadi tadi juga memang ketakutan terbesar sekarang manusia tuh melahirkan apa ya, generasi yang memang dikontrol sama mesin, takutnya gitu ya ke depannya.
2: Enggak
1: akan, tapi mungkin jadi daya ingat yang jadi lemah, dampaknya sebesar itu gitu ya.
3: Betul. Itu sudah kelihatan ya. Kelihatan. Jadi di dunia psikologi itu ada namanya Flynn and Lynn effect. Flynn and Lynn effect itu adalah ahli psikologi yang meneliti mengenai kecerdasan gitu, perhatikan dan teman-teman. Jadi dia mengatakan bahwa dia punya teori bahwa setiap generasi itu akan lebih cerdas dari generasi sebelumnya. Dan ini terbukti nih, generasi milenial berarti lebih cerdas dari gen X gitu ya, generasi berikutnya. Nah, ini ternyata itu terjadi pembalikan pada gen alpha. Gen alpha itu terjadi namanya Lynn and Flynn effect reverse. Jadi ternyata gen alpha itu setelah diteliti kecerdasannya lebih rendah dari generasi sebelumnya. Nah, ini yang terjadi tuh. Nah, ini salah satu concern kita juga. Nah, banyak menengarai berbagai macam hal, salah satunya termasuk tadi.
2: Karena terbiasa muda.
3: Benar.
2: Terbiasa dibantu gitu.
1: Shortcut banget ya.
2: Betul. Itu yang ingin kita garis bawahi.
1: Wah, luar biasa. Ini juga kita membuka kesempatan untuk pendengar bertanya dan sudah siap untuk bertanya nih, ada Teh Lia di Bekasi di ujung telepon, berkenan untuk menjawab.
3: Oh, tentu.
1: Siap, kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang, Teh Lia.
0: Waalaikumsalam, Kang.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang, Kang Nate.
1: Oke, suara saya terdengar jelas ya, Teh Lia ya?
0: Iya.
1: Siap, Teh Lia, boleh pertanyaannya, silakan.
0: Menarik banget, ikut ngedengerin lewat digital. Menariknya karena ternyata terjadi perubahan cara kita, kami mengenal sains. Dulu kan lewat buku, lewat sekolah. Sekarang banyak sekali kreator yang mengkontenkan tentang salah satunya Alif Toel. Nah, ini saya tanyakan kepada Pak Aib dan Pak Wahyu, dengan terjadinya perubahan ini gitu ya, menurut Bapak, apakah fenomena ini bisa jadi jembatan ya agar sains ini bisa lebih dekat dengan masyarakat gitu? Tapi ada kekhawatiran juga gitu. Kenapa? Mungkin ini juga jadi tantangan ya, ketika informasi sains itu disederhanakan menjadi konten yang sesaat. Seperti itu.
1: Baik. Cukup satu pertanyaan?
0: Iya, itu aja.
1: Oke, ditunggu jawabannya ya. Kita nanti jawab. Stay tune terus Only on Pro 1 FM. Terima kasih Teh Lia. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Iya.
1: Baik, boleh langsung ditanggapi saja mungkin.
2: Baik, terima kasih Teh Lia atas pertanyaannya, luar biasa, sangat mengena sekali ya. Betul sekali Teh Lia, dari sisi tadi ya, usulan ataupun pandangan mengenai apa konten kreator ya, yang dapat membantu untuk menyampaikan dengan lebih sederhana terkait dengan science tadi. Saya setuju, dan itu membuktikan ya bahwa saat ini yang namanya pengembangan keilmuan itu tidak bisa juga berdiri sendiri. Kita harus lintas generasi, lintas keilmuan, bahkan lintas cara penyampaian, termasuk dengan hadirnya konten kreator. Edukasi masyarakat menjadi salah satu poin penting bagi FMIPA ITB terkait dengan science. Barangkali itu ya. Mungkin Pak Wahyu dapat menambahkan, Pak.
3: Silakan,
2: Pak.
3: Ya, ini selasa tepat sekali ya, Pak Dekan juga beberapa kali diskusi mengenai bagaimana caranya kita itu bisa menyampaikan ya,
2: betul,
3: Pak Dekan ya. Salah satu strategi utama dari FMIPA ITB adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pada masyarakat, mempopulerkan sains gitu ya kepada para masyarakat. Sebenarnya kalau konten kreator sekarang sudah beberapa sudah ada ya, kayak Jerome Polin itu kan ya. Kalau di ITB ada Pak Santoso Im, itu juga
2: ya, followernya. Ada, ya betul, Pak Santoso itu dari ITB. Ada, ada juga yang lulusan ini Pak Wahyu dari matematika
3: Alif
2: Toel.
3: Oh, iya.
2: Bagaimana beliau menyampaikan segala sesuatunya dapat dimatematikakan dengan mudah.
3: Betul,
2: ya,
3: betul. Terus ada juga Pak Bara, kalau di tempat kami itu salah satu dosen namanya Aliams Bara, itu beliau punya channel namanya Bermatematika. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk bisa mendorong. Nah, masalahnya adalah ini semua teman-teman ini bergeraknya sporadik dan individuals. Nah, karena pengen sendiri bergerak. Nah, ini strategi dari Pak Dekan adalah bagaimana FMIPA itu bisa mendorong itu ya Pak ya.
2: Kita jadi bersinergi Pak.
3: Betul.
2: Jadi izin Pak Wahyu, silakan, mungkin FMIPA ITB saat ini mencoba ya membangun sinergitas baik dari sisi kampus, alumni-nya maupun masyarakat. Salah satunya yang mungkin sekarang ada event yang cukup terkenal dan heboh juga dalam waktu dekat, yaitu ultramaraton ya. Ultramaraton ITB 2026. Kami FMIPA turut berambil bagian, berpartisipasi dan sengaja membentuk timnya itu lintas ini.
3: Jurusan.
2: Jadi ada lintas jurusan ya Pak. Ada perwakilan dari dekanat, perwakilan kaprodi, perwakilan para alumni, dan juga dari tenaga kependidikan. Ini salah satu kami memandang bagaimana sinergitas itu menjadi salah satu ujung tombak ya untuk mengenalkan dan mempopulerkan sains ya di masyarakat.
3: Ya, keren.
1: Wow, luar biasa. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Teh Lia di Bekasi ya. Kalau Teh Lia belum puas atau ada yang mau ditanyain lagi, boleh langsung aja WhatsApp atau telepon lagi ya ke Pro 1 RRI Bandung. Selanjutnya di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kami ada Kang Faiz nih dari UPI Bandung. Ini yang ingin bertanya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bung Andi.
1: Luar biasa, selamat siang Kang Faiz. Silakan Kang Faiz disampaikan pertanyaannya.
4: Jadi aku mau nanya, di zaman sekarang di 2026 ini, perkembangan teknologi seperti artificial intelligence ini membantu mempercepat riset-riset sains saat ini enggak?
1: Ya. Kemudian?
4: Sudah kan.
1: Boleh diulangi lagi pertanyaannya, Faiz?
4: Oke. Di 2026, bagaimana teknologi seperti AI ini, artificial intelligence, bisa membantu mempercepat riset-riset sains saat ini?
1: Oh, oke, riset-riset sains ya saat ini membantu mempercepat riset-riset sains. Siap, Faiz. Boleh. Oke. Ditunggu jawabannya di Pro 1 RRI Bandung, Faiz. Jangan kemana-mana ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang.
4: Waalaikumsalam.
1: Luar biasa. Nah, ini bagaimana riset-riset sains ini dibantu oleh AI di hari ini mungkin ya.
3: Kalau saya dari saya nanti mungkin tentu Pak Dekan punya perspektif yang lebih mendalam ya. Kalau dari saya sebenarnya sekarang ini yang saya lihat terjadi polarisasi justru.
1: Okay.
3: Polarisasi itu maksudnya begini, teman-teman yang sudah punya sophisticated tertentu, kecanggihan di dalam sains yang levelnya sudah cukup bagus, itu akan sangat dipercepat dengan AI. Artinya tugas-tugas yang tadinya itu repetitif bisa didelegasikan kepada AI. Okay. Bahkan dia bisa memberikan ide-ide baru yang mungkin di luar Nurul lah gitu ya.
1: Yeah.
3: Manusia itu sehingga bisa lebih mempercepat tuh. Riset yang tadinya bisa dilakukan misalkan literatur review, tadinya dilakukannya bulanan, Pak. Saya tuh masih ngalamin waktu ngambil S3 itu literatur review itu ditulis di itu, Pak. Apa di karton, terus nanti kita taruh di sebuah itu. Jadi itu satu karton itu kita punya satu deck yang isinya tuh quotes gitu. Sekarang udah masukin enter, nah bahkan kita kecepatannya lebih cepat daripada otak kita gitu ya. Nah itu akan lebih sophisticated. Artinya kita bisa mengharapkan dan bahkan kita bisa melihat bahwa perkembangan riset itu akan jet pacing. Kecepatannya itu bukan lagi double, triple, atau mungkin quadruple gitu ya. Di level yang sophisticated. Tapi di level yang bawah, di level teman-teman yang belum mencapai level kecanggihan tertentu, ini hidupnya akan
2: bergantung
3: dari AI. Justru disinilah menjadi wake up call ini sekarang ini. Jadi di Indonesia ini, terutama karena kita secara umum masyarakat juga masih tertinggal ya dibanding negara-negara lain ya. Jadi kalau misalkan tadi terjadi polarisasi itu tidak akan menunggu yang bawah siap dulu, tapi ini akan terus berjalan gitu kan. Sementara kita mengejarnya itu lebih berat. Oleh karena itu satu wake up call buat kita semua ini, bukan hanya FMIPA tapi juga pemerintah dengan para orang tua, para guru gitu ya, Pak ya. Bahwa ini harus kita dorong supaya di level bawah ini muncul gitu. Nah, itu tadi dengan cara apa? Dengan cara membuat sains itu lebih fun, lebih keren, lebih kreatif, lebih culture gitu ya, kira-kira lebih gitu culture, ya. Benar. Nah, itu caranya nanti akan teman-teman di FMIPA akan jadi motor, mudah-mudahan bisa ke sana ya harapan kita ya, Pak Dekan. Silakan Pak Dekan.
2: Baik, sedikit menambahkan Kang Faiz, barangkali tadi pertanyaannya bagus sekali ya, bagaimana AI itu bisa membantu perkembangan sains saat ini. Ada dua sisi seperti yang disampaikan, sepakat tadi, ada bagian baiknya, ada bagian yang mungkin harus menjadi perhatian nantinya. Yang baiknya, saya ambil contoh misalkan, saya latar belakangnya adalah kimiawan. Ketika seorang kimiawan mau melakukan yang namanya percobaan di lab, zaman dulu itu sampai mendapatkan hasil bisa tahunan. Untuk bisa mulai dari mulai ide sampai mensintesis suatu material sampai dengan mengujinya. Nah, dengan adanya AI, bagian yang ide, bagian yang percobaan yang basisnya itu bisa didekati dengan pemodelan terlebih dahulu. Sehingga urutan di labnya itu tinggal mencoba resep yang kira-kira 99% sudah akan jadi gitu. Tinggal dicoba. Artinya AI sangat membantu memotong waktu proses laboratorium yang menjadi sangat cepat ya dibandingkan itu. Tapi tadi saya sepakat dengan Pak ini kan, itu bagi orang-orang yang tahu bagaimana cara menggunakan AI ininya. Tapi bagi orang yang belum ini kan, maka barangkali tadi ya hanya menggunakan AI sebagai shortcut ya, sehingga tadi kita perlu benteng untuk bisa melihat potensi dari AI tadi ya. Betul. Mungkin itu.
1: Luar biasa tuh jawabannya, komplit itu mah udah 4 SKS harusnya ya. Kang Faiz di UPI Bandung, semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian izin satu lagi, mungkin di segmen ini kita membuka pertanyaan dari Nadia di Bandung juga yang sudah ready di ujung telepon, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Nadia, selamat siang.
5: Waalaikumsalam Kang Andre.
1: Selamat siang Nadia.
5: Siang.
1: Luar biasa. Nadia, silakan disampaikan pertanyaannya.
5: Oke. Nah, untuk Bapak nih, aku penasaran. Nah, kalau kita ngomongin sains untuk Indonesia nih, sebenarnya masalah apa sih di Indonesia yang paling bisa diselesaikan lewat sains? Dan khususnya mungkin untuk anak muda seperti mahasiswa, dan sebenarnya kita bisa mulai berkontribusi di bidang sains dari mana nih Pak, kira-kira?
1: Oke.
5: Mungkin gitu aja Kang Andre.
1: Wow, luar biasa. Terima kasih Nadia pertanyaannya ya, ditunggu jawabannya di Pro 1 RRI Bandung. Luar biasa, ini permasalahan di Indonesia tentang sains itu apa sih? Dan kalau mau berkontribusi, hal yang paling kecil kontribusi sama sains dari mana?
2: Wah, silakan. Ini pertanyaannya mengena sekali ya. Teh Nadia, terima kasih atas pertanyaan. Izin Pak Wahyu, mungkin saya menanggapi itu.
3: Kelihatan yang cerdas itu.
2: Ya, baik. Untuk Indonesia, banyak permasalahan Teh Nadia yang sepertinya harusnya ya kita bisa selesaikan lewat sains. Yang pertama, soal ketahanan energi dan pangan. Kita itu 280 juta orang ya, dan terus menangkap. Dan tiap hari perlu energi dan perlu makanan. Bagaimana kita meningkatkan yang terkait dengan energi? Apakah ke arah yang renewable energy misalkan? Terkait dengan pangan, bagaimana kita suasana pangan? Itu semua kita bisa didekati dengan sains ya. Salah satunya kita bisa berkontribusi seperti itu. Yang kedua, tadi mungkin di awal saya sampaikan kembali, kita negara pulau, banyak gunung berapi dan lain-lain, maka kita tuh setiap hari itu kaitan dengan bencana itu akan selalu ada ya ininya. Maka sains bisa mengambil peran bagaimana memitigasi dan meminimalkan risiko terkait dengan itu ya. Dua hal itu yang sudah cukup ini kan. Yang ketiga mungkin dari saya, yang terakhir, soal kesehatan. Kesehatan itu dasarnya tentu adalah sains ya. Bagaimana vaksin diciptakan, bagaimana obat dibuat, bagaimana formulasi dan lain-lain itu kan semuanya dari sains, kimia, farmasi dan lain-lain. Kita bisa mengarah ke sana, dan kita bisa memanfaatkan karena kita kaya akan bahan alam. Indonesia itu biodiversitasnya sangat tinggi, dan itu menjadi salah satu sumber daya besar bagi kita untuk mengembangkan ketahanan terkait dengan kesehatan dan obat memakai produk-produk asli yang di Indonesia. Barangkali masyarakat atau pemuda-pemudi kita juga bisa diarahkan ke sana. Barangkali tambahan yang lain.
3: Silakan, Pak. Sudah lengkap dari Pak Dekan. Saya cuma menambahkan satu hal lagi ya, juga mungkin sangat penting menurut saya adalah public policy. Nah, sains itu sebenarnya adalah salah satu garda juga untuk bisa menjadi bantalan bagi public policy.
2: Betul.
3: Jadi public policy kita itu harus berbasis data, berbasis riset, berbasis insight yang sudah dihitung sebelumnya gitu ya. Nah, ini

0: kapan makanannya berapa kalori, kapan dia recovery, betul, posisi apa, berapa kesuksesan passing bola dan sebagainya. Kalau teman-teman lihat film, ada judulnya film Moneyball itu, yang main Brad Pitt kalau nggak salah ya itu ya. Nah itu cerita mengenai bagaimana Brad Pitt itu membangun satu tim semuanya berbasiskan pada statistik gitu, dan itu akhirnya menjadi tim yang dan itu berbasis kisah sukses gitu. Nah jadi terkait dengan tadi memang banyak bidangnya, tapi juga salah satu bidang yang menjadi orkestrator dari sebenarnya itu public policy. Dan kita mengharapkan pemerintah bisa lebih banyak memberikan waktu, memberikan ruang gitu ya, bekerja sama dengan universitas, bekerja sama dengan berbagai macam pihak untuk fokus di sana gitu.
1: Yes, luar biasa, keren. Terima kasih jawaban-jawabannya, semoga juga menjawab ya pertanyaan, tiga pertanyaan tadi. Kita juga masih membuka pertanyaan yang akan dijawab nanti di segmen 3. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di Bandung Siang Ini.
2: Bandung Siang Ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Karena informasi dan inspirasi, Pro
4: 1. 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, mendengar memasuki segmen terakhir di Bandung siang ini. Nih lagi ngobrolin science untuk Indonesia. Kita intip WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Pro 1. Yang pertama ada Nara di Cimahi. Katanya, Pak izin bertanya, sekarang banyak kejadian-kejadian di Indonesia. Salah satunya seperti bencana alam dan lain-lain katanya. Ada gak sih masalah-masalah sekarang yang bisa dibantu dengan ilmu science? Ini juga tadi sebetulnya sudah diulas sedikit, tapi mungkin kita ulas lagi sedikit. Silakan.
5: Ya betul Mbak Nara, ya kita memang salah satu negara yang rutin ya, karena rutin, ini betul. Sehingga dari rutin itu harusnya muncul sikap untuk antisipasi dan juga mitigasi yang lebih baik. Salah satu yang seringkali untuk menjadi perhatian itu adalah isu dari bencana ya, isu air, terutama air bersih. Nah, bagaimana sains itu bisa dengan cepat dan tanggap untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan yang di daerah yang terkena dengan bencana, sehingga tadi air bersih dapat segera untuk bisa diinikan ya. Bagaimana mempersiapkan air bersih dalam waktu yang relatif singkat untuk keperluan yang tadi, dan itu di baliknya itu kan sebenarnya sains, kimianya, fisikanya dan lain-lain. Betul. Gitu ya. Salah satunya itu air bersih ya. Ya. Mungkin Pak Wahyu juga ada.
6: Iya, sebenarnya kalau saya sepakat dengan Pak Dekan ya. Jadi sebenarnya sains itu berkembang justru kalau ada problems gitu. Jadi bahan bakar dari pengembangan sains itu problem.
4: Justru masalah dulu ya, Pak.
6: Betul. Cuma harusnya difasilitasi dengan otak yang berpikir gitu kan. Nah, otak yang berpikir itu, kapasitas berpikir otak itu, itulah sains gitu. Nah, sehingga kemudian kalau tadi kita mengatakan bahwa bagaimana mengembangkan sains adalah mengembangkan kemampuan kita berpikir gitu ya, dengan menggunakan metode ilmiah gitu. Nah, jadi tadi seperti sempakan misalnya masalah air, berarti mulai dari melihat masalahnya. Nah, masalahnya kadang-kadang kita itu sense of problemnya itu rendah gitu. Sesuatu yang sebenarnya problems buat orang lain di Indonesia ini gak dianggap problem gitu ya Pak ya. Misalkan kayak stasiun di Jakarta itu banyak stasiun, Manggarai apa segala macam, di jam-jam sibuk dia padat gitu. Betul. Kan padat. Nah, sebenarnya permasalahan padat ini orang karena sudah terlalu penat, orang menganggapnya sudah jalanin aja, pasrah gitu. Padahal dengan sains itu bisa dimodelkan secara matematika gitu. Misalkan kepadatan itu jamnya berapa, terus bagaimana kita bisa mengatur orang supaya tidak menumpuk pada saat yang sama, sampai besarnya lorong itu sebenarnya bisa dihitung, dimodelkan gitu. Cuma masalahnya kan tadi tidak ada sense of problem atau tidak ada otak yang berpikir gitu. Nah, jadi dua ini yang kemudian harus dibiasakan. Kita itu biasa berpikir tentang problems dan berpikir bagaimana menyelesaikannya. Nah, ini sebenarnya yang nanti akan dibangun oleh teman-teman di fakultas sebenarnya. Bagaimana orang Indonesia itu terbiasa untuk berpikir gitu, menggunakan metode ilmiah, bukan menggunakan perasaan, bukan menggunakan wangsit dari gunung mana gitu ya. Tapi dengan sesuatu yang dipikirkan secara metodologis gitu.
5: Betul. Kita lihat sedikit mungkin Mas Andre ya, Jepang kan mirip dengan Indonesia. Bagaimana mereka setiap ada rutinitas bencana, tapi bagaimana masyarakatnya menanggapi bencana tersebut. Betul. Sehingga dengan menerapkan sains yang tepat tadi, kita lihat kasualitas ya, atau kasualitas itu artinya korban ya, korban akibat bencana di Jepang itu relatif minim. Arti kenapa itu bisa muncul korbannya minim, karena mereka menggunakan sains untuk bisa melihat bagaimana mencegah, bagaimana meminimalkan, dan bagaimana nanti mitigasi itu. Dan itu semuanya kan lewat tadi sains ya, yang dibangun ya.
4: Wow, luar biasa. Ini sebenarnya pengen ngobrol mungkin 3 jam lagi ya Pak ya, tapi berhubung buat penasaran aja dulu pendengar, kita simpan dulu untuk episode selanjutnya ya Pak ya, ngobrol-ngobrol di Bandung siang ini. Luar biasa obrolan sains untuk Indonesia. Terima kasih banyak ini Pak Ep dan juga Pak Wahyu udah berkenan berbincang berbagi di Pro 1 RRI Bandung.
5: Sama-sama.
4: Di Bandung siang ini. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, silakan.
5: Ya, dari kami, dari saya, dari EPMI Pak ITB, kita itu melihat sains itu sebagai kebutuhan, bukan cuman sebagai sesuatu yang rumit ya. Karena dari basis kebutuhan maka kita akan mencintai sains. Kita butuh sains untuk berkembangnya ini. Dan FMIPA menyediakan itu ya. FMIPA mencoba menyampaikan sains itu dengan cara yang pas ya. Kami memiliki beberapa program studi di FMIPA yang terkait dengan sains. Tadi ada kimia, ada matematika, ada fisika, ada aktuaria, dan satu lagi ada astronomi. Kita belajar untuk menjadi masyarakat Indonesia yang lebih baik berdasarkan sains gitu.
4: Luar biasa. Mungkin menambahkan Pak Wahyu.
6: Saya menambahkan Pak Dekan, jadi kalau saya dari Ikatan Alumni Matematika, tentu kami dari semua Ikatan Alumni mensupport penuh tindakan atau strategi dari FMIPA gitu Pak ya. Nah, dengan berbagai macam inisiatif kolaborasi yang nanti ya, tentu karena sains ini FMIPA itu alumni udah ribuan dan di mana-mana gitu ya. Yeah. Nah, jadi nanti tentu kita ini adalah sinergi usaha bersama untuk sama-sama bisa membangun Indonesia lebih baik.
4: Yeah. Wow, luar biasa. Terima kasih sekali lagi telah berkenan ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung di Bandung siang ini.
5: Terima kasih sehat, mana, Mas Andre.
4: Ya, dengan senang hati. Sehat dan bahagia selalu. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan ya.
5: Amin.
4: Di kampus mungkin.
5: Siap.
4: Luar biasa, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Aep dan juga Pak Wahyu.
6: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
4: Baik pendengar, itu dia obrolan di Bandung siang ini dengan topik sains untuk Indonesia bersama saya Andre Ardian dan juga kedua narasumber kita Aep Patah PhD selaku Dekan FMIPA ITB dan juga Dr. Wahyu T. Setyo Budi selaku Ketua Ikatan Alumni Matematika ITB di Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan Warta Jabar Siang Rabu 30 September 2026.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah Kabupaten Garut menyalurkan bantuan benih padi kepada para petani. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat mulai menetapkan susunan kelembagaan Badan Pemusyawarahan Desa untuk periode 2026 sampai dengan 2034. Sebanyak 3 desa, yakni Bojonghelang, Girimukti, dan Cipageran resmi melantik anggota BPD dalam acara yang digelar di Aula Gedung Serbaguna, Kecamatan Saguling, Senin 29 September 2026. Pelantikan dihadiri sejumlah unsur pemerintahan dan forum koordinasi pimpinan kecamatan. Di antaranya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat, Dudi Supriyadi, beserta jajaran Camat Saguling, Bambang Wijarnako Iksan, Kapolsek Batu Jajar, dan Ramil Batu Jajar, para kepala desa, Babinsa, Babinmas, perwakilan MUI, serta ketua TPPKK. Camat Saguling Bambang Wijarnako Isan mengatakan pelantikan BPD dilakukan secara bertahap agar seluruh tahapan administrasi, seleksi, dan verifikasi calon anggota dapat dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, dari 9 gelombang pertama proses administrasi pelantikan BPD periode 2026-2034, namun pada tahap pertama yang berlangsung hari ini, baru 3 desa yang melaksanakan pelantikan. Berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Garut menyalurkan bantuan benih padi kepada para petani yang terdampak kekeringan beberapa waktu lalu. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Pemerintah Kabupaten Garut menyalurkan benih padi kepada para petani. Di sela silaturahmi bersama kelompok tani peduli pangan Harum Madu di Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Ardi Pirdian, selaku Kepala Dinas Pertanian Pemkab Garut, menyampaikan kehadirannya tersebut merupakan respon atas undangan kelompok tani Harum Madu, sekaligus bentuk dukungan pemerintah daerah kepada petani yang lahannya sempat terdampak kekeringan beberapa waktu lalu. Selain menyerahkan bantuan, Kadistan Garut juga mengapresiasi konsep inovasi Sekolah Sungai Cimanuk dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah tersebut. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
3: Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong. Jadi alhamdulillah kita melaksanakan pemberian bantuan benih dari cadangan benih kita untuk benih padi yang kebetulan beberapa waktu yang lalu di wilayah kelompok tersebut itu mengalami kekeringan ya, dan atas kekeringan tersebut kami dari Dinas Pertanian memberikan bantuan benih pengganti untuk anggota kelompok tani.
2: Di tempat yang sama, Direktur Sekolah Sungai Cimanuk, Mulyono Kadafi, menuturkan bahwa cara syukuran tersebut dirangkaikan dengan aksi penanaman bibit. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar kembali bersemangat dalam bertani. Ia menyampaikan ketersediaan air menjadi kunci utama keberhasilan pertanian. Menurutnya, bibit berkualitas tidak akan memberikan hasil optimal tanpa dukungan pengairan yang memadai.
4: Ukuran di kelompok tani peduli pangan Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong. Ini memberikan bibit untuk dorongan motivasi. Margi, tidak ada manfaatnya bibit apapun juga kalau airnya itu tidak ada. Ternyata airnya beliau juga perjuangkan khusus demi petani. Doorpress untuk petani di tahun 2026 ini, Pak Kadis menghadiri kepada kelompok tani peduli pangan Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong.
2: Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Garut yang terus berkomitmen memperjuangkan ketersediaan air agar dapat mengairi lahan-lahan pertanian di Kabupaten Garut.
1: Musik. Berikutnya pendengar, terbentuknya Duta Genre untuk memfasilitasi konseling sesama teman remaja karena remaja sekarang jarang terbuka pada orang tua. Hal itu dijelaskan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Nyonya Haji Najma Nur Islami. Berikut Ian Sofyan melaporkan.
5: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP KBP 3A Cianjur telah melaksanakan pemilihan Duta Genre tingkat SLTA se-Kabupaten Cianjur. Sedangkan fungsi Duta Genre itu menurut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Haja Najma Nur Islami, untuk memfasilitasi konseling sesama teman remaja. Insert 1. Selain itu bisa mengajak teman-temannya untuk menggapai target di masa depan sesuai apa yang diinginkan atau dicita-citakan, serta diharapkan remaja bisa menjadi generasi penerus menuju Indonesia emas.
6: Kan nanti ada kayak konseling sama antar temannya itu, jadi konseling sebaya. Jadi bisa jadi tempat untuk mengobrol permasalahan, karena kan remaja biasanya jarang terbuka kepada orang tuanya ataupun orang yang lebih tua. Biasanya dia lebih terbuka dengan temannya. Nah, diharapkan mungkin di sini Duta Genre ataupun mungkin teman-temannya yang nanti terbentuk itu bisa memfasilitasi anak-anak yang memang dia ingin bercerita, memberikan konseling yang memang sesuai gitu arahnya untuk menggapai remaja yang berprestasi, remaja cerdas. Karena kan kita harapkan bahwa remaja bisa menjadi generasi penerus yang diharapkan menjadi Indonesia generasi emas tahun 2045. Mungkin melalui dari Duta Genre ini dia bisa mengajak teman-temannya untuk lebih menggapai masa depan.
5: Menjadi Duta Genre bisa menjadi efek yang positif untuk remaja saat ini. Untuk itu Duta Genre diharapkan bisa memfasilitasi anak-anak yang ingin bercerita konseling yang memang searah sesuai arahannya untuk menggapai remaja yang berprestasi. Dari Cianjur, Ian Sofyan melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, program Satu Desa Satu Sarjana atau SADESA saat ini belum berjalan maksimal. Untuk itu tahun depan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menargetkan tiap desa mengirimkan peserta untuk SADESA. Nova Nugraha melaporkan.
7: 321, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program Satu Desa Satu Sarjana atau SADESA. Namun program pendidikan dengan tujuan mencetak sarjana di setiap desa ini saat ini belum maksimal. Data pemerintah daerah peserta SADESA setahun ini hanya sebanyak 34 orang. Padahal program ini menawarkan beasiswa pendidikan di mana lulusan SMA berprestasi mendapatkan pembiayaan dari Pemda hingga menjadi sarjana. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan dengan masih rendahnya kepesertaan program ini, Asep meminta para kepala desa dan camat lebih mengenalkan program ini kepada masyarakat sehingga tahun depan seluruh desa dapat mengirimkan peserta untuk program SADESA sehingga 351 desa yang ada dapat mengirimkan peserta program SADESA.
8: Kita memiliki program Satu Desa Satu Sarjana. Tahun ini hanya 34 orang. Tahun depan saya meminta setiap desa ada anak muda yang mewakili yang kita biayai. Kerma rata-rata bapak ibu nenek kakek urang na te sarakola kalau banyak ya tidak tamat wajib belajar. Masa harus diikuti lagi sama anak yang wajib sekolah yang tidak sekolah lagi? Kemana tanggung jawab pemerintah?
7: Sementara itu Irfan warga Singaparna menilai meskipun programnya bagus, tapi ini lemah di sosialisasi, sehingga program ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Maka ia berharap dengan sosialisasi yang baik, program ini dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Ia juga berharap pemerintahan kecamatan ataupun desa lebih masif dalam mensosialisasikan program ini.
9: Ini sosialisasinya yang harus masif. Tetap aja kalau programnya bagus tapi sosialisasi nggak nyampe ke masyarakat, mah tidak akan tahu masyarakat juga. Ini sosialisasi mulai tingkat PMK, kecamatan sampai desa itu harus lebih masif.
7: Selain meningkatkan mutu pendidikan, para sarjana dari program SADESA saat menjadi sarjana nanti diharapkan akan kembali ke desa untuk membangun desa. Selain meningkatkan mutu pendidikan, para sarjana di program Sedesa saat menjadi sarjana dapat kembali ke desa untuk membangun desa, termasuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana khususnya gempa bumi. Atep Burhanuddin melaporkan.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bandung terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana khususnya gempa bumi. Edukasi dilakukan secara berjenjang mulai dari kader tingkat RW hingga RT. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Dini Ruswandi, mengatakan pola edukasi kesiapan bencana kini dibuat lebih sederhana agar mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Menurutnya, materi edukasi tidak hanya disampaikan melalui presentasi, tetapi juga dilengkapi bahan tertulis dan video simulasi penanganan bencana. Jadi mengutarakan materi tersebut dapat menjadi bahan bantu bagi masyarakat maupun kelompok sosial dalam meningkatkan pemahaman mengenai langkah penyelamatan diri saat bencana. BPBD juga mendorong organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna untuk ikut menyebarluaskan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Ia pun menambahkan sejumlah pihak telah melakukan kegiatan serupa termasuk institusi pendidikan dan fasilitas kesehatan. Edukasi dan simulasi juga dilakukan di sejumlah lokasi, di antaranya kawasan TSM, Rumah Sakit Timbeloid, serta RSUD Ujung Berung. Jadi menekankan salah satu tujuan utama edukasi tersebut adalah meningkatkan kemampuan warga dalam menyelamatkan diri ketika gempa terjadi. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa berlari keluar bangunan secara spontan ketika gempa justru dapat meningkatkan risiko terkena benda atau bagian bangunan yang jatuh. Karena itu, Didi mengingatkan masyarakat agar berlindung terlebih dahulu ketika gempa terjadi, bukan langsung berlari keluar bangunan.
11: Sebenarnya mah di ketentuan PBG muncul bahwa harus didesain dengan bangunan tahan gempa mengikuti SNI nomor sekian gitu. Ya kan itu banyak sekali rumah yang rapat, yang padat itu kita nggak tahu itu pakai itu nggak gitu. Kemarin kita sudah ngobrol dengan BPKP, sudah diskusi bahwa kedepannya rumah sederhana layak huni itu
12: Rutilahu.
11: Rumah layak huni itu Rutilahu itu akan menjadi Rutilahu tahan gempa gitu. Kemarin katanya lagi nyari lokasi yang untuk dimulai itu.
10: Di sisi lain, Didi mengutarakan berdasarkan ketentuan peraturan bangunan gedung, setiap bangunan wajib dirancang dengan memperhatikan ketahanan terhadap gempa dan mengikuti standar nasional Indonesia atau SNI. Namun kondisi bangunan di lingkungan permukiman dapat masih menjadi perhatian karena belum seluruhnya dapat dipastikan memenuhi standar tersebut.
1: Informasi berikutnya, pendengar, Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung Barat menyampaikan bagi masyarakat jika tergigit hewan rabies untuk segera mencuci luka dengan air mengalir. Berikut informasi Marliawan Yusuf.
13: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat mengingatkan masyarakat agar tidak meremehkan risiko penyakit rabies, terutama masyarakat diminta waspada terhadap gigitan hewan penular rabies atau HPR. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung Barat, Dr. Hewan Wiwin Aprianti mengatakan, rabies merupakan penyakit akibat infeksi virus Lisa virus yang menyerang sistem saraf pusat. Menurut Wiwin, rabies sangat berbahaya karena hampir selalu berakibat fatal jika gejala klinis sudah muncul. Ia menyebut tingkat kematian akibat rabies hampir mencapai 100% ketika gejala klinis telah muncul pada manusia ataupun hewan. Namun penyakit ini sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi. Bagi masyarakat yang mengalami gigitan atau paparan dari HPR, Wiwin meminta agar segera melakukan pertolongan pertama, yaitu luka harus segera dicuci menggunakan air mengalir dan sabun atau deterjen selama 15 menit.
14: Penting nih, ini mudah dan bisa menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua. Begitu digigit, cuci dengan air mengalir dan pakai sabun. Sabun yang berdeterjen, nah sabun yang berbusa itu ya, itu di dalamnya ada antiseptik yang bisa mematikan kuman lebih dari 80%, dok. Itu minimal bisa menyelamatkan kita. Tapi 15 menit ya teman-teman, 15 menit itu kalau sabun batangan itu bisa sampai habis kayaknya ya, sampai yang lukanya tadinya merah menjadi putih kelihatan dagingnya begitu kira-kira. Nah itu bisa mengurangi. Setelah itu beri antiseptik seperti betadine atau apapun, Kemudian pergilah ke puskesmas untuk segera mendapatkan pertolongan, mendapatkan vaksin atau serum anti rabies.
13: Lebih lanjut, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Wiwin Aprianti menegaskan, pertolongan pertama tersebut sangat penting dilakukan sesegera mungkin. Saat ini, Kabupaten Bandung Barat masih berstatus sebagai wilayah tertular rabies. Meski demikian, kasus positif rabies pada hewan terakhir tercatat pada tahun 2020, sementara kejadian rabies pada manusia terakhir dilaporkan pada tahun 2023. Untuk mencegah kasus kembali muncul, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan. Masyarakat, khususnya pemilik hewan, juga diminta ikut berperan dalam pencegahan, caranya dengan memastikan hewan mendapatkan vaksinasi secara rutin, tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas, serta melakukan pengendalian populasi. Masyarakat juga diminta segera melapor apabila terjadi gigitan atau menemukan hewan yang menunjukkan perilaku mencurigakan.
1: Informasi terakhir pendengar dari kabar olahraga, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026, Thailand berhasil menghentikan rekor tak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Tim Gajah Putih menang dengan skor 2-0, sementara di laga lainnya Pakistan mampu bangkit setelah tertinggal 2 gol lalu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dari lawannya Filipina. Berikut laporan Senpi Hilhamsyah.
12: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yornyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
15: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
12: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
15: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
12: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.
1: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal rri.co.id. Saya Radian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

Jangan paksa rindu, berdengar di Bandung Siang ini bareng Ardian sampai jam 4 sore nanti. Wow, luar biasa. Ini di setelin lagu Galau di tengah Bandung yang lagi hujan. Waduh, mantep banget tuh galaunya. Dan juga berdengar masih barengan Ardian di Bandung Siang ini yang bakalan menemani Anda berdengar hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Tadi di siang hari udah ngobrol-ngobrol sama dosen ITB, dekan ITB, dekan FMIP ITB dan juga ketua ikatan alumni matematika ITB. Seru banget, pendengarnya daging banget. Jujur ini ngobrolin sains untuk Indonesia yang mana memang sains itu menjadi fundamental di segala hal gitu ya. Kalau di kita ulik nih, segala hal tuh pasti dasarnya sains dulu nih. Wah, luar biasa. Nah, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol terus juga menyimak Warta Jabar siang di hari ini, kita santai-santai dulu di 100% Indonesia. Pendengar yang mau request lagu, yang pengen lagu favoritnya diputerin di Pro 1 RRI Bandung, langsung aja WhatsApp ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Ardian sampai jam 3 sore nanti.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat ulang tahun di Badung Siang ini. Siapa nih yang lagi ulang tahun? Waduh, luar biasa ya, dirayakan nih di Prasata RRI Bandung. Selamat siang juga buat Ajeng yang baru datang. Datang lagi maksudnya ya. Dan tentunya juga bagi Anda pendengar nih yang mau request di 100% Indonesia atau mau curhat gitu, cerita-cerita boleh di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung ada Neng Bunga di Garut nih. Assalamualaikum Pak Andre, selamat siang. Katanya apa kabar? Kabar baik Bunga, Andrenya. Kalau Bunga gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja, amin. Bunga juga semoga selalu baik-baik aja ya kabarnya. 100% Indonesia dari Bunga di Garut katanya. Ingin di play sama lagunya Warna Yang Sinaran. Saya hanya untuk Kak Andre duluan. Untuk Kak Alan, Arana, Ajat, Asantri, Aonai, Amancur, Ibu Mujianti, Kang Ahmad, Kang Opik, Kang Herdi, Kang Alif, Ciamis, Teh Tiawati, terus juga ada Tenado, Tenis, Mbak Safitri, Apia Erno, dan Bu Reninya juga. Untuk semuanya yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bandung, semoga semuanya selalu sehat. Special for you, Andre, katanya semoga senantiasa selalu sehat. Amin. Luar biasa, Neng Bunga di Garut ya. Semoga selalu sehat juga, Neng Bunga di Garut. Nanti Andre puterin lagunya. Kemudian juga ada Kiki di Sesko. Ini kakak Kiki. Kak Kiki, kalau dipanggilnya kakak jadi kakak Kiki ya. Cuaca Garut. Mendung pisan Kang Andre, seperti mau hujan kembali. Katanya cocoknya request lagu Angkasa Yang Luka. Angkasa, Andre lagi suka juga nih lagunya Angkasa. Tapi yang sampai kapanpun. Boleh gak request lagunya yang itu nanti Andre puterin. Nego nih. Alhamdulillah mulai hujan di Garut mah, katanya spesialnya buat semua pendengar di RRI seluruh Indonesia. Ucapannya ulah hilap ngopi laras, ulah hilap ngopi biar tertunduh. Nuhun Kang Andre dari Kiki di Sesko Garut, Sabawurna. Siap Andre puterin nanti ya. Terus juga di ujung telepon di 727-8978 ada Ibu Reni yang siap untuk request lagu. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Bu Reni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Andre, Bu Reni ini 100% Indonesia, Bandung siang.
0: Luar biasa.
1: Ke Andre Aksu.
0: Apa?
1: Itu sama Aksu ke Andre teh.
0: Aduh, luplem apa?
1: Ya. Bisa masuk.
0: Pundung masuk.
1: Cinta, makasih ya.
0: Iya gitu di 727 teleponnya biar di dalam 727-8978 nanti Andre angkat.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Siap. Kalau gitu Ibu Reni pengen request lagu apa siang
1: mau
0: hari ini?
1: Mau atuh Andre.
0: Apa?
1: Seperti Samson ya, Samson Bam kalau misalnya. Kenangan terindah ya, mau Samson. Ya diputer, mau didengerin.
0: Siap, bila yang tertulis.
1: Nah, terus lanjut.
0: Sok Bu Reni dulu ah.
1: Oh iya, udah nanti atuh Bu Reni nanti soang eta soang ayam pada haliber.
0: Siap,
1: atuh. Bukan didengerin.
0: Aduh. Ya. Siap nanti didengerinnya langsung di Pro 1 ya.
1: Iya.
0: Siap, kalau gitu salamnya buat siapa Ibu Reni?
1: Iya, barusan. Untuk Kiki ya.

0: di 08112209760 juga udah ada Tessa Fitri. Assalamualaikum Bang Andre yang PKT artis Korea, semoga selalu sehat. Cina amin ya robbal alamin. Tessa Fitri juga ya. Lagi hujan tuh. Hujan sudah turun, alhamdulillah enggak bocor. Request lagu Cinta Luar Biasa dari Anmes Kamaleng. Salamnya buat semua yang sudah menyapa diriku. Terima kasih katanya. Terima kasih juga Tessa Fitri. Terimalah lagu ini. Yang itu ya. Boleh nanti Andre puterin lagunya. Dan juga bagi Anda pendengar. Ini by the way hujannya udah mulai berhenti. Lagi udah mulai surut gitu ya. Tapi tetap aja Andre himbau. Mungkin baru, yang mau baru mulai beraktivitas di siang hari ini. Boleh disiapkan dulu sebelum beraktivitasnya. Jas hujannya, jaket tebalnya, sandalnya biar sepatunya gak basah ya. Oke, di 727-8978 juga ada satu penelpon, ada Carmilla yang siap untuk request lagu. Assalamualaikum Carmilla, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, 100% Indonesia, merdek.
0: Luar biasa, Carmilla, sehat.
1: Alhamdulillah, Andre, ini mah bukan di 898.
0: Oh, 727-5551 ya?
1: Kalau Andre di sana mah nutup.
0: Iya gitu.
1: Enggak diaktifin.
0: Enggak apa-apa, diangkat sama Teh Sinta ya, ya biar Andre fokus ke WhatsApp aja. Oke,
1: Kak Mila. Pengen itu El Suara.
0: Pengen lagu apa?
1: El Suara dari Dayan.
0: I follow.
1: El Suara Dir Dayari.
0: Dir Dayari.
1: Iya.
0: Yang dari Last Child bukan?
1: Bukan, dari cewek.
0: Siapa? Dari siapa tadi?
1: El Suara.
0: Oke, nanti Andre puterin ya.
1: Waktu itu kan diputer. Ada gak?
0: Dir?
1: Iya, Dir Dayari yang dari El Suara.
0: Aduh, ini jujur dari siapa? El Dir Dayari pokoknya ya, nanti Andre ya cariin.
1: El Suara.
0: El Fioro.
1: Ya.
0: Siap, nanti Andre puterin lagunya ya. Dicari dulu, kalau enggak ya Andre pilihin lagunya ya.
1: Kalau enggak ada mau diganti.
0: Apa?
1: Sama Alama.
0: Ulah, siapa yang bisa buatku begini itu.
1: Bagus banget.
0: Siap, nanti Andre puterin lagunya ya. Kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Teh Sinta dulu, makasih. Buat Andre juga, selamat bertugas, sehat terus, sukses terus, makin banyak jobnya.
0: Amin.
1: Bahano Burennya, yang barusan Bureni.
0: Iya, Ibu Reni tadi.
1: Bahano Bureni, Teh Ratu Engak, Kang Mansur, Teh Nado, buat Kang Onai.

0: Carmilla katanya pengen Dear Diary. Diary. Elswaro. Nanti ada puterin. Juga di 0811-220-9760 ada Teh Tiawati yang mau request juga di Bandung siang ini. Assalamualaikum Teh Tiawati.
1: Waalaikumsalam Andre, Damang, seraknya.
0: Alhamdulillah, ini masih ada sedikit-sedikit tapi masih bisa dikontrol di siang hari ini. Biasanya malam.
1: Ya, tapi udah enggak seperti kemarin sih, udah agak normal kayaknya ya.
0: Normal ini mah
1: suaranya udah normal. Suaranya udah ini lagi, udah jernih lagi.
0: Alhamdulillah ya, semoga doakan, semoga jernih terus ya, suaranya. Ya,
1: kalau kemarin kedengaran banget gitu seraknya.
0: Susah itu mah malam
1: sekarang
0: lagi.
1: Enggak. Mm-hmm. Enggak kedengaran suara seraknya.
0: Sip, kalau gitu alhamdulillah berarti sudah bagus lagi suaranya ya. Teh Tiawati, di Sumedang lagi ini enggak? Lagi hujan enggak?
1: Aduh, enggak, Andre, panas banget.
0: Panas banget. Wah, Bandung ini lagi hujan tiris lumayan.
1: Iya, waktu itu aja, waktu malam apa itu ya? Hujan teh. Malam apa? Lupa lagi.
0: Malam apa?
1: Malam Selasa ya, kalau enggak salah. Ya, malam Selasa. Mm-hmm,
0: malam Selasa
1: ya, lumayan lah, alhamdulillah ya. 2 jam lebih hujannya. Baru itu aja, sekarang enggak.
0: Ya, mudah-mudahan
1: semoga aja nanti juga malam hujan lagi.
0: Atau enggak dikasih kesegaran ya, enggak hujan juga mudah-mudahan Teh Tiawati.
1: Iya, amin.
0: Siap. Kalau gitu pengen request lagu apa?
1: Ya.
0: Pengen request lagu apa Teh Tiawati siang ini?
1: Pengen dari Kahitna dong. Boleh ya?
0: Kahitna yang mana tuh?
1: Yang Cerita Cinta.
0: Kahitna Cerita Cinta. Oke, nanti Andre puterin Kahitna Cerita Cinta buat Teh Tiawati di Sumedang. Salamnya buat siapa Teh? Mangga.
1: Yang pertama buat Andre dulu ya, yang lagi tugas, yang ganteng banget. Aduh. Ya ampun Andre. Ganteng banget sih Andre. Aduh. Semoga mendapatkan jodoh yang soleha ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Andre kayaknya seumuran dengan anak Teteh yang pertama. Aduh, deh.
0: Umur berapa kalau boleh tahu anak Teteh?
1: 24.
0: Cocok Teh, 24 mah gak jauh sama Andre itu mah. Biasanya kan cewek di bawah dikit ya.
1: Ya makanya kalau bicara sama Andre itu kayak ke anak Teteh yang pertama. Aduh. Kan manggilnya juga suka sama AA gitu kan, ke anak itu kan AA gitu. Aduh, manggilnya.
0: Iya, nantilah ngopi-ngopi ya, nanti Andre ke Sumedang ke sana kita ngopi-ngopi sama anak Teteh. Sip,
1: juga
0: siapa
1: lagi? Salamnya yang barusannya Carmilla ya namanya. Yeah. Salam kenal ya Carmilla. Kayaknya masih kecil ya anaknya.
0: Carmilla
1: suaranya
0: masih kecil kayaknya.
1: Kecil masih. Masih imut-imut kayaknya.
0: Benar. Masih imut-imut.
1: Siapa juga lagi Teh? Buat Ibu Reni, selamat siang Ibu. Semoga selalu sehat ya Ibu Reni sama Apino di sana di Sumedang di Ganeas ya, Apino itu.
0: Betul.
1: Juga buat Kang Onai, Bung Kusna, kenapa jarang masuk ya Bung Kusna. Juga buat Mas Herdi di sana, di Cilacap sana, semoga selalu sehat juga ya. Buat Ibu Sapitri, Teh Nado, Teh Nois, Kang Mansur. Lalu juga buat Kang Uung, Kang Asep, Ibu Kuncianti, Neng Bunga, selamat siang. Juga buat Akiletik ya di Cidaun sana, semoga selalu sehat. Amin. Lalu buat siapa lagi ya? Ratu Engang, Kang Ahmad, anu ganteng Kang Ahmad. Kalau kelebet Kang Ahmad. Romeh pangganteng ganteng sareng A Andre.
0: Waduh, diadukeun jeung Kang Ahmadnya. Ntar yang menangnya
1: diadukeun ganteng nang ke dipeunteun ku Kang Alan.
0: Aduh, siap. Nanti yang menangnya ayam jago.
1: Iya, spesialnya buat Andre aja. Siap. Suamiku belum pulang, mungkin lagi di jalan kali ya. Okay. Semoga selamat sampai rumah.
0: Amin. Hati-hati.
1: Biasanya udah pulang.
0: Siap lagi di jalan.
1: Terima kasih banyak ya Andre ya.
0: Terima kasih banyak juga Teh.
1: Lagunya ditunggu. Di Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Tiawati di Sumedang katanya pengen request lagunya Cerita Cinta dari Kahitna. Waduh, lagu romantis di siang hari gitu ya. Lagi sendu juga di Bandung cuacanya. Boleh langsung aja kita puterin di 100% Indonesia di Bandung siang ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertamu kembali bersama Mang Warta. Beredar video di media sosial yang mengajak masyarakat mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi. Waduh, senilai 20 miliar. Mani banyak ya, memang juga mau itu mah. Dalam video tersebut muncul sosok yang mengatasnamakan Menteri Keuangan dan masyarakat diminta menghubungi nomor tertentu untuk mendaftar. Wah, keren sekali ya. Tapi pendengar, jangan buru-buru percaya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan informasi tersebut adalah hoax. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan video tersebut terindikasi kuat dibuat menggunakan AI alias Artificial Intelligence atau AI. Waduh, apa-apa AI ya. Kementerian Keuangan pun menegaskan tidak pernah membuka program pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor pribadi di media sosial. Hati-hati, nomor pribadi jangan sembarangan ya. Jadi, kalau menemukan tawaran bantuan seperti ini, jangan mudah tergiur. Jangan langsung memberikan nomor telepon, KTP, apalagi data pribadi lainnya. Gitu ya, hati-hati. Jangan sampai tergiur nominal besar, data pribadi malah diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak dapat sarebu-rebu acan. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
2: Hati-hati dengan baso boraks. Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro1 Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Tahukah Anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala, apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung siang ini bareng Ardian sampai jam 4 sore nanti. Luar biasa ini Bandung lagi ajaib apa gimana? Tapi lagi memang namanya juga musim peralihan gitu ya. Ini udah panas lagi tapi hujan sempat gede gitu, mudah-mudahan gak ada yang kehujanan gitu ya. Yang mau berangkat nongkrong, ini hari apa sih, hari Rabu jam segini berangkat nongkrong, bisa gak nongkrong sore mungkin. Dan juga pendengar masih di 100% Indonesia bareng Ardian sampai jam 3 sore nanti. Tadi udah diputerin lagu-lagu yang udah direquest sama pendengar RRI Pro 1 Bandung ya. Kita intip lagi WhatsApp-nya. Ada Teh Lita katanya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Andre. Selamat siang juga Teh Lita. Berjumpa lagi lewat udara dengan Lita di Cianjur katanya. Salam 100% Indonesia. Apa kabar Kak Andre? Kabar baik Teh Lita. Teh Lita gimana kabarnya? Semoga kabar Kak Andre selalu dalam keadaan baik dan selalu ada dalam lindungan Allah dan ridho Allah katanya. Kak Andre siang ini Lita pengen request Armada yang berjudul Pemilik Hati. Boleh nanti Andre puterin ya di Pro 1 RRI Bandung. Pemilik Hati dari Armada ini spesial buat Teh Lita di Cianjur. Tak lupa salamani selalu dari Lita Cianjur katanya. Thanks Kak Andre, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Di WhatsApp, masih di WhatsApp ada Teh Nova juga katanya. Kak Andre usianya masih muda banget cenah, tapi keren kakak sudah pintar. Aduh amin banget Teh Nova ya, mudah-mudahan amin beneran. Terus juga ada Kiki Sesko nih, Kang Andre lagunya diganti aja sama Dadali yang mendua katanya. Tadi udah diputerin yang angkasa, mau request lagi apa gimana? Karena terus pengen ganti aja sama Dadali yang mendua katanya. Coba kita cek dulu Dadali yang mendua ya. Tadi ditawarin sama Andre yang angkasa juga udah diputerin. Dadali mendua sementara belum ada. Kak Kiki belum ada, gimana mau diganti sama lagu apa nih di siang hari ini. Nanti ada puterin. Terus juga ada dari Tessa Fitri, terima kasih Bang Andre lagunya sudah diputarkan dengan senang hati, terima kasih juga ya. Terus juga Neng Bunga juga terima kasih katanya lagunya udah diputerin. Ini mau ngobrol di telepon di 727-8978 boleh ya. Kita sapa di 727-8978, ada siapa di Bandung siang ini? Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Kang Herdi.
1: Ini sama Api Eno, Kang Andre.
0: Api.
1: Ketemu lagi ya.
0: Api Eno, alhamdulillah ketemu lagi Api Eno. Kapan ke Bandung lagi, Api?
1: Sering, tapi cuma ke rumah sakit Hasan Sadikin. Kan punya itu adik dirawat di sana.
0: Mampir atau mampir sini? Oh, siapa?
1: Iya.
0: Siapa yang dirawat?
1: Cuma lewat aja.
0: Iya.
1: Kan ke sana ke Jembatan Raya.
0: Mudah-mudahan yang lagi sakitnya ini ya Api ya. Cepat ya, sembuh lagi.
1: Ya Allah ya, mendoanya aja ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kirim salam ya Andre-nya.
0: Siap.
1: Di sini mah panas sekali cuacan.
0: Panas sekali di Bandung juga tadi hujan gede sekarang, tapi sekarang panas lagi.
1: Alhamdulillah di sini juga hari kemarin ada ya walaupun dikit tuh. Lumayan lah agak adem-adem gitu.
0: Siap.
1: Kirimnya ya.
0: Siap.
1: Buat Andre dulu ya. Buat Teh Nado, Cara Pengang, Kang Mansur ya. Kang Onai. Telita si Anjur ya. Telita di mana si Anjurnya ya?
0: Si Anjurnya di mana tuh Telita tuh?
1: Di Panak tuh. Goliba. Terus juga kirim buat Teh Siawati. Buat Ung Asgar, Kang Opi, si Akseti. Neng Bunga di Garut Teh. Nopa ya. Terus Pak Herdi jelasan.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya buat semuanya aja lah.
0: Siap.
1: Di Pro 1 ya.
0: Siap.
1: Jangan lupa buat Herdi aja di rumah. Andre.
0: Siap.
1: Nih, batagor hangat nih.
0: Aduh, enak banget batagor siang-siang ya, Pih ya.
1: Kapan atuh
2: kesini? Siap, insya Allah. Tadi Andre dari Jatinangor sih sebenarnya agak dikit lagi.
1: Udah dekat atuh.
2: Bener, tapi tadi teh lumayan rusuh, api. Aduh, takut kehujanan jalan siaran. Nantilah Andre mampir ya.
1: Iya, ya.
2: Siap, kalau gitu. Makasih banyak ya, api ya. Siap, makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kak Kiki tadi pengen request Dadali yang mendua jadi mendali itu. Ada lagunya nih baru aja di add sama Teh Dinda. Terima kasih MD kita yang kece ini. Luar biasa, gercep sekali. Nice. Nanti ada puterin ya Kak Kiki. Dadali mendua di Prasato RRI Bandung. Jangan kemana-mana. Terus juga ada dari Ibu Sri, katanya assalamualaikum Kang Andre, 100% Indonesia, stay aja Teh Sri di Sanding Garut, katanya siap. Waalaikumsalam Teh Sri di Sanding Garut, selamat mendengarkan, selamat menyimak 100% Indonesia siang hari ini. Semoga enjoy ya dengerinnya ya. Gak request Teh Sri, masih bisa kok requestnya, masih ada 30 menit ke depan sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Yang belum request, hayu di 0811-220-9760 atau ke 727-89. 7, 8.

Pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan seringkali akibat kelalaian kecil, lupa mematikan kompor, meninggalkan colokan listrik terlalu lama, atau membakar sampah sembarangan, bisa berujung bencana. Jangan menunggu sampai api membesar, baru menyesal. Cegah kebakaran mulai dari rumah sendiri. Periksa instalasi listrik secara rutin. Simpan korek api jauh dari jangkauan anak-anak. Dan jangan biarkan dapur kosong saat memasak. Karena mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.

daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

0: pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya, padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease, atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sampai.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung siang ini, di penghujung Bandung siang ini, pendengar 100% Indonesia tadi udah reputer-puterin juga lagu-lagu yang udah di request sama pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Andre ngucapin terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah request tentunya, dan juga tadi sudah live update soal cuaca di daerah masing-masing, juga lalu lintas ya. Yang curcol juga ada tadi. Boleh. Di 100% Indonesia ini tadi udah keputar semuanya ya, deal ya. Teh Nova juga udah tadi menanyakan kembali. Teh Nova udah diputerin. Semoga kita ketemu lagi di 100% Indonesia berikutnya bareng Andre Ardian di hari Jumat nanti ya pendengar ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini Andre masih bakalan menemani Anda pendengar di Bandung sore ini dari pukul 15 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol nih seperti biasa. Di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas dengan topik satu kata beragam makna bersama saya Andre Ardian, dan nanti bakalan ada narasumber kita Nazwa Aulia Kamilah dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung sore ini.

Mama adalah salah satu lagu hits dari grup musik rock Indonesia Cokrat yang dirilis pada tahun 2003 dalam album ketiga mereka yang berjudul Segitiga. Lagu ini menjadi salah satu single andalan dari album tersebut dan sukses besar di pasaran memperkuat posisi Cokrat di industri musik Indonesia. Karma menjadi salah satu lagu paling ikonik dari Cokrat. Popularitasnya tak hanya karena melodinya yang kuat, namun juga vokal Kikan yang menggelegar. Hingga kini, Karma tetap menjadi lagu yang sering dinyanyikan dan dikenang sebagai salah satu lagu rock terbaik dari era 2000-an di Indonesia.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung sore ini. Sesaat lagi kami hadirkan Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas. Ini dengan topik satu kata beragam makna bersama narasumber kita yang hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Ada Nazwa Aulia Kamilah dari Universitas Pendidikan Indonesia yang akan berbincang sesaat lagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung sore ini bareng Andre Ardian. Nah tadi kita udah spill sedikit di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas bakalan ngobrolin soal satu kata beragam makna. Ini sebuah kata atau ungkapan bahasa Indonesia dapat mengalami perubahan makna pendengar dari waktu ke waktu. Nah, fenomena unik ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah sistem yang hidup dan dinamis. Seiring berkembangnya zaman, kata-kata yang awalnya memiliki arti khusus kini mengalami pergeseran dan perluasan makna untuk menggambarkan fenomena sosial sehari-hari. Menariknya, hal ini tidak terjadi begitu saja. Ada proses kebahasaan yang menunjukkan bagaimana masyarakat menyesuaikan kosakata dengan kebutuhan komunikasi, perkembangan teknologi, dan situasi sosial yang terus berubah. Lantas, apakah perluasan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk perkembangan bahasa? Bagaimana sebuah kata dapat memiliki makna yang lebih luas dari sebelumnya? Nah, kita akan bahas bersama Nazwa Aulia Kamilah dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Langsung saja kita sapa pendengar Nazwa Aulia Kamilah yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum, selamat sore Nazwa.
2: Waalaikumsalam Kang, selamat sore.
0: Luar biasa, kabar baik Nazwa?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ini udah 3 minggu berturut-turut ya, berarti ya ngelihat Nazwa. Luar biasa, tapi terima kasih Nazwa udah mau hadir lagi di studio Pro 1 RRI Bandung. Di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas. Ini kita bakalan ngebahas seperti biasa ya tentang literasi apapun itu. Topiknya, tapi di hari ini topiknya adalah satu kata beragam makna. Tapi boleh dong say hi dulu sama pendengar, sekalian kenalan dulu.
2: Halo semuanya, perkenalkan saya Nazwa Aulia Kamilah dari Universitas Pendidikan Indonesia.
0: Oke, perwakilan juga dari Balai Bahasa. Provinsi Jawa Barat. Waduh, luar biasa. Ini ngomongin satu kata beragam makna nih. Saya kemarin sempat nongkrong Nazwa nih di salah satu kafe ya. Di meja sebelah tuh ada sekumpulan anak muda yang lagi bahas war. Ini saya heran kok masih muda tapi suka peperangan gitu ya. Nah emang ada ya anak muda yang perang Nazwa?
2: jangan buru-buru khawatir Kang. Mungkin kata perang yang dimaksud itu bukan perang sungguhan. Nah fenomena kata war itu memang sedang marak digunakan oleh anak muda. Nah mereka menggunakan kata war untuk menjelaskan kebiasaan seperti war tiket konser yang waktu itu The Weeknd mungkin kan bisa. Terus war baju lebaran sampai takjil gitu.
0: Jadi sebenarnya bukan war secara harfiah perang ya. Betul. Tapi war tiket, jadi dia cepet-cepetan sebenarnya gitu ya, pergeserannya istilah artinya jadi kesana gitu mungkin ya. Nah ini kenapa buat beli baju dan takjil ini harus sampai perang gitu ya, padahal mah ada. Gimana tuh menurut Nazwa?
2: Nah ini yang menarikkan, kata war ini digunakan untuk menjelaskan kebiasaan kompetitif, betul yang tadi pak cepet-cepet gitu, dalam mendapatkan sesuatu yang terbatas gitu. Nah kondisi ini tuh terjadi ketika suatu kata yang awalnya punya arti khusus atau terbatas di bidang tertentu, lama-kelamaan dipakai oleh masyarakat untuk menggambarkan hal-hal yang sifatnya lebih umum gitu. Nah kalau di kebahasaan itu disebutnya ini dengan perluasan makna kayak gitu. Nah kalau misalnya kita lihat di KBBI gitu kan ya, kata perang identik dengan konflik bersenjata bahkan sampai penghilangan nyawa gitu kan. Nah tapi kerennya dari netizen ini menangkap arti lain gitu dari kata perang. Esensi dari perang itu kan soal perebutan sesuatu yang terbatas dari beberapa pihak gitu kan. Nah si unsur kompetisi ini yang sesuai gitu untuk menggambarkan situasi orang-orang yang berjibaku mendapatkan sesuatu hal yang eksklusif tadi gitu Kang.
0: Tapi ada gak sih contoh lain selain war?
2: Tentu ada Kang. Kita familiar lah dengan kata ini, kata saudara. Nah awalnya kan saudara itu berarti sekerabat gitu kan, atau sekeluarga. Nah kemudian meluas menjadi kata sapaan kepada orang yang diajak bicara gitu. Terus ada kata berlayar. Nah dulunya itu mengarungi lautan dengan menggunakan layar atau kain tebal yang dibentangkan gitulah untuk menadah angin supaya si perahunya tuh berjalan. Nah kata berlayar ini kan identik dengan perahu saja gitu kan awalnya. Nah sekarang kegiatan mengarungi lautan dengan apapun gitu, mau pakai speedboat, kapal pesiar, disebut berlayar semuanya gitu.
0: Jadi memang bahasa ini terus berkembang ya Nazwa ya?
2: Betul Kang gitu. Jadi kata-kata tadi tuh menunjukkan kalau bahasa itu hidup dan bergerak, menemukan makna barunya. Nah, kata-kata tersebut mengalami perluasan gitu dari makna aslinya. Sama halnya dengan kata war tadi gitu kan, bertransformasi menjadi persaingan ketat untuk mendapatkan barang terbatas. Kemudian saudara awalnya sekandung gitu kan ya, menjadi kata sapaan. Kata berlayar mengarungi lautan dengan layar terus diluaskan gitu kan, maknanya menjadi mengarungi lautan dengan alat apapun.
0: Wow, ini juga membahas pergeseran makna nih pada kosakata sehari-hari, Najwa. Ini aku juga lumayan sering mendengar nih anak muda yang bicara tentang healing gitu kan. Itu kan sebenarnya bahasa Inggris ya. Nah, sebenarnya apa sih makna dasar dari istilah tersebut? Kenapa atau apa itu tuh termasuk sebagai perluasan makna juga?
2: Betul Kang, kata healing ini juga bisa jadi salah satu contoh dari perluasan makna. Kalau dicek gitu kan ya di kamus bahasa Inggris, healing ini berarti proses penyembuhan medis yang spesifik gitu, seperti luka fisik, penyakit mental, dan lain-lain gitu.
0: Benar, jadi healing tuh sebenarnya medis dulu ya, istilah medis dulu. Kalau sekarang kan healing tuh orang lagi banyak kerjaan gitu ya, abis semingguan kerja full, besokannya harus healing gitu ya.
2: Betul.
0: Maksudnya refreshing kan gitu.
2: Betul
0: kan.
2: Betul sekali Kang.
0: Waduh, luar biasa nih, ini awalnya dari ranah medis tapi sekarang maknanya sudah meluas sampai ke ranah gaya hidup berarti ya sekarang tuh.
2: Betul Kang, seperti yang Akang tadi jelasin gitu ya. Jadi Gen Z sekarang tuh memaknai kata healing tuh sebagai refreshing gitu kan, atau sebuah strategi menenangkan diri dari tekanan akademik maupun sosial. Nah, bentuknya tuh bermacam-macam gitu, bisa dengan jalan-jalan, liburan, nonton film, tidur seharian, atau bahkan sekedar ngopi santai gitu.
0: Benar-benar gitu ya. Kalau Najwa yang mana nih, yang ngopi, tipikal ngopi atau tidur seharian healingnya Najwa?
2: Ngopi sih.
0: Ngopi sih ya, betul. Harus keluar rumah gitu kan, ketemu teman-teman gitu, ngopi sore, luar biasa. Tapi apakah ada kata padanan dalam bahasa Indonesia untuk healing ini?
2: Wah, tentu ada Kang.
0: Oh, ada ya?
2: Ada ya, kata ini tuh udah akrab banget gitu di telinga kita, yaitu kata rekreasi. Nah, menurut KBBI, rekreasi itu artinya penyegaran kembali badan dan pikiran, sesuatu yang menggembirakan hati seperti hiburan atau piknik gitu. Jadi konsepnya sama gitu, sama yang kita ketahui sama-sama gitu. Jadi alih-alih memakai istilah asing tadi, alangkah baiknya kita sebagai penutur bahasa Indonesia bangga menggunakan kata rekreasi gitu. Jadi kalau besok-besok ada yang ngajak healing, coba diganti, kita rekreasi aja dulu gitu.
0: Benar, kita rekreasi gitu ya. Karena betul, healing tadi harfiahnya adalah bahasa dari medis ya Najwa ya.
2: Betul.
0: Wah, luar biasa. Ini ngomongin soal liburan nih, pasti sering juga dengar kata wacana. Ah, wacana doang gitu. Ini udah apa, riuh di grup WhatsApp, di hari H malah batal semua gitu ya biasanya. Nah, apakah kata wacana ini juga mengalami pergeseran?
2: Betul Kang, kata wacana ini juga sebenarnya gitu, kalau dalam linguistik gitu ya, istilah kebahasaan adalah satuan bahasa terlengkap yang terwujud dalam bentuk karangan atau laporan utuh seperti novel, artikel, pidato, atau khotbah. Dengan kata lain, setiap penyampaian pesan yang memiliki struktur runut, konteks jelas, makna yang utuh, nah itu disebut wacana gitu.
0: Okay. Tapi Najwa tahu nggak sih asal usul si wacana ini bisa jadi geser makna gitu sampai jadi candaan soal rencana yang gagal?
2: Nah, awal mulanya tuh wacana tuh bukan berubah tanpa sebab. Wacana kerat kaitannya dengan gagasan atau rancangan yang tertulis di atas kertas gitu. Jadi masih sekedar konsep lah. Nah, lama-lama kelamaan gitu kan, masyarakat mulai memakai kata ini sebagai rencana yang sebatas obrolan saja. Nah, kalau misalnya ada ajak berkumpul atau jalan-jalan gitu kan, nah tapi tidak pernah terlaksana, langsung dicap wacana aja gitu.
0: Wah, luar biasa, ini ternyata banyak sekali pergeseran-pergeseran istilah yang memang awalnya harfiahnya tuh cukup jauh juga ya, kayak tadi healing gitu ya. Sebenarnya memang heal sih untuk medis, tapi ya biasanya digunakannya. Terus juga tadi wacana juga jadi apa tadi? Wacana teh?
2: Jadi sebuah omongan saja.
0: Jadi sebuah omongan saja ya wacana tuh. Waduh, luar biasa. Ini juga mungkin Anda juga pendengar menemukan satu kata nih yang punya padanan yang lebih tepat, yang sekarang tuh bergeser maknanya. Boleh coba Sekalian yang mau nanya juga boleh di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung sore ini. Kita tadi lagi ngobrolin satu kata beragam makna bareng Nazwa Aulia Kamilah dari UPI di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Wah, tadi kita udah bahas pergeseran-pergeseran kata gitu ya. Ini menarik banget Nazwa. Tapi ternyata ini kesamaannya juga ada pada gagasan di atas kertas ya. Ini ngomong-ngomong terkait media sosial nih sekarang Nazwa. Sering lihat komentar warganet di video edukasi atau webinar yang bagus gitu ya. Isinya tuh, wah daging semua nih isinya. Kok bisa gitu kata daging ini jadi istilah di media sosial Nazwa?
2: Ya, nah kata ini tuh sangat menarik karena mengalami perluasan makna melalui proses kiasan atau perumpamaan gitu. Jadi secara arti di dalam kamus gitu atau secara harfiahnya, daging itu kan jaringan otot pada hewan atau manusia yang lunak. Nah coba kita bayangkan gitu, kalau misalnya kita makan steak atau sup gitu kan, pasti bagian yang paling dicari atau yang paling punya gizi gitu kan bagian dagingnya. Nah pasti kan kita gak mau kalau misalnya kita cuma dikasih tulang aja kan ya. Nah masyarakat tuh secara cerdas gitu memindahkan konsep gizi ke dalam video edukasi atau konten yang bermanfaat. Jadi istilah daging itu tuh disematkan pada konten yang berbobot gitu, penuh ilmu dan tidak ada omong kosong. Nah jadi pergeseran makna ini tuh yang awalnya bergizi bagi diri kita menjadi informasi yang bermanfaat bagi pikiran kita gitu.
0: Daging, Wagyu A5 ya daging. Ini masih soal konten daging nih. Biasanya di kolom komentar juga ada nih toko daring yang menulis ini kayak izin gelar lapak peninggi badan ya kak mumpung lagi ramai penonton. Ini kenapa kata lapak juga bisa dipakai di sosial media Nazwa?
2: Nah betul Kang, jadi kata lapak ini tuh erat banget kaitannya dengan perkembangan teknologi dan budaya digital kita gitu kan. Jadi kemajuan zaman memiliki andil besar dalam memperluas arti suatu kosakata gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau makna asli dari lapak itu sendiri itu apa sih?
2: Nah kalau kita lihat secara harfiah gitu ya, secara dari kamus gitu kan, lapak itu tempat fisik seperti tikar, papan, atau meja untuk menggelar dagangan di pinggir jalan atau pasar tradisional. Nah kini tuh maknanya bergeser atau digunakan untuk menyebut ruang berjualan di kolom komentar media sosial gitu. Jadi teknologi telah melahirkan ruang interaksi baru di dunia maya. Jadi awalnya lapak itu kan kita identiknya dengan ya pasar tradisional. Nah kemudian bergeser menjadi di kolom komentar gitu, karena orang-orang tuh menganggap ya kolom komentar banyak dikunjungi oleh orang-orang.
0: Oke, gitu ya. Jadi bikin segmen baru di sosial media ya, daring di media dalam jaringan gitu. Betul. Tapi bisa sampai geser jauh gitu ya? Itu tuh ada ininya nggak sih? Ada teorinya nggak yang ngejelasin pergeseran-pergeseran kayak tadi tuh?
2: Ada Kang, itu tuh namanya teori metafora. Jadi membandingkan dua hal berbeda yang punya sifat sama dan memakai makna kiasan atau bukan arti sebenarnya. Jadi menurut teori ini, otak kita tuh cenderung memahami konsep baru atau belum familiar dengan cara menghubungkannya ke konsep lama yang sudah dikenal gitu.
0: Jadi itu tuh kayak semacam meminjam ini ya konsep lama buat ngejelasin hal baru gitu ya.
2: Betul Kang, jadi kita tuh meminjam kerangka berpikir dari sesuatu yang sudah akrab gitu ya, lapak yang sudah kita kenal. Nah, jadi untuk mempermudah komunikasi dengan meminjam konsep itu gitu, jadi pengguna internet tuh gak bingung untuk nyari istilah lain gitu. Jadi tetap menggunakan kata lapak tapi dengan perluasan makna seperti itu.
0: Nah, juga Najwa, kalau saya sih sering juga nih nemuin istilah kayak kata suhu. Ini biasanya sebutan buat orang yang di salah satu game gitu, yang bermain game tapi dia tuh udah jago banget gitu. Itu tuh kenapa sih awalnya kata itu cuma dipakai buat sebutan guru kan di persilatan, suhu gitu. Nah ini alih-alih untuk pemain game, ini gimana konsep kata suhu ini bisa jadi meluas Nazwa?
2: Nah, kata suhu ini tuh jadi contoh perluasan makna yang menarik Kang, karena ya betul yang disebutkan oleh Akang tadi, suhu itu sebutan untuk guru dalam dunia persilatan gitu, orang yang ngajarin dan menguasai bela diri kepada murid-muridnya. Mm-hmm. Nah, seiring berjalannya waktu, makna kata ini tuh meluas gitu, dan jadi tidak terpaku dalam konteks persilatan aja gitu, tapi siapa saja yang mahir atau jago dalam suatu bidang bisa disebutnya sebagai suhu gitu.
0: Wah, luar biasa, keren banget. Jadi ini perluasan makna juga bisa terjadi karena ada ini gak sih, faktor keakraban dan lain-lain gitu.
2: Betul Kang, jadi kalau misalnya kita menyebut teman kita pakar game kan, itu kedengarannya terlalu formal.
0: Iya,
2: kan
0: bener.
2: Ya. Jadi,
0: kaku banget ya.
2: Kaku banget gitu, jadi kita mencari kata dulu atau yang sudah lama tidak dipakai, kemudian kita pakai lagi sekarang, suhu, agar kesannya tuh lebih akrab dan cair gitu.
0: Nah, ini dari beberapa kata yang udah dibahas tadi ini. Ini aku juga jadi penasaran, apakah semua perluasan makna itu prosesnya sama persis atau ada jenis-jenis yang lain yang perlu diketahui gitu? Sama gak sih mereka tuh bertransformasinya apa gimana?
2: Oh, jadi di dalam kajian semantik gitu ya, atau dalam makna, jadi ada beberapa proses gitu. Kalau kita lihat dari kata-kata yang sudah dibahas, ada yang meluas lewat kemiripan konsep. Misalnya kata daging tadi gitu kan, dipindahkan dari konsep bagian bergizi pada makanan ke konten yang berbobot gitu, karena esensinya mirip lah. Kemudian ada yang lewat perpindahan ranah gitu, kata lapak tadi. Awalnya kan kita taunya ranah fisik, kemudian meluas ke ranah digital gitu kan, di media sosial gitu, di kolom komentarnya. Nah, esensinya sama, sama-sama tempat berjualan gitu. Nah, menariknya lagi kan gak semua meluas gitu, ada kebalikannya, yaitu penyempitan. Jadi maknanya tuh lebih spesifik gitu dan sempit dari makna aslinya. Nah, hal ini tuh terjadi karena penggunaan khusus dalam bidang tertentu atau pergeseran kebiasaan berbahasa masyarakat.
0: Oke, contoh-contohnya penyempitan makna tuh kayak gimana?
2: Ada kata flexing Kang. Kalau
0: iya
2: betul. Aslinya ini tuh gerakan atau kekuatan otot gitu. Tapi kan sekarang di media sosial maknanya tuh jadi menyempit dan identik dengan memperlihatkan kekayaan gitu yang dianggap bergengsi gitu.
0: Oh, ini kenapa bisa terjadi tuh, gara-gara apa sih biasanya, kenapa kata yang awalnya berkaitan dengan otot ini sekarang malah lekat dengan sikap sombong atau pamer di sosial media ya?
2: Nah, kalau kita telusuri gitu ya, asal katanya flex dalam bahasa Inggris itu kata kerja yang teknis gitu dan netral. Artinya tuh murni hanya menekuk atau meregangkan otot seperti atlet binaraga di atas panggung gitu, tidak ada nuansa negatif. Nah, pergeseran ini dimulai sekitar tahun 90-an gitulah dalam budaya hip hop Amerika, mulai dipakai secara metaforis untuk menunjukkan otot, kekayaan atau status sosial gitu. Jadi awalnya itu ya pertunjukan otot, jadi menunjukkan barang mewah atau pencapaian-pencapaian gitu.
0: Oke, ini awalnya nunjukin otot, kekayaan gitu ya, begitu masuk ke media sosial ini kenapa maknanya makin menyempit ya, dan terkesan negatif gitu, itu kenapa sih kira-kira?
2: Nah, kalau di ranah digital Indonesia gitu ya, maknanya tuh betul makin mengerucut gitu. Dengan, ya jadi kata flexing itu identik dengan pamer kekayaan secara berlebihan gitu, demi mencari validasi atau bikin orang lain minder. Nah, bahkan ada satu case gitu ya, orang tuh sampai rela menyewa atau meminjam barang mewah demi bisa flexing. Sebenarnya fenomena ini tuh ada loh di peribahasa Sunda, yaitu adeanku kuda berem, yang artinya bangga dengan sesuatu yang bukan milik kita. Jadi kesannya ya kata flexing itu semakin negatif lah gitu.
0: Oke, jadi ini juga ada ya peribahasanya di Sunda sendiri ini. Ketimbang kita pakai istilah asing flexing, ini ada gak sih kata dalam bahasa Indonesia yang tepat buat menggambarkan perilaku tadi gitu?
2: Nah, tentu ada Kang, ada kata pamer gitu. Kata pamer itu sudah sesuai lah dengan definisi yang kita kenal gitu kan, menunjukkan apa yang kita punya dengan maksud menyombongkan diri gitu. Kata ini tuh ya sederhana, tegas dan tepat gitu untuk menggambarkan perilaku orang yang suka mencari perhatian tersebut. Jadi sebaiknya kalau kita lihat artis-artis atau YouTuber yang flexing gitu, nah sebaiknya kita menggunakan kata pamer gitu.
0: Oh, ya jadi semua kata serapan ini dari bahasa Inggris pun ternyata enggak selalu ini ya, enggak selalu bergeser dengan pola perluasan makna ya. Ada juga yang ngalamin penyempitan justru ya. Ini semua tergantung konteks budaya yang menyerapnya berarti ya.
2: Betul Kang, jadi ini tuh menjadi bukti kalau bahasa bukan sistem yang kaku dan mati gitu, melainkan cerminan hidup, cara berpikir dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat penuturnya. Jadi kalau kita perhatikan gitu ya, dari pola kata yang sudah kita bahas, ada satu benang merah yang menyatukan semuanya. Bahasa tuh selalu berusaha mencari jalan untuk menyampaikan makna yang kompleks secara lebih ringkas. Jadi masyarakat, khususnya generasi muda, generasi Z, mempunyai kebutuhan untuk berekspresi secara cepat, jenaka, dan penuh keakraban di ruang digital yang serba instan. Nah, jadi kosakata yang lama dipinjam, kemudian diperluas maknanya, bahkan seperti kata flexing tadi, disempitkan maknanya gitu untuk mewakili fenomena-fenomena baru yang muncul gitu.
0: Luar biasa, ini banyak ya ternyata kalau kita breakdown, kalau kita perhatikan gitu ya, obrolan kita sehari-hari atau di kolom komentar juga jadi sesuatu yang bakalan sadar kalau udah dengerin siaran ini nih. Luar biasa. Dan tentunya juga bagi Anda pendengar yang ingin bertanya melalui WhatsApp kami, boleh langsung saja ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Pro 1 sesaat lagi setelah yang satu ini.

0: Masih ngobrolin satu kata beragam makna. Tadi kita udah dapat pemaparan serta contoh-contohnya ya bareng Nazwa di Bandung sore ini. Nah sekarang pendengar yang mau nanya, ini juga sebetulnya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi yang masih mau nanya boleh langsung aja WhatsApp ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita jawab-jawabin pertanyaan ya.
1: Boleh Kang.
0: Oke, yang pertama ada Feby di Antapani nih katanya. Kak Nazwa, gimana cara kita memilih kata yang tepat supaya nggak menimbulkan salah paham katanya. Ini ada Feby di Antapani.
1: Boleh, terima kasih Kak Feby di Antapani atas pertanyaannya. Jadi gimana sih kita biar nggak salah gitu ya dalam menggunakan

0: kita bicarakan gitu.
1: Oke, itu jadi biar enggak salah, biar tepat ya milih katanya supaya enggak menimbulkan salah paham gitu. Betul. Jadi ada beberapa konteks, mungkin kalau konteksnya lagi ngobrol casual gitu ya, atau lagi bersosial media di kolom komentar itu silakan gitu ya, yang menggunakan kata yang sudah mengalami perluasan makna tadi ya.
0: Betul.
1: Kecuali
0: sekali.
1: Mungkin dalam forum formal lagi sidang misalkan ya. Betul. Lagi presentasi atau lagi meeting gitu. Itu beda lagi katanya. Sip, kalau kita kedua nih ada Andin di Garut. Kak Nazwa, kalau bahasa baru yang dibuat sama anak muda sekarang, apakah itu juga termasuk bagian dari perkembangan bahasa katanya?
0: Betul, silakan. Itu bahasa-bahasa gaul gitu ya, kayak skibidi gitu.
1: Waduh,
0: yang generasi alfa. Nah itu tuh menunjukkan kalau bahasa tuh tidak mati gitu, tapi hidup berkembang. Okay. mengikuti perkembangan zamannya gitu, mengikuti budaya yang dialami oleh penuturnya gitu. Mm-hmm. Jadi perluasan kata ini gitu ya, kata-kata yang ada itu tuh menunjukkan kalau kita tuh hidup gitu. Jadi kita hidup, lalu bahasa pun ikut hidup gitu, tidak statis atau kaku gitu.
1: Hmm, benar ya, banyak banget ya sekarang bahasa-bahasa yang sebenarnya saya juga kadang kurang paham gitu ya, sama bahasa-bahasa yang muncul, istilah-istilah pergeseran sekarang yang muncul gitu di sosial media atau di real life gitu. Terus juga apalagi sekarang kita banyak serapan bahasa Inggris ya, dari betul, bahasa Inggris gitu ke bahasa Indonesia. Terus artinya juga jadi berubah kayak flexing tadi ya contohnya.
0: Betul.
1: Gitu. Next kita ada Putra di Bekasi selanjutnya. Katanya apakah perkembangan zaman bisa membuat makna sebuah kata juga ikut berubah katanya?
0: Tentunya gitu. Nah. Jadi perkembangan zaman tuh yang mempengaruhi perluasan makna gitu. Jadi misalnya dulu kan suhu gitu, kita balik lagi ke kata suhu. Mm-hmm. Awalnya itu kan hanya berfokus pada orang yang mahir silat. Nah tapi kan sekarang tuh mungkin udah agak jarang kan yang mahir silat. Jadi mm-hmm. ternyata ada yang jago main game gitu kan. Mm-hmm. Nah dipakailah kata suhu ini, kata dulu gitu ya, untuk menjelaskan hal yang sekarang gitu. Jadi mungkin kata suhu itu kita sebagai anak muda kembali tahu gitu, oh ternyata ada kata suhu gitu, yang itu tuh hanya dituturkan oleh ya penutur-penutur lama gitu. Nah okay. Dan kata tersebut berkembang gitu maknanya, bukan hanya terikat pada orang yang mahir dalam silat, tapi orang yang mahir dalam bidang tertentu gitu. Tapi kata ini digunakan untuk ranah non formal saja gitu.
1: Oke, okay. Nggak mungkin ya kayak di sidang suhu disebutin, apalagi sidang skripsi gitu. Waduh, luar biasa. Tapi ini ngomong-ngomong sekarang kan juga era digitalisasi gitu ya, gawai di mana-mana, di masing-masing orang hampir punya gitu ya semuanya. Nah, ini tuh berpengaruh seberapa berpengaruh sih literasi gitu, atau khususnya kata gitu jadi bergeser maknanya gara-gara sosial media misalkan.
0: Betul gitu, jadi kan banyak banget kata yang bergeser gitu kan karena munculnya media sosial. Nah media sosial ini tuh sebagai tempat atau medium baru gitu kan untuk kita. Nah jadi kita tuh secara tidak langsung gitu ya sebagai penutur bahasa Indonesia mencari seperti kata lapak gitu kan, kayak oh ini di media sosial bisa berjualan, oh kalau misalnya di ranah tradisional gitu ya, oh berarti oh bisa menggunakan kata lapak gitu ya, karena lapak tuh ya tempat untuk berjualan gitu. Jadi okay. media sosial tuh menjadi sebuah medium baru untuk kita memperluas suatu kata seperti
1: benar.
0: Itu.
1: Ini banyak banget sih sebenarnya kalau kita mau bahas satu-satu soal kata, ini banyak banget. Jadi jangan kaget kalau setiap harinya bakalan ada kata baru gitu ya, dan juga maknanya belum tentu secara harfiah gitu ya diartikannya. Betul. Banyak banget pergeseran. Yang penting intinya komunikasinya, mungkin kunci dari komunikasi itu sendiri jadinya saling memahami apa yang disampaikan ya.
0: Betul.
1: Apapun itu pergeserannya nantinya gitu. Luar biasa, Nazwa, terima kasih banyak sudah berbagi di Pro 1 RRI Bandung. Tapi mungkin terakhir, Nazwa, ada yang ingin disampaikan mungkin kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung? Silakan. Ini soal satu kata beragam makna.
0: Oke, jadi kita sebagai generasi muda ya, penutur bahasa Indonesia yang cerdas, kita harus paham gitu ya konteks perubahan makna gitu. Jangan sampai salah menempatkan kata tersebut gitu. Jadi harus tahu kapan menggunakan kata formal dan tidak formal gitu. Nah, jadi dengan adanya siaran kali ini gitu, menjadi sebuah insight baru gitu ya bagi generasi muda, agar kita tuh tahu tempat bagaimana menempatkan bahasa-bahasa yang gaul itu ya.

0: untuk di non formal saja, dan ketika formal kita harus mengacu lagi ke KBBI seperti itu.
1: Oke, jadi intinya apapun perubahan bahasanya gitu ya, ragam maknanya gitu, jangan lupain KBBI sesungguhnya gitu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata yang memang officially ada gitu. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Nazwa Aulia Kamilah sudah berbincang di Prasatu RRI Bandung di Bandung sore ini. Sehat dan bahagia selalu. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya Nazwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia obrolan di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas dengan topik satu kata beragam makna bersama Nazwa Aulia Kamilah dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung sore ini.
2: Bandung sore ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung sore ini, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dan perjumpaan tadi juga sekaligus menutup siaran bersama saya Andre Ardian, pendengar di Bandung sore ini. Semoga kita bisa ketemu lagi dan tentunya bakalan ketemu lagi di Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung siang ini nanti hari Jumat ya pendengar ya, tanggal 2 Oktober 2020 Anna. So, sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya Andre Ardian. Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda dan selanjutnya akan ada Fikri Subina yang akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Andre Ardian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan warta berita.
2: Lembut, halus, nggak kerasa gitunya. Kan biasa membaca kan kerasa di goes nate, kadunya Kak Mangna. Nah, ini nama mual hariwang kalau tanjakan teh da listrik
3: ya.
2: Inti nama jauh lebih nyaman.
4: SMA Negeri 1 Cianjur berbenah diri ya, setahap demi setahap untuk melakukan kegiatan atau perubahan-perubahan mengikuti standar kurikulum mau, di mana anak-anak itu belajarnya itu full day school.
1: Informasi pertama pendengar, tahap demi tahap SMA Negeri 1 Cianjur sudah mulai bebenah diri untuk melakukan kegiatan perubahan-perubahan mengikuti standar kurikulum mau. Berikut informasi Ian Sofian.
5: Ditunjuknya SMA 1 Negeri Cianjur menjadi sekolah mau atau manusia unggulan, tentu harus ada perubahan dari berbagai kegiatan yang diterapkan pada semua pelajar. Dengan dijadikannya sekolah MAU SMAN 1 Cianjur, menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cianjur, Dede Sadan Nurjaman, tadi pagi saat ini mulai bebenah diri tahap demi tahap karena mengikuti standar kurikulum MAU.
4: SMA Negeri 1 Cianjur berbenah diri ya, setahap demi setahap untuk melakukan kegiatan atau perubahan-perubahan mengikuti standar kurikulum mau, di mana anak-anak itu belajarnya itu full day school, belajarnya penuh ya. Dengan apa? Modelnya seperti apa? Full day school itu kami sekolah masuk itu kan jam 6.30 ya, sudah di kelas, sudah pembelajaran. Anak-anak itu jam 6.15 sudah ada di sekolah. Proses pembelajarannya itu full day school dengan menggunakan digitalisasi pembelajarannya melalui LMS. Karena pulang itu jam 15. Jam 6.30 masuk sampai jam 15, jam 3. Di situ anak-anak belajar secara mandiri, ya, melalui LMS. LMS itu yang namanya kerjasama dengan sekolah yang ada di Jakarta, itu Jakarta.
5: Sedangkan strategi lulus atau masuk perguruan tinggi negeri 80% dari sekolah unggulan dengan cara belajar full day school dan tes kemampuan akademik.
4: Gubernur Jawa Barat. Ya, baik ya. Strategi kami untuk mengantarkan anak-anak 80% ke PTN dalam negeri dan sekolah kedinasan. Pertama adalah tadi konsepnya adalah full day school ya. Kami anak-anak sudah mulai diperkenalkan tentang tes kemampuan akademik ya, TKA. Kita juga melakukan tes potensi akademik ya, di mana kemampuan anak-anak kita pantau ya, dan proses pembelajarannya kita menerapkan kurikulum nasional plus tadi. Artinya bahwa standar ketercapaian pembelajaran ya, itu lebih ditingkatkan. Mungkin kalau di Maung itu nilai 80 itu belum lulus, Pak. Ya. Di Maung itu harus 9, rata-rata 9 gitu ya. Nah, itu yang di kurikulum nasional yang ditingkatkan. Artinya kemampuan anak-anak untuk menguasai materi pembelajaran itu di angka 81 minimal ya. Jadi nanti akan ditemukan anak-anak yang nilai 100.
5: Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk meningkatkan fasilitas sarana-prasarana di antaranya laboratorium komputer, laboratorium IPA, dan laboratorium bahasa. Termasuk penataan lingkungan sekolah untuk sekolah MAU memiliki perhatian sangat serius dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
3: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan anak kandung terhadap ayahnya sendiri di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, akhirnya terungkap. Hingga saat ini polisi masih melakukan penuntasan kasus tersebut. Untuk mengetahui selengkapnya, inilah laporan Yofri Haryadi.
6: Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan anak kandung terhadap ayahnya sendiri di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Pelaku adalah seorang remaja berusia 24 tahun inisial F, akhirnya terbukti diduga menaruh racun pada makanan korbannya H60. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 22 September 2026 itu pun akhirnya terkuak setelah jenazah korban diangkat dari pulasaranya dan diotopsi oleh Puslapfor Mabes Polri di Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dijelaskan Kapolsek Gunung Sindur AKP Ucup Supriyatna, ada saksi kunci yakni ketua RT bersangkutan yang saat itu melihat adanya keganjilan kematian H yang merupakan ayah kandung F. Bahkan saat itu F terlihat bingung saat mendapati kondisi ayahnya yang tiba-tiba pingsan dan muntah.
7: Kemarin sih pada saat pemeriksaan awal, kebetulan juga yang dipakai adalah kendaraan ketua RT setempat, meminta bantuan untuk diantar ke rumah sakit. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh kita, lakukan lidik, sampai ketika proses penyidikan, yang bersangkutan hanya dipakai untuk muter-muter saja. Dan menurut keterangan yang bersangkutan kepada penyidik awal, itu dibawa ke rumah sakit, ternyata kita cek rumah sakit tidak ada di seputaran sini. Mungkin karena bingung ya kali yang bersangkutan, oh ini yang harus dilakukan seperti apa, akhirnya kembali ke rumah, dan kemudian besoknya dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga.
6: Dari hasil penyelidikan petugas terungkap alasan F menghabisi nyawa ayahnya tidak hanya karena faktor kenakalan si anak yang kerap pulang larut malam saja, namun ada motif lain yakni berkaitan dengan persoalan materi dan uang warisan. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pemeriksaan awal ada kandungan zat tertentu pada usus, limfa atau hati korban yang diduga menjadi penyebab kematian. Dugaan diracun pun disematkan pada korban yang tidak lain adalah anak kandungnya sendiri.
7: Kemudian terkait dengan hasil sementara dari rapor kemarin pada saat konfirmasi bahwa kematiannya itu ada dugaan pembunuhan. Kemudian juga ada luka di atas pelipis mata kanan yang diakibatkan dari benda tajam. Kemudian ada satu hal lagi yaitu salah satu organ tubuh khusus kita lakukan laboratorium forensik Polri yang ada di Sentul, kurang lebih kemarin diinformasikan antara 2 sampai 3 minggu hasil. Motifnya dilakukan oleh anak kandung sendiri dengan inisial N.
6: Pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Bahkan kakak kandung dan ibu pelaku juga menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Bogor di Cibinong. Sejauh ini polisi masih memastikan dalam waktu 3 minggu ke depan hasil otopsi penuh pada jenazah korban yang diduga dihabisi oleh anggota keluarganya sendiri.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menilai ratusan beca listrik bantuan dari Presiden Republik Indonesia yang disalurkan pemerintah Kabupaten Garut bisa dijadikan sarana penunjang pariwisata. Yoran Udiawan melaporkan.
8: Sebanyak 260 unit beca listrik dibagikan secara gratis kepada para pengemudi beca lanjut usia sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Ratusan beca listrik yang merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia tersebut disalurkan langsung oleh pemerintah Kabupaten Garut di Pendopo. Wakil Bupati Garut Putri Karlina menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan kendaraan ramah lingkungan tersebut. Berdasarkan pengalamannya mencoba langsung beca listrik, ia menilai kendaraan ini lebih luas, nyaman, dan tidak melelahkan saat melewati tanjakan karena menggunakan tenaga listrik.
9: Sebagai customer ya, kalau biasanya beca tuh dua orang tuh sempit, ini malah lega. Kita kan ibu-ibu ya, meren badannya agak besar, jadi ini solusi banget karena lega.
10: Normal.
9: Terus di jalannya lembut, halus, nggak kerasa gitunya. Kan biasanya beca kan kerasa di goes nate. Karunya Kak Mangna, nah ini nama mual hariwang kalau tanjakan teda listrik
10: ya.
9: Inti nama jauh lebih nyaman.
10: Oke Bu.
8: Ia berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan pendapatan para pengemudi beca sekaligus menghidupkan kembali minat masyarakat dan wisatawan untuk menggunakan moda transportasi tradisional tersebut. Beca listrik ini juga diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Garut. Wisatawan yang tidak membawa kendaraan pribadi dapat memanfaatkannya untuk berkeliling kota.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Berita lainnya, pendengar. Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan kanalisasi angkutan umum untuk mengurangi kemacetan dan juga parkir liar di kawasan Toserba Asia Surya. Reporter Vivi Slamiyati.
10: Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan.
11: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan serta mengurangi potensi kecelakaan di sejumlah titik rawan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni penerapan kanalisasi angkutan umum di depan Toserba Asia dan Surya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan rencana tersebut dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan. Forum tersebut menjadi salah satu wadah untuk mengidentifikasi persoalan lalu lintas sekaligus menyusun langkah penanganannya.
10: Ya, kegiatan hari ini kita untuk rapat forum LAJ. Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan. Itu kita mau coba salah satunya adalah menerapkan kanalisasi angkutan umum di depannya Toserba Asia Surya. Karena kita tahu di sana sering angkutan umum ini berhenti, tetapi ada juga di situ parkir liar ya sebelah kiri ya untuk parkirnya roda 2 atau sepeda motor. Nah, harapannya nanti dengan kanalisasi jalur khusus untuk angkutan umum di situ sebelah kiri nanti akan hilang nih parkirnya. Kita punya pengalaman waktu kita bikin kanalisasi di simpang Gunung Sari yaitu di depannya Jamblang Mangdul. Itu berhasil.
11: Gunawan menambahkan identifikasi titik rawan kemacetan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi termasuk pemantauan kondisi lalu lintas melalui peta digital. Berdasarkan pemantauan tersebut, ruas jalan di depan Asia dan Surya menunjukkan kepadatan sejak sekitar pukul 9 pagi hingga sore hari ketika kedua pusat kegiatan tersebut mulai beroperasi. Sementara untuk titik rawan kecelakaan, Dishub menggunakan data kejadian serta informasi dari pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Salah satunya kawasan depan kantor Kelurahan Kejaksaan yang telah dipasang separator portable karena adanya pergerakan kendaraan yang berpotensi menimbulkan konflik arus. Vivi Slamiyati melaporkan.
3: Berita lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sereal. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
12: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pemantapan rencana tersebut turut mencangkup pelibatan masyarakat agar warga memahami teknologi dan mekanisme pengolahan sampah yang akan diterapkan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, mengatakan, pelibatan masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pematangan program PSEL. Sosialisasi dinilai penting agar informasi mengenai teknologi yang digunakan dapat dipahami masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai sistem pengolahan sampah.
13: Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSEL ini baru menggunakan IT dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
12: Sementara itu, Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kayu Manis Syahrial Bustamam mengatakan, sebagian warga sebelumnya telah diundang ke Balai Kota untuk mendapatkan pemahaman mengenai rencana PSEL. Ia menyebutkan pengolahan sampah menjadi energi listrik diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah di Kota Bogor.
14: Untuk PSL memang sebagian warga di lokasi waktu itu pernah diundang sebanyak 20 orang ke Balai Kota untuk pemahaman dengan adanya PSL ini, yaitu kan nantinya pengolahan sampah yang nantinya untuk membangkit tenaga listrik ya. Sangat bagus sekali saya rasa, karena kan itu perburuan ya, habis sampah tuh seperti itu. Nggak bisa sampah itu dibuang sebegitu aja dan ditimbun, nantinya bakal menggunung ya kan, bakal banyak seperti itu. Dan alhamdulillah pemerintah sudah menjadikan PCL ini menjadi suatu solusi buat Kota Bogor, khususnya yang pembangunannya ada di wilayah Kalimanis di RW 11, nantinya dibakar habis dan dijadikan uap gas tenaga listrik yang bermanfaat buat masyarakat.
12: Pembangunan PSL di Kayu Manis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik. Pemerintah bersama masyarakat perlu terus membangun komunikasi agar proses pematangan program dapat berjalan dengan baik.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Mendikdasmen Abdul Mu'ati mengingatkan masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan juga pemanasan global yang semakin kompleks. Kita simak catatan reporter Aura Aulia.
15: Climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks.
16: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengingatkan masyarakat mengenai tantangan perubahan iklim dan pemanasan global. Hal itu disampaikan dalam kuliah umum rangkaian Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Menurutnya perubahan iklim tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan masyarakat. Menurutnya perubahan pola cuaca dan musim mulai dirasakan masyarakat, termasuk petani dan nelayan yang aktivitasnya bergantung pada kondisi alam. Ia juga menyoroti kenaikan permukaan laut yang berpotensi meningkatkan ancaman banjirop di wilayah pesisir. Selain itu, peningkatan kadar garam akibat masuknya air laut juga dapat mempengaruhi tanah, air, dan ekosistem.
15: Perubahan iklim dan pemanasan global itu menjadi tantangan yang sangat serius, karena climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks. Sekarang kita merasakan perubahan iklim di mana kita masih melihat dan merasakan panas yang semakin berat, cuaca yang bergeser, petani dan nelayan tradisional. Banyak petani kita yang mengolah lahan pertaniannya mengikuti musim. Dulu kita belajar Indonesia itu musim panasnya April-Oktober, musim hujannya Oktober-April. Tapi sekarang semuanya sudah berubah.
16: Menurutnya masyarakat perlu memiliki ketahanan mental, kekuatan spiritual dan pengetahuan, serta keterampilan untuk menghadapi perubahan. Ia mengajak masyarakat, khususnya para mahasiswa, untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan. Aura Aulia melaporkan.
3: Saudara pendengar, kepastian hukum yayasan pendidikan penting untuk menjamin keberlanjutan sekolah. Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor menekankan perlindungan hak belajar peserta didik. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
17: Permasalahan hukum di lingkungan yayasan pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius agar konflik kelembagaan tidak mengganggu keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar dan merugikan peserta didik. Badan Musyawarah Perguruan Swasta menilai kepastian hukum menjadi landasan penting untuk menjamin legalitas lembaga, tata kelola yayasan, serta keberlanjutan yayasan pendidikan sehingga adanya pertemuan dengan seluruh perguruan swasta Kota Bogor. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Ade Sarif Hidayat menegaskan bahwa aspek hukum perlu mencakup berbagai persoalan kelembagaan, mulai dari legalitas perguruan atau satuan pendidikan hingga pengelolaan sumber daya manusia. Kepastian tersebut juga diperlukan dalam proses pengangkatan kepala sekolah serta pengaturan kewenangan pengurus yayasan agar tata kelola pendidikan berjalan sesuai ketentuan. Selain persoalan kepengurusan aspek legalitas tanah, bangunan, dan gedung sekolah perlu dipastikan untuk mencegah sengketa yang berpotensi menghambat kegiatan pendidikan. Penyelesaian persoalan hukum secara menyeluruh diharapkan memberikan perlindungan bagi peserta didik sehingga hak mereka untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.
18: Yayasan itu berdiri atas dasar hukum juga. Ada hak kewajiban, kesukaan kemudian juga ada yang harus dilakukan. Nah, itu hukum dalam fondasi untuk mereka. Karena terjadi di lapangan, ada misalnya sekolah ini yayasan didirikan oleh sekian orang, 4 orang. Kemudian juga setelah itu, entah bagaimana maju oleh seorang yang kerja praktis segala macam. Ada juga misalnya kepala sekolah digantikan dihormat oleh yayasan, padahal hak gantinya masih punya hak untuk kepala sekolah. Itu pemahaman hukum ini bukan secara administrasi, tapi nyangkut dengan juga sikap perilaku yayasan.
17: Ade Sarif Hidayat juga menilai yayasan perlu melakukan kajian dan langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi konflik internal maupun sengketa dengan pihak lain. Upaya tersebut harus disertai perhatian terhadap kelayakan fasilitas pendidikan termasuk ruang kelas, sanitasi, dan toilet agar lingkungan belajar memenuhi kebutuhan peserta didik.
18: Teman-teman itu agar jauh lebih berjalan, bisa berjalan dengan cara yang benar lagi. Kalau tujuannya, saya pikir nggak lain, biar persekolahan swasta akan lebih bagus, lebih hebat, itu kan jadi pilihan. Namun demikian niat baik ini harus jadi paham tentang fondasi hukumnya. Sederhana gitu aja. Yang perspektifnya harus fokus guru-guru. Nah, jadi yayasan itu yang harus tadi arahan Pak Wali Kota cukup bagus. Jadi perbaiki yayasan WC-nya, sarananya,
19: dampaknya.
18: Kan? Karena itu kewajiban mereka. Nah, sehingga nyaman pendidikan itu bukan hanya di kelas saja. Melihat ke WC di pendidikan gitu kan, oh WC itu harus bersih sehingga membuat sehat. Oh, ketika bergaul itu juga harus dengan teman-teman yang olahraga tuh tempatnya jam sekian.
17: Penguatan kepastian hukum dan tata kelola yayasan diharapkan mampu menjaga keberlanjutan lembaga pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian persoalan hukum tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelembagaan, tetapi juga memastikan setiap peserta didik memperoleh hak belajar dalam perlindungan lingkungan yang layak, aman, dan berkesinambungan.
3: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Senpi Hilamsyah. Hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA Asian Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Tim Gajah Putih menang dengan skor 2-0. Sementara di laga lainnya, Pakistan mampu bangkit setelah tertinggal 2 gol, lalu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dari lawannya Filipina.
20: Thailand memastikan langkah ke final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya. Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama. Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan. Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan. Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.
3: Ya, pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Bandung sore ini.
1: Sesar Lembang adalah patahan aktif sepanjang kurang lebih 29 km, membentang dari Gunung Manglayang hingga Padalarang, yang berpotensi menimbulkan gempa bumi dengan magnitudo yang signifikan. Getaran akibat aktivitas sesar ini akan berdampak terhadap Kota Bandung dan wilayah sekitarnya. Disarankan oleh BMKG Bandung, terdapat 7 langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk siap-siaga terhadap ancaman sesar Lembang. Pertama, pastikan rumah aman dan tahan gempa. Kedua, pasang rambu jalur evakuasi. Ketiga, lakukan pengukuran mikrozonasi. Empat, latih diri dengan simulasi drop, cover, dan hold on. Kelima, siapkan tas siaga bencana. Keenam, perkuat mitigasi baik struktural maupun kultural. Dan terakhir, lakukan edukasi secara luas mengenai potensi gempa, dampaknya, serta cara mitigasinya. Ingat, kesiapsiagaan bersama membantu mengurangi resiko dan dampak.

Benar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Lagu dari Juliet pendengar, bukannya aku takut ya, mengantarkan kita ini menuju menit 4 nih, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subino di sini pada edisi hari ini pendengar siaran kami ya. Rabu 30 September 2026. Kami informasikan juga nanti sesaat lagi ada akan mengikuti sorotan sore ya. Kami membahas ini mengenai papan reklame roboh di Jalan Buah Batu, yaitu terjadi pada Senin 28 September 2026. Dan informasinya 4 orang sempat terjebak. Bagaimana tanggung jawab pemilik reklame dan juga pengawasan ya terhadap papan-papan reklame di Kota Bandung yang kondisinya ini patut dipertanyakan lah gitu ya. Apalagi kan sekarang sudah mulai memasuki cuaca ekstrim pendengar. Nanti kami akan coba hubungi narasumbernya, yaitu Dr. Andes Haji Bangbang Soekardi MSI selaku Kepala Satpol PP Kota Bandung pendengar.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertamu kembali bersama Mang Warta. Beredar video di media sosial yang mengajak masyarakat mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi. Waduh, senilai 20 miliar. Mending banyak ya, memang juga mau itu mah. Dalam video tersebut muncul sosok yang mengatasnamakan Menteri Keuangan dan masyarakat diminta menghubungi nomor tertentu untuk mendaftar. Wah, keren sekali ya. Tapi pendengar, jangan buru-buru percaya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan informasi tersebut adalah hoax. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan video tersebut terindikasi kuat dibuat menggunakan AI alias Artificial Intelligence atau AI. Waduh, apa-apa AI ya. Kementerian Keuangan pun menegaskan tidak pernah membuka program pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor pribadi di media sosial. Hati-hati, nomor pribadi jangan sembarangan ya. Jadi, kalau menemukan tawaran bantuan seperti ini, jangan mudah tergiur. Jangan langsung memberikan nomor telepon, KTP, apalagi data pribadi lainnya. Gitu ya, hati-hati. Jangan sampai tergiur nominal besar, data pribadi malah diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak dapat sarebu-rebu acan. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
3: Hati-hati dengan baso borak. Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoax. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.
0: Ya, pendengar, situasi kondisi lalu lintas terpantau sudah mulai ada antrian ya, karena ini jamnya pas juga dengan bubaran gitu ya, baik situ sekolah dan juga pekerjaan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kami sudah terhubung di sini bersama Bapak Dr. Andes Haji Bambang Soekardi pendengarnya, ini selaku Kepala Satpol PP Kota Bandung, dan kami akan membahas ini mengenai papan reklame yang sempat roboh ya di Jalan Buah Batu. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
4: Selamat sore.
0: Ya, bagaimana kabarnya nih Pak Haji nih?
4: Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya pula?
0: Ya,
4: alhamdulillah. Dengan Pro 1.
0: Ya, Pro 1 RRI Bandung ini, Pak Haji. Ya. Siap. Setelah kejadian ini Pak ya, yang di Jalan Buah Batu itu, nah sebenarnya ini siapa yang bertanggung jawab atas kondisi dan juga keamanan sebuah papan reklame di sana Pak?
4: Ya, pada prinsipnya kalau kita berbicara siapa yang tanggung jawab, ya jelas dong yang punya daripada reklame billboard tersebut gitu. Ini kan menjadikan hal yang menjadikan evaluasi lah buat kita, bahwa hal tersebut jangan sampai terulang, walaupun musibah tersebut akibat daripada hujan besar dan angin yang besar juga pada saat itu di Buah Batu. Tapi bagaimanapun juga kondisi konstruksi tersebut, ini kewajiban daripada pemilik daripada reklame tersebut untuk betul-betul menjaga, mengevaluasi sejauh mana kekuatan konstruksi tersebut. Ini menjadikan masukan buat para biro reklame untuk mengevaluasi masing-masing terhadap kepemilikannya. Yeah. Nah, apabila terjadi musibah tersebut, bagaimana apabila menimpa warga masyarakat ataupun ruang publik ataupun ya jelas merugikan daripada timbun karang belimas, akhirnya kan repot kita semua. Nah, saya sebagai penegak perda di sini punya kewajiban untuk turun langsung, terutama untuk menjaga mobilisasi agar warga masyarakat tidak terganggu, terutama jangan sampai ada warga yang terkena musibah tersebut. Ya. Itu intinya.
0: Betul, betul, Pak. Ya. Nah, sebetulnya saat ini apakah sudah mulai ada diinventarisir juga, Pak, data terbaru misalnya beberapa titik papan reklame ada yang, oh ini kayaknya penampakannya masih mulai sudah masih layak gitu, dan yang lainnya, oh ini sudah berbahaya nih, sudah mungkin tahunan kena panas, kena hujan karat, ya itu gimana tuh, Pak? Apakah ada datanya di pihak Satpol PP gitu?
4: Ya, kebetulan bahwa kita kan ada tim Pokja Reklame nih, sesuai dengan fungsinya. Kalau Satpol PP kan dalam penegakan perda apabila memang terjadi pelanggaran, baik dari sudut perizinan ataupun dari sudut yang lainnya. Kaitan dengan tugas tersebut, nanti Pokja Reklame ini akan mengevaluasi daripada keberadaan reklame-reklame terutama yang besar yang berada di pusat-pusat kota ataupun yang berada di wilayah kota Bandung untuk menginventarisir kembali, mengkoordinasikan dengan para pemilik tersebut untuk mengkaji ulang. Nah, jangan sampai hal ini terus terang aja menjadikan presiden yang tidak bagus lah. Kenapa? Karena yang namanya cuaca ini kan tidak bisa diprediksi. Jadi jangan sampai hal itu terulang kembali lah. Kenapa? Karena saya sudah menilai beberapa kali kejadian ini terus terang aja di Jalan Dua Batu, terusan Dua Batu ini selalu terjadi. Nah, berarti di sini merupakan daerah-daerah rawan, terutama Bandung Timur lah. Nah, ini makanya kita sudah menyampaikan kepada tim Pokja Reklame untuk segera turun, apakah melalui dinas pengampu ataupun koordinator daripada tim Pokja, untuk segera menurunkan timnya bersama-sama dengan pemilik reklame tersebut untuk mengevaluasi keberadaan konstruksi tersebut, terutama yang tadi disampaikan oleh Kang, apakah konstruksinya yang sudah terlalu lama, tua, ataupun kondisinya. Jangan sampai daripada kemarin kejadian ini terulang kembali. Saya rasa hal ini yang perlu segera kita lakukan.
0: Betul, betul, betul, Pak Haji. Ini kalau berbincang mengenai reklame, kadang saya teringat tiap pulang dinas itu pas sekali melihat papan reklame RRI di situ, Pak, di seberang Satpol PP Kota Bandung ya, lampu merah.
4: Ya,
0: betul. Di situ saya suka lihat. Nah, kalau yang itu baru atau gimana, Pak? Kelihatannya aman gitu. Kalau di situ itu kan juga kan tingginya lumayan juga tuh, Pak.
4: Nah, itu terus terang ya yang melintang di depan hotel apa itu tuh. Nah, itu jenis bando. Kalau bando itu sudah memang berdasarkan perda yang baru dan perda yang baru itu sudah tidak diatur. Nah, kita sudah menginventarisir, nanti kita akan koordinasikan dengan pemiliknya. Mungkin dalam waktu dekat kita pun akan mengkoordinasikan untuk segera bisa ditertibkan. Kenapa? Karena memang berdasarkan perda dan perda yang lama itu sudah tidak diatur, dan intinya terus terang aja bahwa bando tidak diperkenankan atau sudah tidak diperbolehkan lagi.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak. Oh, ya ya. Ini saya juga awam, baru tahu dari Pak Haji aja nih sekarang gitu.
4: Memang kita masih banyak yang harus kita tertibkan, tapi karena keterbatasan ruang ataupun SDM kita, tetap kita akan memprioritaskan apa yang tadi disampaikan. Hal-hal yang betul-betul perlu segera kita tindak lanjuti, terutama jangan sampai terjadi seperti kemarin, itu intinya ya.
0: Siap, betul, Pak Haji ya. Lalu berikutnya nih, kalau masyarakat melihat papan reklame yang terlihat sudah mulai miring, berkarat atau membahayakan, bagaimana cara melaporkannya gitu, Pak? Follow up.
4: Boleh, langsung aja laporkan aja ke Satpol PP. Boleh?
0: Iya. Nah,
4: melalui akun Satpol PP aja, biar kami nanti bisa berkoordinasi dengan jajaran terkait, terutama dengan Pokja Reklame, untuk segera menurunkan ataupun menertibkan daripada kejadian seperti kemarin. Saya rasa justru kita sangat membutuhkan informasi dari warga masyarakat apabila melihat bangunan-bangunan baik reklame ataupun bandar yang lainnya, kalau memang kondisi konstruksinya ternyata mengkhawatirkan dan perlu tindak lanjut atau penertiban secara langsung. Jadi jangan menunggu untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti kita akan koordinasikan dengan pemilik reklame tersebut untuk bisa menertibkan ataupun menurunkan secara mandiri begitu.
0: Oke, siap, baik. Berarti sebelum dan sesudah kejadian kalau yang Pokja reklame itu sudah ada gitu Pak ya, patroli cross check gitu ya, pemeriksaan sudah Pak ya? Biasa.
4: Dari Pokja reklame sebetulnya sudah melakukan secara formal, mereka sudah mengeluarkan surat edaran menghimbau kepada para pemilik reklame untuk melakukan evaluasi, mitigasi ataupun melihat konstruksi daripada reklame tersebut, apakah itu dalam bentuk bando atau PJU atau billboard dan lainnya, agar mereka sendiri melakukan evaluasi kira-kira ini membahayakan atau tidak, dan itu kewajiban yang harus mereka lakukan gitu.
0: Siap, betul Pak. Pak Haji, terima kasih ini sudah bergabung di RR Bandung dan ini berbincang mengenai kejadian reklame kemarin. Semoga kedepannya ini bisa lebih aman dan juga nyaman, terutama bagi masyarakat, Pak.
4: Gimana Mas? Izin, lanjut.
0: Ya, terima kasih Pak Haji sudah bergabung di siaran Sorotan Sore RR Bandung.
4: Oke, sama-sama. Terima kasih.
0: Ya.
4: Kepada jajaran Pro 1 RI tetap jaya dan tetap bisa berkolaborasi dengan kami dan memberikan informasi yang update kepada warga masyarakat Kota Bandung khususnya. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat
4: bekerja.
0: Ya, selamat sore Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nantikan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung dan kami juga nanti akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat.
5: Bandung sore ini.

0: Ya, berikutnya pendengar, setelah Anda mengikuti informasi dari sorotan sore tadi, dan saatnya juga Anda mengikuti kembali informasi dari tim Bandung Command Center yang akan menyampaikan mengenai informasi lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, ya, ada juga agenda pimpinan dan laporan kejadian pendengar.
1: Bandung sore ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Teh.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore, Kang.
0: Iya, bagaimana kabarnya nih, Teh?
2: Alhamdulillah, Kang.
0: Alhamdulillah. Sehat. Saya ya. Iya. Ya. Silakan informasinya, Teh.
2: Ya, untuk informasi lalu lintas terkini di Kota Bandung di sekitaran Paster Pasopati ini arah perempatan Sukajadi terpantau ramai lancar, kepadatan terjadi di persimpangannya. Lalu untuk sekitaran jalan Soekarno Asia Afrika ini terpantau cukup lenggang. Lalu untuk pertigaan Ahanasution Pasir Impun ini arah ke Bandung Timur maupun sebaliknya terpantau ramai lancar. Lalu untuk sekitaran Setiabudi Lembang, ini arah menuju Lembang maksudnya, Setiabudi Gerlong ini terpantau cukup lenggang, namun sebaliknya dari arah atas ke bawah, dari arah UPI menuju ke Geger Kalong bawah, terpantau antrian kendaraan roda 4. Jadi kami imbau nih untuk pendengar yang ingin melihat situasi lalu lintas terkini seputar Kota Bandung, silakan untuk mengakses pelindung.bandung.go.id. Lalu untuk cuacanya sendiri nih, Kang, pada sore hari ini memang cuacanya sudah kembali berawan setelah tadi sore diguyur hujan, sampai nanti tengah malam juga masih berawan, suhunya di sekitaran 20 hingga 22 derajat Celcius. Lalu untuk laporan kegawat daruratan yang masuk melalui Bandung Siaga 112, di sini kami menerima beberapa laporan. Yang pertama masuk di hari Rabu 30 September pukul 7.17, ini ada kabel listrik yang terbakar di Jalan Aceh Babakan Ciamis. Ini kami berkoordinasi dengan pihak Damkar Matan dan juga PLN. Lalu selanjutnya laporan masuk pukul 13.20, masih di hari Rabu, ada kecelakaan kendaraan roda 2 yang menyebabkan satu orang korban. Ini berlokasi di Jalan Diponegoro. Lalu selanjutnya laporan kecelakaan kembali terjadi pada pukul 13.46 di Jalan Insinyur Haji Juanda. Dan kami berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan. Lalu pukul 15.44 ini juga kembali terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 dengan kendaraan roda 4 sehingga ada satu korban yang tidak bisa menggerakkan kakinya, terjadi di sekitaran Gedung Sate. Ini kami berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan untuk menangani laporan kejadian tersebut. Nah, banyak banget nih, Kang, laporan tentang kecelakaan di Kota Bandung ini. Jadi kami imbau juga untuk para pengendara yang ada di area Kota Bandung apabila melihat atau bahkan mengalami kejadian kegawat darurat, silahkan untuk segera menghubungi layanan Bandung Siaga 112. Karena layanan kami ini standby 24 jam dan gratis tanpa pulsa. Seperti itu, Kang, laporan untuk hari ini.
0: Siap, terima kasih, Teh Irma. Wah, gila, keren banget nih, lengkap ya informasinya. Tapi juga memang karena cuaca mungkin, Teh, jadi banyak jalan yang licin mungkin ya.
2: Betul sekali, Kang.
0: Siap. Okay. Nanti semoga bisa berjumpa lagi di RRI Bandung, laporan dari tim Bandung Command Center.
2: Siap.
0: Pendengar, nanti kembali informasinya, tetaplah juga bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang tergurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita ke informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Bandung sore ini.

perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي بعده. معاشر المسلمين. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah begitu luas. Rahmat Allah begitu menyeluruh terhadap hamba-hambanya, kepada semua makhluknya, baik manusia ataupun binatang atau apapun, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wasiat kullasyai rahmatullah, wasiat kullasyai inna rahmatullah, sungguh kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Bagi orang-orang yang beriman, Allah berikan kasih sayang secara khusus, yaitu diberikannya ujian. Ujian bagi orang yang beriman adalah satu-satu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sementara bagi orang-orang yang tidak beriman, ujian adalah sebagai musibah, sebagai bencana, sebagai sesuatu yang menjadikan segala sesuatunya buruk. Sementara bagi orang yang beriman, musibah, bencana dan sebagainya itu adalah sesuatu yang baik untuk dirinya. Karena orang-orang beriman meyakini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabballahu qauman, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, mencintai hamba-hambanya, mencintai manusia, ibtalahum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Dari apa yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjadi gambaran bahwa setiap ujian itu sejatinya adalah dalam rangka menaikkan derajat seseorang kepada derajat yang lebih tinggi lagi, dalam rangka mempersiapkan diri untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang teruji tentu akan berbeda dengan sesuatu yang tidak teruji. Oleh karena itu yang dibutuhkan oleh seseorang yang sedang diuji adalah sabar. Kesabaranlah yang menjadi tolok ukur seberapa mampu seseorang melalui ujian-ujian yang Allah berikan. Semakin besar ujian yang diberikan kepada seorang hamba, maka janji Allah semakin besar pula rahmat dan kasih sayangnya akan dilimpahkan kepadanya. Bukankah para nabi-nabi terdahulu mereka diuji dengan ujian yang begitu dahsyat, sampai di antara mereka menjerit, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah tiba? Orang-orang di sekitarnya pun semuanya mengadukan kepada para nabi dan meminta agar didatangkan pertolongan dari Allah. Mata Nasrullah, kapan ya Nabi pertolongan Allah ini tiba? Sungguh, hanya sabar yang perlu dilakukan. Jika sabar itu dilakukan, maka inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu sangat dekat, sangat dekat. Hanya manusia kadang-kadang tidak sabar dalam menunggunya. Maka sabar adalah senjata utama bagi orang yang beriman. Seluruh manusia akan mengalami ujian, akan mendapatkan ujian. Yang membedakan antara satu dengan yang lain bukan bagaimana hasil dari ujian itu, tetapi bagaimana mensikapi ujian itu. Ada yang panik dengan ujian sehingga soal-soal itu dicampakkan, bahkan dia tidak kuat dengan dirinya, dia ceburkan dirinya dalam kebinasaan, dia sangat bersedih dengan dirinya sendiri sehingga dia tidak bisa mengikuti ujian itu dengan baik,
Bahkan dia termasuk orang-orang yang gagal dalam ujian itu. Ada pula orang-orang yang senantiasa sabar dalam menjalani ujian, melaksanakan ujian. Satu persatu soal itu dia jawab. Persoalan benar ataupun tidak, itu adalah urusan Allah SWT. Tugas orang yang diuji hanya melaksanakan ujian, mengisi jawaban-jawaban, melaksanakan apa yang telah diujikan, bukan lantas membuang soal-soal itu, merintih, meratapi ujian, tidak. Tetapi dia hanya melaksanakan apa yang telah diujikan oleh Allah SWT. Maka nanti masalah hasilnya hanya Allah yang akan menilai seberapa mampu soal yang dijawab oleh seseorang tersebut. Maka dengan kesabaran, ketenangan, ketentraman, seseorang akan lolos dari ujian itu dan Allah akan berikan banyak pahala. Inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Sesungguhnya pahala yang besar, balasan yang besar itu sesuai dengan ujian yang besar pula. Semakin besar ujian, maka semakin besar pula pahala yang Allah siapkan untuk seseorang. Rahmat Allah semakin dipersiapkan, akan dilimpahkan kepada seseorang yang mampu bersabar. Itulah yang diperlukan oleh hamba-hamba Allah, yaitu bersabar. Tidak mempertanyakan kenapa soal ini demikian, tetapi bagaimana mensikapi ujian yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang sabar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung sore ini.
1: Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan rebuisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa asingnya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Ya, kita batuk harus perhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: gede banget. Neduh dulu yuk.
1: Aduh sayang, hujan sekeceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
0: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, neduh dulu yuk.
1: Udah deh sayang.
0: Ih, ayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
1: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
0: Aku serius, kalau runtuh gimana?
2: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
0: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon gimana dong?
1: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya kamu timpa dengan cinta.
0: Ih apaan sih?
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya, karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Dari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ana Syarif melaporkan.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya cuma ini ya Pak, kalau 1 minggu ya?
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti cuma ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
7: Gitu. Tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja. Gitu.
8: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya arsip.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, debalo bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECLAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai, bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia, atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS Alhamdulillah sudah berada.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
1: 60L registrasi VHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PK FPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat lingkungannya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat lingkungannya due to sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
4: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
20: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
22: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta, maksud kami Jakarta Selatan. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Herdman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovering, it's two games and a few days. They're looking pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking about. So.
23: Dan pendengar, timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Piliti Walid Poti Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kita akan menyimak mimbar agama Protestan, layanan siaran keagamaan dengan topik bebas sejati bagian kedua dengan narasumber Pendeta Wilson Suwanto, Yayasan Yaski.
1: Bandung malam ini.

Shalom saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Bebas Sejati bagian kedua. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul God is Good.

0: Puji Tuhan. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Austin Friends yang berjudul God is Good. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu. Agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Bebas Sejati bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, Yohanes 8 ayat yang ke-31 dan 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita akan melanjutkan bersama-sama renungan tentang kebebasan atau freedom. Kita sudah belajar bahwa freedom atau kebebasan itu adalah kemampuan memilih apa yang benar. Kita tahu banyak orang memahami kebebasan setengah, yaitu hanya kemampuan memilih, ada pilihan, dan tidak ada paksaan. Saya bebas memilih, tetapi kita kembali kepada firman Tuhan, kebebasan sejati adalah kemampuan memilih apa yang benar. Karena kalau orang memilih yang salah, dia tidak bebas. Dia tidak akan menikmati kebebasan itu, dia akan diperbudak oleh kesalahan dosa yang dipilihnya itu. Dan itu yang kita sudah pelajari, bahwa kebebasan adalah kemampuan memilih apa yang benar. Ketika orang memilih Tuhan, maka dia merdeka. Ketika orang memilih dosa, maka dia menjadi budak. Hari ini kita juga akan belajar yang kedua, yaitu kebebasan harus didasarkan kepada kebenaran atau truth. Yesus berkata, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, truth. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi freedom atau kebebasan itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Sekedar perasaan saya punya pilihan, saya bisa pilih apa saja yang saya mau dari opsi-opsi yang ada. Bukan. Tetapi kebebasan sejati adalah sesuatu bangunan yang dibangun di atas dasar fondasi truth, kebenaran. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, maksudnya jika kamu berdiri di atas firman-Ku, itu kebenaran, firman Tuhan itu adalah kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi dari perkataan Yesus kita melihat bahwa kebebasan itu bukan sekedar perasaan mampu atau sanggup melakukan pilihan atau punya pilihan. Tetapi kebebasan itu adalah hasil memilih apa yang benar, hasil berdiri di atas kebenaran. Dengan kata lain, bukan sekedar kita itu merasa bebas untuk memilih, tetapi setelah kita memilih, apakah kita tetap bebas? Itu sebabnya kita perlu berdiri di atas kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di dalam zaman kita ini, zaman internet, informasi sangat berlimpah. Orang kita semua bisa mendapatkan begitu banyak informasi tentang banyak hal. selalu ada informasi yang baru, ada update, ada sesuatu yang menghebohkan. Tidak henti-hentinya WhatsApp kita, atau Instagram kita, atau Facebook kita, atau apapun medsos kita itu menerima informasi, kiriman-kiriman dari orang. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu bahwa informasi ini benar atau tidak? Tanpa kebenaran, kebebasan informasi akan menjadi penyesatan. Kita tetap perlu berdiri di atas kebenaran supaya kita bisa memisahkan informasi yang benar dari informasi yang hoax. Dan itu sebabnya kita betul-betul bisa menikmati kebebasan informasi ketika kita bisa menemukan informasi yang benar. Ketika orang berbicara mengenai kebebasan informasi, saya mau baca apa saja, saya mau dengar yang saya mau, apa saja yang teman kirim, saya akan terima. Tapi tanpa filter kebenaran, maka kita tidak punya kebebasan informasi. Kita sedang memakan hoax. Dan kita akan hidup di dalam kegelapan karena kita tidak tahu fakta yang sebenarnya. Karena itu, kebebasan informasi hanya mungkin kalau didasarkan kepada kebenaran atau informasi yang benar, bukan hoax. Demikian pula secara rohani, kita akan sungguh menikmati kebebasan yang sejati kalau kita itu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kamu akan mengetahui kebenaran, tahu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada orang berkata, kalau kita tidak tahu, kita bebas sebab kita tidak tahu. Jadi kita boleh sembarangan pilih, oh saya tidak tahu itu salah, jadi saya pilih itu saja. Katanya kalau tahu itu malah jadi tidak bebas. Tapi Yesus mengatakan, pilihlah pengetahuan. Kalau kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita tidak akan menikmati kebebasan sejati ketika kita tidak tahu. Ketika kita tahu kebenaran, di situ kita menikmati kebebasan yang sejati. Karena itu Yesus berkata, know the truth. Kamu akan mengetahui kebenaran. Bukannya ignorant, bukannya tidak tahu, tetapi tahu. Tahu itu lebih baik daripada tidak tahu. Khususnya kita bicara mengetahui kebenaran, yaitu firman Tuhan. Jadi ketika ada orang sudah menjadi Kristen, kemudian dia belajar firman Tuhan, dia lebih lama lebih tahu, tentu pada satu sisi dia akan merasa, oh sekarang saya hidupnya jadi tidak sebebas dulu ya. Sekarang saya tahu, mencuri tidak boleh, membunuh tidak boleh, bahkan membenci pun tidak boleh. Tidak boleh juga tidak mengampuni, melainkan harus mengampuni. Kemudian tidak boleh juga melihat dan menginginkan seorang, gitu kan, secara hawa nafsu. Sekarang rasa-rasanya hidup tidak sebebas dulu. Tapi yang Yesus katakan, ketika kamu tahu kebenaran ini, kamu tahu apa yang boleh tidak boleh, apa yang benar tidak benar, itulah kebebasan. Itulah kemerdekaan. Karena kamu berdiri di atas dasar kebenaran. Ini sangat berbeda sekali dengan sebelum kita mengenal Tuhan. Konsep kebebasan yang banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, semua orang yang tidak mengenal Tuhan pahami adalah, ya saya tidak tahu mencuri itu tidak boleh. Semua orang melakukannya, banyak orang melakukannya, saya juga melakukannya. Dan saya kira itu tidak salah. Dan dia merasa bebas-bebas saja. Saudara yang terkasih, kita tahu itu bukan kebebasan, tapi kebutaan rohani. Yang secara emosi dirasakan sebagai kebebasan, karena tidak ada yang kasih tahu itu tidak boleh. Tetapi setelah kita mengenal firman Tuhan, kita diberitahu oleh firman Tuhan, oleh kebenaran. Itu tidak boleh. Mencuri tidak boleh, berbohong tidak boleh, menyembah berhala tidak boleh. Lalu bagaimana mungkin kita mengatakan ini itu tidak boleh disebut kebebasan? Ya itulah. Ketika kita mengenal kebenaran, kita tahu kita harus berjalan di rel yang benar. Itulah kebebasan. Bukan melakukan semau kita, bukan hidup semau kita, bukan tidak mau tahu kebenaran, melainkan berjalan di dalam rel kebenaran. Jadi konsep kemerdekaan atau kebebasan di dalam Alkitab itu sangat berbeda sekali. Karena kebebasan itu bukannya tidak ada batasan, bukan tidak ada rel, melainkan berjalan di dalam jalur atau rel yang benar. Itu sebabnya kebebasan sejati bukanlah semaunya sendiri, berdiri sendiri, atau independen. Melainkan kebebasan sejati adalah bergantung, bersandar kepada Kristus. Ini agak berbeda dengan istilah di dalam bahasa kita atau bahasa Inggris. Freedom dan independence. Kebebasan, kemerdekaan itu sering diartikan sinonim, sama. Tetapi di dalam konteks ini kita harus mengakui, kebebasan seorang Kristen bukanlah independen seorang Kristen. Sebaliknya, kebebasan atau freedom seorang Kristen adalah dependence-nya dia kepada Kristus, bergantungnya dia kepada Kristus. Jadi, kebebasan Kristen bukanlah kemandirian atau kemerdekaan dari Kristus. Kebebasan Kristus, kebebasan Kristen, kebebasan sejati adalah selalu bergantung dan melekat kepada Kristus. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Melekat, menempel, bergantung. Itu adalah kebebasan yang sejati. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maka kita tahu ketika tidak ada kebenaran atau fakta atau informasi yang benar, maka kebebasan itu mati. Ketika orang hidup di dalam dusta, meskipun dia merasa bebas, dia adalah budak. Budak dari informasi yang salah, budak dari ketidaktahuannya, budak di dalam kegelapan. Ketika ada terang, ketika ada kebenaran, di situ ada kebebasan. Dan kebenaran itu memerintahkan kepada kita untuk berjalan di dalam rel yang Tuhan tetapkan sesuai firman-Nya, bukan semau kita. Kita tidak bisa memisahkan freedom, kebebasan, dari truth, kebenaran. Freedom memerlukan truth. Kebebasan memerlukan kebenaran. Dan Yesus adalah kebenaran. Jadi, freedom itu, kebebasan itu harus ada relasi dengan Kristus. Karena Kristus adalah kebenaran. Dan freedom hanya bisa ada kalau didasarkan pada truth, kebenaran. Sebab itu Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 36, "Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kita bersyukur bahwa Yesus mati buat kita, dan dengan iman kepada Dia, kita sudah dipersatukan, dilekatkan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Sehingga eksistensi keberadaan kita sekarang adalah in Christ, di dalam Kristus. Selalu di dalam Dia, melekat dengan Dia, seperti ranting menempel, melekat pada pokok anggur. Firman-Nya adalah kebenaran dan tinggal dalam hati kita. Seperti Yesus katakan, jikalau kamu tinggal dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalammu. Nah, ini adalah suatu union with Christ, suatu kelekatan dengan Kristus. Kita akan menikmati kemerdekaan dan kita akan menghasilkan buah. Buah yang memuliakan nama Tuhan. Kebebasan bukan datang dari hidup semau kita, berkata semau kita, berbuat semau kita. Kebebasan datang bukan dari tidak adanya rel dan batasan. Kebebasan hanya datang dari kelekatan dengan Kristus, Sang Kebenaran. Kebebasan hanya datang dari relasi kebergantungan kepada Kristus. Bukan berdiri di atas kaki kita sendiri, tapi berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tetap melekat kepada Kristus dan firman-Nya. Itu adalah kemerdekaan yang sejati. Kita tahu bahwa banyak orang tidak memahami hal ini. Karena mereka

bisa bebas dari ketakutan, kekhawatiran, maka dia harus punya pengetahuan yang benar. Bukannya tidak tahu. Dan untuk dia mempunyai pengetahuan yang benar, dia harus kembali kepada firman Tuhan. Dan ketika dia tahu apa yang benar, sesuai yang diajarkan firman Tuhan, maka dia tahu ada satu jalur, rel yang benar. Dan dia harus tinggal tetap di dalam kebenaran itu, dalam firman Tuhan. Dan dia berjalan, dia hidup, dia berkata, dia berbuat di dalam jalur yang benar itu. Itu yang dimaksudkan dengan kebebasan. Ketika kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam rel, kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak keluar dari rel, maka kita sedang menikmati kebebasan. Kebebasan dari dosa, kebebasan dari hawa nafsu, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kekhawatiran, dan kebebasan untuk melayani Tuhan sesuai dengan rel kebenaran itu. Itulah arti kebebasan di dalam Alkitab. Bukan keluar dari rel, bukan menciptakan rel sendiri, tetapi berjalan di dalam rel atau jalur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sesuai apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita harus waspada dengan segala informasi, segala konsep yang hanya membuat kita feel good secara emosi, tetapi sebetulnya membelenggu kita di dalam kegelapan dan ketidaktahuan. Itu sebabnya kita hanya bisa sungguh menikmati kebebasan itu ketika kita punya dan berdiri di atas dasar kebenaran. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Karena itu semakin banyak pilihan di dunia ini, semakin banyak godaan di dunia ini, justru semakin kita perlu berakar di dalam firman Tuhan. Kita perlu berdiri di atas firman Tuhan. Karena tanpa itu, tanpa fondasi itu, kita akan dengan mudah diombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan oleh berbagai rupa angin pengajaran. Dan kalau ada sebuah kapal yang diombangkan ke sana kemari oleh angin, karena memang kapal itu tidak kuat, kapal itu terlalu ringan, dan kapal itu juga tidak dalam kondisi siap layar, kita tidak akan mengatakan itu kebebasan. Itu adalah kebahayaan. Nah, ketika orang bisa percaya apa saja karena tidak ada filter, orang memeriksa apakah sesuai dengan kebenaran atau tidak, itu bukan kebebasan, itu adalah kebahayaan. Itu sebabnya seorang yang berdiri di atas kebenaran, seorang yang dikatakan betul-betul bebas yang sejati, dia bisa berkata yes kepada kebenaran dan dia berani berkata no. Dan karena itu dia tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai rupa angin pengajaran, karena dia berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Biarlah kita boleh terus berdiri di atas Kristus, batu penjuru. Sehingga kita boleh berdiri kokoh dan kita boleh tetap kuat menghadapi berbagai serangan dan tetap bertumbuh, tetap berbuah karena kita berdiri di atas dasar yang benar.

Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Bebas Sejati bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi, kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Bebas Sejati bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan simak ruang rindu nasional langsung dari Pro 1 Jakarta bersama host kita Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu Atik CB. Tetap bersama kami.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari di antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita
0: ini ya.
1: Yang keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung kuakui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita masih.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonnanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak
1: Atik.
0: Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah mana nih Mbak Ati?
1: Loh, belum nyambung.
0: Oh si, ini baru nyambung. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku rek.
0: Setelah
2: belum ketemu ya.
1: Aku lu belum ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu drukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya Mbak.
1: Minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
0: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak.
1: Oh, alah. Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap
2: masak toh.
1: Iya, tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
0: Oh, kira itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Woi,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati. Enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo. Magis orang, magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih,
0: Rita Effendi,
2: Gitaria Sonata. Kalau Rita Effendi. Kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu ya, tahun lalu bertemu ya. Kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah
1: iku lho Mbak Ati, kurang iki rek, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
1: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin Ruang Rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang Rindu ya Mbak ya, Ruang Rindu of Air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak.
2: Setuju, setuju.
1: Nah, setuju, setuju aja.
2: Dan itu waktu itu lo waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Gak tau Ruang Rindu ya?
1: Mas Yudi
0: harusnya proker, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh gitu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih rek.
0: Oke, Mbak Ati ini
1: udah banyak yang ngantri Mbak.
0: Apa-apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nyembat.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur itu tadi.
1: Ya Allah,
0: Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang loh ini, Mbak.
1: Iki Jawa niki, Mbak.
2: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita kemana
0: tuh? Dari mana tuh ada?
1: Mana tuh ada Bang Beni Jo.
0: Selamat malam Bang Beni Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mas Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada
0: Bang Beni Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Beni.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
0: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Nah, itu yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan itu Hari Mukti.
3: Kita
1: Jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Oh, itu Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar. Nah, terserah boy itu.
3: Nah, oke. Okay. Itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
0: Apa
3: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: okay,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Okay, ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Oke.
3: Ada Ibu Ike dari Sonoma Buaya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
0: Oke, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benijo nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Okay. Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau. Kita bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, okay, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
1: soundtrack.
2: Mau
0: apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Kayaknya beda-beda ya,
2: kalau kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sing duwe ya Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy di
1: Toli.
0: Selamat
1: Candy.
0: Malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat
0: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati CB ya.
1: Alhamdulillah baik.
4: Terima kasih Mbak CB. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
4: Pertanyaannya
0: apa?
1: Pertanyaannya apa, Bang Candy, untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya Sibi. Sibi itu apa ya?
1: Oh, Sibi.
0: Oke.
4: Okay. Nama Sibi. Orang tua atau nama
1: Oke. Okay. Nanti akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa, Bang Endi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke.
4: Dari kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oke. Okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Oke. Okay, saya salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satria Retro yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember. Selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik CB.
0: Halo juga.
5: Apa? Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: pertanyaannya mengapa Atik CB ini senang irama rock
0: ya? Okay.
5: Dan siap. Juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
0: Atik CB? Oke, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang
1: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Oke. Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan yo stamina nih.
0: Iya ya.
1: Tapi
2: mana? Tapi tapi di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih. Mosok.
2: Oh tahun mosok lalu gunung, aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10
1: Bener. Selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
0: Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media
2: ya.
1: Yo, kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media pertama kali ngejulukin.
2: Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Gitu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada sini. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan Ita?
1: Pernah diiringi di Kediri,
2: yang kamu
1: Mbak.
2: Sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, iya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Iya, dia lebih rock lah punya grup.
1: Grup rock rasio ya, rock band, ya. Rasio rock band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Child Bang Brothers,
1: Candy tadi.
2: Iya, Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh, sampai
2: masih
1: ya?
2: Masih eksis, turun temurun lah, iya.
1: Dari Kediri masih, Mbak Ati ya.
2: Iya, dari Kediri. Kediri.
0: Oke, okay. Mbak Ati enggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan CB band Mbak Ati.
2: Enggak ya. Kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih, Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
2: udah jarang jadi sekarang itu
1: bener-bener.
2: apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya, mungkin diterusin sama anak-anak mereka.
6: Oke. Siap kalau begitu. Pertanyaan lain, nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya? Ya, aktivitas nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang ya kadang-kadang tapi jarang sekali, kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu, untuk teman-teman.
1: Yang paling sering di kedutaan ya, Mbak ya? Di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana
2: dulu,
1: ya.
2: Dulu waktu 5 tahun pertama pindah di Amerika, iya beberapa
1: kayaknya
2: kali.
1: Kayaknya selalu langganan deh, Mbak Ati. Setiap ada acara
2: di kedutaan,
1: ya, betul.
2: Di kedutaan di DC, nah terus, nah, tapi begitu. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana, gitu.
6: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
6: gimana?
1: Rumah tangga,
2: pengangguran
1: Mbak
2: lah,
1: aku.
2: Ya gimana?
1: Mbak Tigi pengacara,
2: terima honornya cuma dari suami.
6: Terima. Siap kalau begitu. Mbak Tigi, nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh. Nanti
1: sambung lagi.
6: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Tigi.
6: Siap Mbak Tigi.
2: Ita,
6: mudah-mudahan
2: aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
6: Oke. Siap. Okay. Kita
2: santai
6: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa ya, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: Mbak. Oke. Susah dong milihnya Mbak Ati ya. Karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku gak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati lumayan bodoh
2: iya,
1: Mbak.
2: Kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini gak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaiin Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Okay.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Salam sehat. Salam
0: terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
4: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktaf sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama kamu. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Gak berubah. Kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu gak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya gak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun atau
1: gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau juga sudah betul. Mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya, berarti juangan. Begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan kayak yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cece

0: hati itu selalu humble loh, Mas.
1: Iya lo ya. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
1: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain, dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya,
1: lebih baper apa ya, Mbak?
0: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu yang baru sekarang anak-anak muda.
0: Lebih santai, lebih bahasa sekarang gitu loh.
1: Lebih lugas.
0: Lebih lugas dan kekinian.
2: Enggak, lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
0: puitis, Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya?
1: Berima, rhymes gitu ya.
2: Ya. Itunya ya seperti itu. Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
1: Oke, okay, ya. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini, Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam. Uni Rahma.
2: Assalamualaikum. Malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir ya.
0: Oh, di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
3: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
1: Oh, Rahman Batu Sangkar. Ya. Siap, silakan Bu Rahma pertanyaannya.
0: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
3: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap. Terus?
3: Mbak Ita ini idolanya Rahma dari
1: tahun 90.
0: Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
3: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih juga
0: alhamdulillah.
1: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
3: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
1: Oke. Okay. Oh, Rumpis. Ya. Siap.
3: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nur Lela.
0: Siap. Optimis dan Nur Lela.
1: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
0: Kalau bisa diputar ya, Bu Uni ya.
3: Ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Ati beserta keluarga.
0: Boleh.
3: Pendengar setia RRI di manapun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Resmi di Batu Sangkar.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih Uni. Waalaikumsalam.
1: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, luar lagu, jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Selamat malam.
4: Wah, hujan nih, alhamdulillah berkah.
1: Amin.
0: Berkah, Pak.
1: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Batik Madonna CB. Indonesia, iya. Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
1: Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya, Masya Allah.
0: Sampai sekarang, Mbak.
4: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa Jawa Timur.
2: Sekarang sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
1: Ya Allah, jangan dong.
0: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak, aduh.
4: Aduh, Masya Allah, Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
0: Ya, apa Pak Hasan?
4: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi, terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
1: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
4: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
1: Oke, siap, ditunggu ya.
4: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita. Mbak Ati, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
0: Selamat malam Ica.
5: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
1: Ih, capek deh.
0: Makasih Ica yang juga cantik.
1: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
5: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
1: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
5: Tadi Mbak

0: tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
1: Teman.
2: Optimis.
1: Optimis.
0: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
2: Betul. Iya, itu, lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
0: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
0: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
0: Kan sering diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
2: Oh iya, betul. Pertanyaannya apa?
0: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke. Okay.
0: Aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap.
2: Siap.
0: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, baik Mas Yudi ya.
2: Oke. Okay.
1: Ica. Makasih Ica.
0: Salam. Salam boleh nggak?
2: Boleh. Tiga orang.
0: Salam buat semuanya aja nih biar adil dan bijaksana gitu.
2: Oke. Okay, terima kasih Ica. Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
3: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
2: Oh dari IKN siap.
3: Mbak Ati, bukan apa kabar?
2: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
1: Kabar Kediri.
4: Iya saya baik.
3: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
2: Mbak Ati main, ya, main ke IKN katanya. Diundang Pak di Pak Ridwan kan?
3: Iya. Saya
4: aku juga pengen lihat sih.
3: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
2: Seriusan.
4: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kan Pak Kang tim sering.
3: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia betul, kan waktu
2: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
3: Ya,
4: itu kan sih. Aku udah nggak inget lagu-laguku yang mana.
3: Ya Rizal sama Maafkan itu udah luar. Pokoknya udah, sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
2: Nah, okay.
3: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus? Sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Ati ini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Ati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya, 68 gitu kan. Jadi moga artis-artis dulu itu kita apa ya kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
2: epilis
3: tapi pertanyaannya gini ya, terima kasih walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya epilis lah untuk orang-orang mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
2: Oke, siap.
3: Karena ngumpul.
2: Oke.
3: Iya.
2: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Ahmad.
2: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
4: Terima kasih.
2: Oke.
4: Pak Ahmad ya.
2: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu kita ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
4: Sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
2: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lu.
4: Iya.
2: Diam-diam ya Mbak yo.
4: Iya Ita ya.
1: Kenapa Mbak?
4: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yuni Syara dan Memes.
4: Iya. Benar.
2: Wong telu berkudeta yo.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
4: Iya.
2: Oke.
4: Terus tadi pertanyaannya gimana kok?
2: Gimana ceritanya? Ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis.
1: Rumpis tahun berapa itu?
4: Pertamanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh. Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah terus ada Faris juga sih. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya
4: itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di tujuh bintang
4: aja gitu.
2: Oke.
4: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari tujuh bintang.
2: Oke. Okay. Gitu. Nah ini yang sebelahku ini juga ikut tujuh bintang sekarang loh Mbak.
1: Kudeta mana?
4: Oh di kudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
2: Oke.
4: Tujuh bintang masih ada nggak?
1: Masih. Beberapa dua bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
4: Oh tapi Faris nggak ada kalau nggak salah.
1: Nggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
2: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
4: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Mm-hmm. Tapi lagu
1: maafkan
4: itu
1: dulu ya, Mbak.
4: Lagunya Nici.
1: Lagunya Nici, betul-betul.
4: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
2: Terusir.
4: Nah terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
4: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single untuk aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Gak sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
2: Oke. Berarti
4: itu loh. Nah, terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
2: Iya benar.
4: Jadi artist of the year loh.
2: Gila siap ya? benar.
4: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu kan? Makanya kita
1: masih dong, Mbati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
2: Duet Gi berdua, kita Purnamasari dan Ati CB.
1: Ayo.
4: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya.
1: Siapa ya, bilang?
4: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
2: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu, Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking humble-nya.
4: Tapi gak tahu ya, kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih, itu aging tuh di dalam musik itu. Terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin
4: seksi
1: ya.
4: Gitu dipikirnya. Kok perempuan kok mesak nih?
1: Mesake ya Mbak Anu.
4: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Iya, jadi
2: ya, kapan bikin lagu baru gitu.
4: Masih pengen sih. Karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
4: iya,
1: umur
4: bener. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
4: Lebih baru gitu, nggak yang slow kayak duluan. Kebanyakan hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
2: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
4: Iya.
2: Yang 2026 ya, ini.
4: Terus dia collaborate sama
2: Sabrina Carpenter
4: yang muda kayak gitu kan?
2: Iya.
4: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
4: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
2: Kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
2: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati.
4: Sopo?
2: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
2: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
2: Sofia.
1: Sofia, enggak
2: tahu lah. Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenenge pikun. Sopo
4: pernah.
2: Iya.
4: Iya, sopo?
2: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Temenan kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi iki. Padahal luwe nom.
4: Tapi aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
2: Sama sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudha, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudha aja lupa apalagi kita.
2: Nah, oke. Okay.
4: Lagu lama kali.
2: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad ya. Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
2: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
2: berapa ya, lama sudah gitu berapa maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
4: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
2: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang udah lama ternyata ya.
2: 25 tahun ya Mbak.
4: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
4: Bisa bahasa Inggris ngono loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa loh. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
4: ya ampun ora iso aku.
2: Loh berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
4: Jawa.
2: Oh anak dia
4: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh begitu.
4: Bukan.
1: Oh bukan ya?
2: Sok tahu lagi.
1: Sok tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
4: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Oh.
1: Lumayan lancar. Ngarang ya aku.
4: Dia pernah 10 tahun itu kerja di
2: Jakarta. Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cek sendiri asalnya plus lu.
4: Di Amerika kali iya.
2: Oke.
1: Aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
2: Monggo diseruput dulu ya, kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
2: Ini aku pilihin yang duet.
4: Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
2: Aduh Mbak. Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania. Dari Kampung Lung ke permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh ini.
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato.
1: Tak. Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya karena tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Cantik ya, Bidan Luis ini cantik loh Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya ya.
1: Voice note ya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy,
1: coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke
0: diangkat kira. Ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalau Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya.
1: Siap.
0: Silakan ya. Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang
1: kok. Sing teng dudung suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Mati. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih, piu-piu.
3: Jadi okay. Gak tahu lagi itu judulnya apa, gak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Bener-bener. Johan untung. Iya, iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya Sopo, yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
3: Sama ayo, siapa sopa, aja Mbak? Waktu itu. Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Copo. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya, iya, iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa, ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin apa ya mata angin? Mbok wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekod dulu dia.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Yeah. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya di sudut keremangan apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau di sudut kemegahan hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh
1: pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtinyi ini tuh aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah,
3: di sudut
1: aneh.
3: Keremangan, di mana itu sudut keremangan? Nih,
0: kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih, Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke. Okay.
3: Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto
1: Nusantara 7?
3: Setahu Ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik
1: zaman di adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Ti enggak tahu ada berapa tahu, lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3 Mbak Ti.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Ti.
0: Enggak usah, oh, susah. Gak
3: usah. Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah nggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya nggak pernah.
0: Nggak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Oh nggak pernah. Lagu ngaku aja nggak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku nggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi. Aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wah emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya itu, nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi
1: ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop ke, pop mellow,
3: pop yang lain,
0: progresif
1: ya, progresif sih ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya pop aja.
1: Pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
3: Ya pop cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Kan. Okay. Gitu tuh. Aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe, Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
0: Mbak, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang, Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: Om aku Merinti. Tahu lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali. Mbak
4: Atik CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Okay. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
0: Ya, ya Mas, pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu? Adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu? Maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Okay. Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu? Saja Mas Yudi. Oke,
0: salam
5: kenalnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja tanpa kecuali yang ada di semua lihat, okay. Bangka Belitung, di
0: siap.
5: Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay.
5: Subalak dan sebagainya untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, okay, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas?
0: Atong di kan Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, ya. Silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Oh, itu
0: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Waduh, kenapa enggak?
0: Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
7: Atik Sibi.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya? Apa ya?
1: Duka-dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Sebanyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya, masih tahun 80-an.
1: Iya, tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: enggak mendukung, enggak gitu,
3: menyenangkan, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah, itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak,
1: Mas,
3: enggak enak. Ikut enggak bagus
0: ya,
3: juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lebih manajer wes suge rek. Karena gak di manajer makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aere.
3: Kan itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
7: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
1: Musik karakternya.
3: Nah, itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi enggak apa, kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling enggak sekali waktu ada vocal coach gitu.
1: Ya,
3: benar enggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku enggak punya, enggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Enggak pakai vocal coach.
3: Enggak pernah exercise vokal aja enggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku sering kali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi enggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau Ita gimana, sering ya vokal?
1: Ya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sambil nyanyi.
3: Oh, iya.
0: Mbak Ti, gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach aja. Itu aja keren ada, banget ada, loh ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
1: Apalagi kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye. Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget keren itu. Cuma
1: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Mau tenana nih Gie. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya gak sih?
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu. Itu aja.
0: Sengaunya dapet.
1: Terus serak-serak
3: bahasanya ya, selalu dapet.
1: Iya loh Mbak.
3: Mosok sih.
0: Loh kalau ketawa ya,
3: kamu juga gitu loh. Distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru. Iya nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya
0: pernah
1: dibawain batik sih biak pak. Benar mbak, Permata Hitam gitarolis.
3: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau gak
0: salah. Iya gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh
0: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
3: Gak pernah, mungkin acara TV kali, TV RI kayak
0: mungkin
3: gitu.
0: Kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording dari kayaknya nggak pernah Permata
1: kalau
3: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget nggak kalau TVRI pesenannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa
3: ini, gitu.
0: Ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ.
0: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump? Nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: ke Indo.
3: Tapi nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya. Iyo Kediri ku enak panganan nih, tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya apa?

0: Iya, Be, Mbak. Enggak juga sih.
1: Oh, kamu apa semua lagu-lagumu ya?
0: Apalah. Insya Allah apal.
1: Ya, aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
0: Nah, Mbak Ti, kembali lagi ke
2: persiapan konser sekarang gimana?
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana, Mbak Ti? Udah latihan kah?
1: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
0: menjelang ya.
1: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
0: dua minggu,
1: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi nggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
0: Iyo, sebagian bener.
1: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
0: sekali dua kali.
1: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
0: Pokoknya siap. Sukses itu terus ya, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
2: Berarti tadi lagunya
1: jangan lupa datang lo ya.
2: Oh iya, siap.
0: The Soul of Memories.
2: Ya. Satu.
0: Volume 1.
2: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
1: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
2: Ya, bukan lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-suka.
1: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
0: Rian Kyoto.
2: Kalau yang apalagi Rian Kyoto, Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
1: Bukan.
2: Andima Pajalos.
1: Andima Pajalos, iya iya.
2: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak waktunya udah mau digangguin.
1: Kalau enggak salah.
0: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
1: Aku juga terima kasih.
0: Menyemarakkan
1: ruang nanti kita ketemuan ya.
0: Oh ya, harus.
2: Mbak, aku melo ya.
0: Enggak apa-apa, nanti
1: ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
2: Siap, aduh, siap.
1: Tenang sama Yudi yuk.
2: Ya.
0: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
2: Okay? Siap.
0: Iya dong.
2: Dalam kita persiapkan
1: rindu, harus dong ya.
0: Ruang rindu of.
1: Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati. Di Purwokerto sama di mana itu?
0: Siap, Bati.
1: Dita
0: nanti.
1: Mana Dita?
0: Nih,
1: Dita
0: ada
2: Mbak Dita.
0: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengir-cengir. Salam buat Mbak Dita.
1: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
0: Siap.
1: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
2: Gimana
0: juga yang bisa lupa sama Batik CB
2: lah,
0: gitu
2: iya.
0: Loh.
1: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
0: Sehat-sehat terus Mbak Ti. Sampai jumpa.
1: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
2: Sampai ketemu Mbak. Terima kasih.
1: Oke, selamat malam.
2: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
0: sudah di penghujung.
2: Jadi kalau mau ketemu Atis CB di mana?
0: Citos.
2: Oh, kita kan itu. Pendengar Pur 1 kalau pengen ketemu Atis CB.
0: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
2: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul,
0: iya,
2: gini.
0: Betul.
2: Apalagi dari Atik CB. Sampai ketemu Rabu depan.

0: di sini Ruang Rindu. Esok kita akan bertemu.
1: Bandung Malam Ini
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Kita kembali ke studio Pro 1 RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Dan kita akan simak pendengar drama radio dengan judul Banjir Bandang.

0: Wan, lagi sibuk nggak? Mancing yuk.
1: Ya beginilah kalau pengangguran dalam negeri. Mau mancing kemana, Din?
0: Biasalah, di sungai sebelah. Mumpung lagi nggak ada kerjaan.
1: Kita kan selalu nggak ada kerjaan. Hayulah, nggak saya juga lagi nyantai.

0: Nah, Wan, di sini saja mancingnya. Kamu mau di mana?
1: Saya di sini saja, Din. Tempatnya juga enak, dan yang penting tidak panas.
0: Ya sudah, kalau kamu mau di sini, saya sebelah sana ya.
1: Jangan di situ, Din.
0: Emangnya kenapa kalau di situ, Wan?
1: Di situ berbahaya, Din. Lihat tuh. Lihat aja tuh tempatnya.
0: Ikan. Alah, bahaya apanya? Kenapa mesti dibuat takut sih?
1: Hush, kamu tuh jangan sompral. Jangan ngomong seenaknya.
0: Tenang aja, gak akan ada apa-apa.

0: Waduh, kok belum ada ikan yang nyangkut ya? Sudah dapat berapa, Wan?
1: Lumayan lah, sudah dapat 3 ekor.
0: Wah, asik atuh. Saya mau belum dapat satu-satu acannya.
1: Udah, mending pindah ke sini, Din. Biar bisa strike.
0: Enggak, di sini aja. Ikannya juga akan hidup atau enggak akan selalu diam di sana.
1: Kamu mah. Ya sudah, Din. Nikmati saja nunggu ikan yang mau lewat.
2: Kang Darwan, Kang Nurdin, lagi mancing. Udah dapat belum?
1: Iya, Sep. Lumayan lah, ada. Walaupun lauknya kecil-kecil.
2: Kang Nurdin kok diam cemberut gitu? Kenapa, Kang?
0: Kesal, Sep. Di sini mah gak ada ikan yang mau nyangut. Heran saya mah.
2: Umpannya ganti atuh, Kang. Jangan cacing.
0: Pakai apa, Sep?
1: Pakai segi salak.
0: Dasar kamu, Darwan.
1: Kamu mau kemana, Sep?
2: Biasa, Kang. Luntang-lantung saja saya mah. Nyari sesuatu.
1: Emangnya nyari apa?
2: Nyari umpan buat Kang Nurdin.
0: Awas ya, Sep. Sudah tahu saya belum dapat ikan. Malah dapat kekesel. Masa iya ikannya pada mati sampai gak mau makan umpan saya?
1: Sep, kamu jangan begitu. Kang Nurdin jangan dicandain.
2: Kang Nurdin mau dapat ikan. Gampang atuh, Kang.
0: Gampang gimana, Sep?
2: Siapin saja uangnya. Terus beli ke pasar.
0: Awas kamu, Sep.
2: Ampun, Kang.
0: Apes banget hari ini. Masa saya gak dapat satu ekor pun? Gimana ini? Mungkin yang nunggu di sini gak suka sama saya. Tapi gak mungkin. Masa iya ada penunggunya? Wan, Yasep kemana?
1: Kayaknya dia pergi. Habisnya dia takut sama kamu.
0: Emang saya apain dia? Kan gak diapa-apain.
1: Nah, itu si Asep. Sep, Sep, sini kamu.
2: Ada apa, Kang?
1: Sini.
2: Takut sama Kang Nurdin?
1: Udah, gak usah takut. Kang Nurdin udah jinak.
2: Ada apa, Kang?
1: Kamu di sini saja temenin kita mancing.
2: Saya kan gak bawa pancingan, Kang.
1: Sudah, kamu duduk saja. Nanti bisa gantian mancingnya.
2: Kang Nurdin udah dapat belum, Kang?
1: Gak tahu tuh. Dia dari tadi diam terus.
2: Kang, Kang Nurdin udah narik belum?
0: Belum, Sep. Sialan nih, gak ada yang mau makan umpan saya tuh.
2: Di sini aja tuh, Kang, mancingnya biar bareng-bareng.
0: Enggak, ah. Di sini saja saya mah.

0: Din, pulang yuk. Mau hujan nih.
1: Tenang saja, Wan. Kan udah biasa tiap hari juga hujan.
0: Kamu mau terus pancing?
1: Saya penasaran. Masa nggak ada satu ikan pun yang mau makan umpan saya?
0: Bahaya, Din. Bagaimana kalau nanti datang banjir bandang?
1: Justru kalau airnya besar. Biasanya ikannya juga banyak, Wan.
2: Kang Wan, gimana ini, Kang? Nurdin nggak mau pulang.
0: Nggak tahu tuh, Sep. Dia masih penasaran. Biarin saja lah.
1: Enggak, Sep. Saya masih mau mancing.
2: Bahaya, Kang. Mending kita pulang aja.
1: Nggak apa-apa. Kalian kalau mau pulang, pulang saja duluan.
0: Din, sudah kita pulang aja. Mau hujan nih.
1: Kalau mau pulang, pulang aja, Wan.
0: Terus kamu mau gimana? Aku keburu hujan nih.
1: Saya mau di sini dulu. Siapa tahu dapat ikan yang besar banget.
0: Din, Din. Banjir bandang, Din.
1: Bentar, Wan. Bentar. Umpan saya dimakan ini berat sekali. Pasti besar ini ikannya, bentar.
0: Din. Cepat pergi.
2: Kang Nurdin, awas. Airnya besar, Kang.
1: Wah, tolong, tolong, tolong.
2: Kang Darwan, Kang Nurdin hanya terbawa air.
0: Di mana, Sep? Nurdin, di mana, Nurdin?
2: Nurdin, itu Kang.
1: Nurdin.
2: Dia gulung air.
1: Nurdin.
0: Nurdin, cari apa saja untuk keberanian, Kang.
2: Kang Darwan, saya kesana dulu ya.
0: Mau kemana, Sep?
2: Mau ngasih tahu Cik Edo, Kang.
3: Ada apa, Asep? Teriak-teriak kayak orang leweng saja kamu, teh.
2: Kang Nurdin. Kang Nurdin, Je.
3: Oh, kamu, teh, ada perlu sama Kang Nurdin begitu?
2: Bukan, Je.
3: Gampang, atuh. Kang Nurdin mah kan kerjaannya juga cuma mancing. Paling juga ada di sungai.
2: Bukan, Je. Bukan.
3: Terus? Apa, atuh, Asep?
2: Itu, Je. Kang Nurdin.
3: Iya, Kang Nurdin. Kenapa?
2: Kang Nurdin, Ce, Kang Nurdin.
3: Kamu mah gak jelas dah, Asep. Nih, minum dulu atuh, biar tenang gerak. Biar ngomongnya teh jelas. Dari tadi kamu mah Kang Nurdin, Kang Nurdin. Sok ngomong yang benar. Dah, minum dulu.
2: Makasih, Ce.
3: Coba. Sekarang kamu ceritakan yang jelas. Dari tadi bilang Kang Nurdin saja.
2: Itu, Ce. Kang Nurdin.
3: Iya. Memangnya teh kenapa dengan Kang Nurdin?
2: Kang Nurdin hanyut ke bawah air sungai, Ce.
3: Apa? Kang Nurdin hanyut? Kenapa bisa hanyut, Asep?
2: Iya, Ce. Tadi pas lagi mancing turun hujan, air sungainya besar. Kang Nurdin disuruh ke pinggir, tapi nggak mau.
3: Kenapa nggak mau, Asep?
2: Tadi Kang Nurdin umpannya dimakan ikan, Ce. Pas lagi narik, datang air yang sangat besar. Kang Nurdin keseret, Ce.
3: Ya Allah, Kang Nurdin. Terus sekarang teh gimana, atuh? Gimana, Kang Nurdin, Asep?
2: Di sana ada Kang Darwan lagi nyoba nolongin, Ce.
3: Kang Nurdin, hayu atuh, Asep, kita ke sana. Kumaha atuh itu, Kang Nurdin?
2: Tenang, Ce, jangan rusuhan. Bisi malah celaka.
3: Ece gak tenang, Asep. Enggak, Ece gak tenang. Cepat atuh kita ke sana. Atuh hayu, Asep. Ya Allah, Kang Nurdin. Atuh gimana, Kang Nurdin? Kang Nurdin. Aduh, Kang Nurdin. Atuh gimana itu, Kang Nurdin, Asep? Atuh kumaha, Kang Nurdin?
2: Tenang, Ce. Itu Kang Darwan lagi nolong.
0: Cepet tolong, Kang Nurdin.
3: Ya Allah.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Informasi pertama, pendengar, aksi pencurian fasilitas publik di Kota Bandung kembali marak dan memicu bahaya bagi para pengguna jalan. Permasalahannya berulang ini bahkan membuat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan geram. Farhan mengaku kesal setelah mengetahui kotak lampu lalu lintas atau traffic light di beberapa persimpangan penting mendadak hilang dicuri hingga menyebabkan fasilitas pengatur lalu lintas tidak berfungsi. Akibat matinya lampu lalu lintas ini, arus kendaraan beberapa titik utama persimpangan jalan sempat tumpuh dan mengalami kemacetan parah. Kawasan yang terdampak diantaranya adalah Tegalega, Patung Ikan, hingga Jalan BKR. Farhan menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat untuk menangani masalah ini. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Jawa Barat menemukan indikasi pemanfaatan ruas milik jalan atau Rumija pada halaman sejumlah hotel di Jalan Cihamplas, Kota Bandung. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, batas area pelataran hingga halaman beberapa bangunan hotel diduga masuk ke area Rumija yang merupakan aset umum pemerintah. Disampaikan juga oleh Kepala Satpol PP Jawa Barat Ahmad Taufik Rahman mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan awal dengan perwakilan pengelola hotel Nalendra terkait indikasi tersebut.
1: Bandung malam ini.

0: Berada di era dunia yang serba digital seperti saat ini, memang menawarkan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain kemunculan berbagai perangkat seperti smartphone dan laptop, dunia digital juga menyediakan berbagai layanan online berupa aplikasi atau website di internet. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan transaksi online. Transaksi online menyimpan banyak risiko yang bisa menyebabkan kerugian pada setiap pembeli maupun penjualnya. Tips transaksi online yang bisa dilakukan agar tetap aman. Pastikan perangkat dan jaringan yang digunakan sudah aman. Kemudian, rahasiakan data pribadi termasuk kode-kode rahasia. Pilih penjual atau toko yang terpercaya dan lolos verifikasi. Cermati dahulu ulasan produk dan harganya. Kemudian, gunakan sistem pembayaran yang aman. Aktifkan notifikasi dan simpan bukti setiap melakukan transaksi online. Dan pastikan keamanan akun dengan kata sandi kuat dan dua lapisan keamanan.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap

0: memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sabun.
1: Bandung malam ini.

0: Sesar Lembang adalah patahan aktif sepanjang kurang lebih 29 km, membentang dari Gunung Manglayang hingga Padalarang, yang berpotensi menimbulkan gempa bumi dengan magnitudo yang signifikan. Getaran akibat aktivitas sesar ini akan berdampak terhadap Kota Bandung dan wilayah sekitarnya. Disarankan oleh BMKG Bandung, terdapat 7 langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk siap siaga terhadap ancaman sesar Lembang. Pertama, pastikan rumah aman dan tahan gempa. Kedua, pasang rambu jalur evakuasi. Ketiga, lakukan pengukuran mikrozonasi. Empat, latih diri dengan simulasi drop, cover, dan hold on. Kelima, siapkan tas siaga bencana. Keenam, perkuat mitigasi baik struktural maupun kultural. Dan terakhir, lakukan edukasi secara luas mengenai potensi gempa, dampaknya, serta cara mitigasinya. Ingat, kesiapsiagaan bersama membantu mengurangi resiko dan dampak bencana.
1: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat.

Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami, pendengar tentunya berbagai lagu dan informasi masih akan kami sampaikan untuk Anda. Selalu menikmati lagu-lagu enak hingga menjelang nanti pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Ya, kita batuk harus perhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.
2: Bandung malam ini.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Majalengka memiliki julukan sebagai kota angin? Julukan ini lahir bukan tanpa alasan. Secara geografis, Majalengka berada di kaki Gunung Ciremai dan diapit perbukitan, menjadikannya daerah dengan arus angin yang kuat dan konstan sepanjang tahun. Fenomena angin ini sangat terkenal di beberapa wilayah, terutama di daerah Ligung, Jatiwangi, dan Kertajati. Angin berembus dengan kecepatan tinggi hingga membentuk tatanan alam yang berbeda dari kota-kota lain di Jawa Barat. Kondisi ini juga membuat Majalengka menjadi salah satu wilayah yang cocok untuk pengembangan energi angin dan aktivitas penerbangan. Bahkan keberadaan Bandara Internasional Kertajati semakin memperkuat citra Majalengka sebagai daerah dengan karakter angin yang dominan. Angin bukan hanya fenomena alam. Di Majalengka, angin adalah identitas. Ia hadir dalam keseharian masyarakat, memengaruhi cuaca, kehidupan, hingga budaya setempat. Inilah alasan Majalengka dikenal sebagai kota angin, sebuah kota yang berdiri teguh di bawah hembusan alam, sejuk, hidup, dan selalu bergerak. Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Halo?
1: Ya Bu, ada apa?
2: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
3: Halo Bu, iya ada apa Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit Dok.
3: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
5: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung Malam Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam sholat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam sholat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Kita menghadap Allah.

gara-gara terganggu dengan adanya HP. Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 30 September tahun 2026. Dan kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Dengar berbagai informasi akan kami suguhkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Bandung pagi ini. Di mana akan ada Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Kemudian juga di pukul 6 akan kami hadirkan Warta Jabar Pagi. Kemudian berbagai isu dan sorotan yang akan kami sampaikan dan kami rangkum tentunya dalam Bandung Menyapa Dialog Interaktif Asta Cita. Dan nanti hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Itulah pokok-pokok informasi yang akan kami hadirkan dalam Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1, RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung? Alhamdulillah kembali hadir tentunya di pagi hari ini akan mengangkat topik keistimewaan umroh di bulan Ramadan. Dan tentunya juga Anda pendengar bisa juga nanti berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui layanan telepon interaktif kami di 720-0996 atau di 727-5551. Nanti akan ada Teh Ajeng Giri ya yang akan mengangkat telepon Anda. Dan Anda pun juga bisa sekali pendengar untuk bisa berinteraksi bersama kami juga melalui chat kami ya di RRI Bandung Live melalui YouTube. Anda pun juga boleh di kolom chatnya mengajukan pertanyaan, nanti akan juga kami rangkum pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Dan alhamdulillah di pagi hari ini sudah turut hadir tentunya di studio ada Bapak Ustaz Asep Anom S.Ag.M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alan, sehat?
1: Alhamdulillah.
2: Kumapa, bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag belejag.
1: Koreja. Alhamdulillah Pak Ustaz, kita akan mengangkat topik keistimewaan umroh di bulan Ramadan.
2: Iya. Wah, sebentar lagi Ramadan
1: ya. Tidak terasa ya Pak deh.
2: Baik Kang Alan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, wargi RRI Bandung dimanapun, wargi Anihaya, wargi alumni umroh Anihaya Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025, juga alumni haji angkatan 2026. Bahagia hari ini?
1: Yeah.
2: Yes, jag-jag boleh jag.
1: Goreja.
2: Kang Alan, hari ini kita membahas sesuatu yang luar biasa ya. Keistimewaan umroh
1: di bulan Ramadan.
2: Di bulan Ramadan. Nah, pernah kan Kang Alan umroh ya?
1: Iya.
2: Sekarang yang sudah hajian, itu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 bisa daftar lagi haji setelah 18 tahun.
1: Tidak harus menunggu 47 tahun, 45 tahun gini.
2: Kita masa tunggu itu 26 tahun.
1: Wah, lama.
2: Daftar ayeuna dapat porsi 25 juta misalnya bayar, dapat porsi, berangkatnya 26 tahun. Itu masa tunggu. Tapi bagi mereka yang sudah haji, misalnya kemarin ya hajian ya tahun 2026.
1: Iya.
2: Yeah. Mau daftar lagi teh harus nunggu. Nunggunya berapa tahun? 18 tahun.
1: 18 tahun. Walah.
2: Tah, kayak sudah 18 tahun baru bisa daftar haji. Setelah daftar itu nunggu lagi kan 26 tahun. Berarti nunggunya berapa tahun? Bisa ke Mekah lagi teh?
1: Bisa hampir 20 sekian.
2: 26 tambah 18
1: 30. Oh lebih ya. Wah Ustaz, lama ya punya.
2: Tuh kuat cina Ustaz yang ke Mekah buru-buru, tereh-tereh, rindu-rindu. Ya yang sudah hajian mah umroh saja.
1: Itu.
2: Kan kewajiban hajinya sudah selesai, sudah gugur.
1: Wih, karena sudah ya.
2: Iya. Kan kewajiban haji mah beda dengan sholat. Kalau kewajiban sholat berapa? Tiap hari. Kewajiban jumatan? Tiap minggu. Kewajiban zakat? Tiap nisab. Kewajiban saum? Tiap tahun. Tiap Ramadan datang wajib dia saum. Kewajiban haji tidak tiap tahun. kewajiban haji mah saumur hirup sekali. Jadi kalau kita sudah berhaji sudah selesai, sudah gugur kewajiban kita. Nah, yang belum daftar ti ayeuna. Loh, cenah Ustaz, dah saya mah sudah umurnya sudah 60 tahun. Lamun daftar teh can puguh ka umuran ya gitu nya. Masa tunggu kan 26 tahun. Kalau daftar pas daftar itu pas umur 60 tahun berarti berangkat dikira-kira 60 tambah 26
1: hampir 70
2: sekian 86.
1: Itu pun kalau masih kuat itu maksudnya. Umuran ini mah gitu bahasa dia.
2: Ah, cenah Ustaz mending milih umrah ulah waka umrah daftar haji heula. Can waka can gugur kewajiban orang haji kayak ditanya di akhirat. Kudu kumaha tuh daftar haji weh. Walaupun misalnya tidak berangkat karena umur misalnya karena meninggal atau karena sudah uzur, sudah gak bisa kuat kemana-mana, tenang kan ada ahli waris. Itu nanti akan dilimpahkan ke ahli waris. Nu berangkat sama anaknya tapi nu dapat pahala hajina saha ibu na bapak na. Tuh, jadi jangan kecil hati walaupun sudah tua, ah mendingan umroh we cenah kita. Umroh mah sunat. Nah, haji mah wajib. Tidak bisa ayeuna kewajiban haji digugurkan oleh pelaksanaan umroh. Bagi mereka yang sudah berhaji ataupun sudah daftar haji, tayye umroh ya solusi untuk melepas kerinduan ke tanah suci. Da Ustaz cenah tuh hoyong abdi teh, malah abdi mah hoyong lagi unggal tahun. Nyari unggal tahun mah tiasa umroh mah bebas. Rek tiap bulan ge mangawae umroh mah. Kan upami haji mah saumur hirup sekali. Nah, ada ini umroh pelaksanaannya gitu. Tapi pahala yang didapat adalah pahala haji. Taeta teh umroh yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas begini, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah, sumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Beda umroh bulan Ramadan mah Kang jeung umroh bulan-bulan biasa gitu. Kalau umroh bulan biasa mah ya biasa-biasa wae. Tapi kalau umroh dilaksanakan di bulan Ramadan, luar biasa. Umroh yang dilaksanakan di bulan Ramadan kata baginda Nabi itu nilainya sama dengan haji. Pan haji mah beratnya. Pelaksanaan anak maksudnya beratnya
1: panjang rangkaiannya.
2: Kan harus wukuf ya, di Arafah. Itu kalau di luar panas kacida teh. Di luar teh kan musim haji musim panas ya. Terus kalau di dalam dingin karena AC teh. Dalam dingin pas begitu keluar panas. Nah, itu juga kan tantangan untuk pelaksanaan ibadah haji gitu kan. Jabal laki-laki mah tidak boleh menutup kepala gitu ketika panas. Payung mah boleh menutup kepala. Wah, pokoknya mah luar biasa. Setelah itu, setelah wukuf di Arafah kita harus mabit di Muzdalifah. Diem gitu udah di Muzdalifah mabit itu dari mulai Isya ya sampai subuh Rasulullah itu melaksanakannya. Tapi kalau tidak kita mah tidak ya, jarang, paling sampai jam 12. Oh itu dinginnya itu. Gurun, gurun pasirnya kan kalau siangnya panas luar biasa, kalau malamnya dingin. Angin kadang-kadang gitu kan. Sementara laki-laki pakaian itu masih dua helai kain tak berjahit. Kain ihram. Setelah itu pergi ke Mina untuk melontar jumroh. Melontar jumroh itu ya mungkin melontarnya tidak terlalu berat ya. Yang berat itu jalan kakinya.
1: Berapa kilo tuh
2: Pak? Oh, bisa 3 kilo itu minimal, paling deket kan. 3 kilo. Bisa 4 kilo kalau bolak-balik 8 kilo. Dan itu dilakukan tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kalau tanggal 10 cuma satu yang dilontar, jumroh Aqabah. Tapi kalau tanggal 11, tiga yang dilontar. Perjalanannya, waduh. Setelah itu kita berangkat ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf yang dilakukan setelah wukuf. Namanya tawaf ifadah. Dan itu tawaf yang rukun. Setelah tawaf, sa'i. Baru tahalul. Pelaksanaan haji itu begitu luar biasa ya. Tapi dengan umroh, dengan umroh di bulan Ramadan, pahala haji yang begitu berat itu kita dapatkan. Padahal kitanya cuma umroh. Umroh mah enteng kan. Tawaf, sa'i, selesai.
1: Iya.
2: Tapi pahalanya pahala haji itu.
1: Makanya banyak berbondong-bondong ya ingin di bulan Ramadan.
2: Nah, makanya buka nih. Umroh di bulan Ramadan. Pokoknya manuhayong sarang ya, manuhayong gabung. Umroh di bulan Ramadan bareng AA ya, tinggal di WA we. Gitunya.
1: Gampil.
2: Kang Alan hayu.
1: Palai unggal tahun we,
2: maksudnya. Ya unggal tahun atuh komo umroh bulan Ramadan, sensasinya beda. Karena apa? Karena perjuangannya bulan Ramadan mah duh luar biasa. Siang hari kan kita harus nahan haus.
1: Iya.
2: Nahan makan.
1: Biasana cai jam-jam gitu ya, gampil.
2: Haus-haus ya jam-jam. Ke masjid mah jam-jam terus, tapi ketika Ramadan kan ditahan.
1: Iya.
2: Kemudian malam harinya kita bisa terawih di sana.
1: Oh, iya.
2: Bersama imam-imam yang luar biasa tuh. Satu rokaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rokaat di luar Masjidil Haram, apalagi dilakukan di bulan Ramadan.
1: Bulan Ramadan berkali-kali lipat.
2: Wah, luar biasa tuh.
1: Insyaallah.
2: Oleh karena itu maka sengaja untuk tahun ini ya bareng AA gitu kan. Biasanya sih berangkatnya bulan Oktober. Biasanya. Tapi untuk tahun ini insya Allah kita laksanakan di bulan, bukan tahun ini ya, kalau Ramadan mah kan Februari ya. Februari tuh.
1: Jadi udah ada persiapan dari
2: sekarang. Berarti 2027 ya. 2027. Ya badai sarang mah daftar weh lah. Daftar heula supaya kursinya tersedia gitu. Bisa epeun ya.
1: Betul.
2: Mun teu daftar ayeuna saya epeun kana.
1: Tah eta.
2: Tah. Jadi yang sudah hajian, sudah rindu, sudah kangen ke tanah suci, umroh saja di bulan Ramadan ya. Insyaallah bareng-bareng tahun ini. Tahun 2027 ya, di bulan Februari. Kita untuk melaksanakan umroh, yaitu umroh di bulan
1: Ramadan.
2: Nah, karena keistimewaannya tadi luar biasa. Pelaksanaannya hanya melaksanakan umroh, tapi pahalanya. Jadi yang dimaksud dengan ta'dilu hajatan, umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji, bukan berarti menggugurkan kewajiban haji. Ini kata Ibnu, kata Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya At-Taisir Bisyarhi Jami'is Shaghir. Kata beliau, bukan berarti menggugurkan kewajiban hajinya gitu. Haji nama tetap wajib, rencana haji mah tetap wajib gitu. Tapi nilai pahalanya sama dengan hajian. Hajian kan coba lamun mabrur eta haji kumaha pahalana? Surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah. Bagi haji yang mabrur tidak ada pahala yang pas untuknya kecuali surga. Nah, kalau kita melaksanakan umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji, berarti surga menanti kita ya. Seandainya umroh yang kita lakukannya dilakukan dengan tulus, dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Memang mahal sih umroh di bulan Ramadan teh Kang, karena banyak peminat.
1: Iya.
2: Banyak peminat.
1: Pahalanya soalnya ya.
2: Oh, soalnya pahalanya luar biasa. Tah gitu we Kang, urang ngobrol we namanya.
1: Gitu ya.
2: Oh, hayang sareng-sareng umroh.
1: Mm-hmm.
2: Bisa WA we nya.
1: Tah di WA-keun kitu
2: kan. Bisa teu apal nomor WA-na? Nah. Kayaknya di wartosan.
1: Bah,
2: 08132 kosongnya 5 kali 00000023 data WA ya. Mangga.
1: Untuk Anda juga pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi, mangga ya. Bahas atau Anda tanyakan terkait keistimewaan umroh di bulan Ramadan bersama Ustaz Asep Anom ESAG MSOS, Anda boleh tanyakan ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau Anda pun juga bisa melalui line telepon kami di 720-0996 atau di 727-5551 ya. Ada Teh Ajeng Giri Anjani yang nanti akan angkat telepon Anda. Ya, terima kasih juga Alan akan menyapa juga ada Ibu Is nih Pak Ustad di Cikadu, Tawis Mancol. Ibu Kartini gitu ya. Kemudian Ibu Eni, Ibu Cucu.
2: Ibu Cucu Cijotang.
1: Ibu Dede juga hadir.
2: Ibu Dede di Astana Anyar.
1: Nah, Kang Nur Sodik Cipanas Cianjur.
2: Cianjur.
1: Ada Bapak Soehartono.
2: Nah, iya mah Cimalang Edi Cileunyi.
1: Cileunyi hadir. Ibu Retno juga hadir ya.
2: Ibu Retno hadir terus. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini ada yang sudah masuk di line telepon Pak Ustaz.
2: Silakan.
1: Ada Pak Hubir di Cimahi. Mangga Pak Hubir.
2: Mangga.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia hari ini?
3: Yes.
2: Jag belejak.
3: Gorejak
2: mantap Pak Hobir.
3: Pak Kiai.
2: Suhun.
3: Sangat menarik sekali ini materi
2: luar
3: di pagi
2: biasa,
3: hari ini.
2: Pak Hobir.
3: Ini mengenai pelaksanaan kegiatan umroh di bulan suci Ramadan. Pahalanya sama dengan ibadah haji.
2: Haji.
3: Nah, kalau ibadah haji kan hanya satu kali wajibnya.
2: Kewajibannya satu kali.
3: Satu kali. Kalau umroh berkali-kali.
2: Berkali-kali boleh.
3: Ya, berkali-kali ya.
2: Mm-mm.
3: Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Kiai begini.
2: Kumaha.
3: Kan mereka berangkat berkali-kali sampai berkali-kali. Puluhan kali. Tapi masyarakat di sekitar masih ada yang kelaparan. Nah, ini masjid juga ya masih belum sempurna, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kewajiban hal tersebut? Mana yang lebih diutamakan? Ya, hanya itu saja barangkali Pak Kiai. Mohon tausiahnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah,
2: kewajiban mensejahterakan rakyat, kewajiban siapa tuh? Itu mah kewajiban pemimpin ya. Kewajiban pemimpin itu mensejahterakan rakyat. Rakyatnya sejahtera. Bukan segelintir rakyat. Seluruh rakyat. Kalau misalnya saya sebagai bupati ya. Misal gitu kan. Datang ke Haji Lemur gitu. Kemudian ada nu keripuh dibantu gitu kan. Mm-hmm. Bukan begitu. Nah eta ge sae sih sae. Tapi pemimpin itu bukan begitu. Bagaimana sekabupaten yang dia kelola itu rakyatnya tidak ada yang miskin. Makanya Sayyidina Umar dulu itu sering keliling sidak terhadap rakyatnya bisi aya nu teu dahar. Baik teh bener we. Pas anjeunna ka dinya diketrok pantona, ibu nuju naon? Abdi nuju masak cenah kitu. Oh, masak. Tapi lami teh masak teh ditunggu-tunggu teh. Nah, can asak wae atuh are ibu teh masak naon? Masak batu. Nah, bet masak batu ibu. Ieu ngabebenjokeun budak, cenah lapar cenah budak. Loh, astagfirullahalazim. Saha cenah ieuna? Pemimpinna Umar cenah. Aduh. Doraka kacida cenah Umar teh. Saur Sayyidina Umar padahal ya tentunya rakyat awal yang ayan sampai kelaparan kiyo cina ya langsung aja namanya nak kiyo tuangan di gudang pastikan ke si ibu tah ibu nya hampura cina Umar teh can bisa mensejahterakan rakyat. Jadi dalam lingkungan itu gitu kan, dalam kalau bupati meureun sakabupaten gitunya, ulah aya tah sakabupaten masyarakat anu kalaparan gitunya. Untuk perlu dicek ke para kepala desa gitu supaya keliling. Jeung lamun aya BLT teh sing tepat gitu, BLT teh kanu betul-betul hak untuk nerimana. Nah, jadi kewajiban utama mensejahterakan rakyat itu adalah kewajiban pemimpin. Tapi ayah hadis Nabi kieu. Ayah hadis Nabi. Bukan termasuk umatku kata Nabi. Dia bisa tidur nyenyak karena kekenyangan. Sementara di sampingnya ada tetangga yang enggak bisa tidur karena kelaparan. Ah, itu mah sebagai tanggung jawab moral saja. Tanya pertanyaan kaitan sareng pertanyaan Pak Khobir, Ustaz. Lebih baik umroh berkali-kali atau lebih baik ini menyantuni si miskin yang ada di lingkungan kita? Ya ada umroh berkali-kali saya. Ya. Pan al umrotu ilal umroti kafaratul lima bainahuma kan gitu kata Nabi. Umroh yang satu ke umroh yang lain itu kiparat dosa. Jadi lamun misalnya Kang Alan ngeagendakan umroh tiap tahun tena naon. Tapi kewajiban kita bukan hanya melaksanakan itu. Ingat di samping kita. Jangan sampai hadis Nabi tadi kena ke kita. Ya, jangan sampai hadis Nabi kena ke kita, bukan umatku. Artinya tidak termasuk umat Islam lah, tidak termasuk umat Rasulullah. Dia betengna, dia bisa tidur nyenyak karena betengna sebeh, sementara tetangga tidak bisa tidur karena kelaparan perutnya. Umroh ongko atau hari gitu banyak ngabantu oge.
1: Ongkoh,
2: kah gitu.
1: Itu saya Pak Kasmo yang ada juga ya di pagi hari ini. Mangga Pak Kasmo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo.
4: Alhamdulillah, rabbil alamin. Paparan Pak Ustaz semakin menyerap kami hati sanubari.
2: Alhamdulillah.
4: Asa zakat itu mujarah anu suci mau mah niat mah niat mau mah mau mencoban. Aduh, asa bagaimana Pak Ustaz gitu. Bagaimana orang yang enggak bisa berangkat ke tanah suci, mm-hmm. bagaimana nanti di akhirnya, di akhiratnya ada yang masuk surga atau enggak.
2: Mm.
4: Gitu. Orang yang tidak bisa masuk, oh, tidak bisa berangkat ke tanah suci, gitu. Tapi banyak yang enggak bisa, gitu, Pak Ustadz. Bagaimana mm-hmm. caranya? Ya, kalau Allah marahkan, ya mungkin, gitu, bisa. Kalau enggak bisa, bagaimana, gitu, bisa. Ada yang masuk surga atau enggak, gitu. Hmm. Segitu aja, Bung Alan, mohon maaf. Pertanyaannya saya, yes, jag-jag, gorejag, gorejag. Mudah-mudahan
2: diudah aja gak berat padang. Ulat. Baik gitu nya
4: Mangga
1: Bagasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuah cenah Pak belum dapat kesampaian.
2: Bagi mereka yang kebetulan rezekinya belum kesampaian untuk melaksanakan umroh ataupun melaksanakan haji, mm-hmm. tapi pahala haji dan umroh pingin, mm. tak eta melaksanakannya sholat isrok. Nabi mengatakan, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, lalu zikir mm-hmm. sampai datangnya waktu isrok, lalu dia laksanakan sholat isrok 2 rakaat, maka pahalanya sama dia telah melaksanakan haji dan umroh secara sempurna. Sampai 3 kali Nabi mengatakan. Pak, sekali-kali mah tuh cobaan we nya.
1: Hmm.
2: Beres sholat subuh berjamaah teh di masjid, hmm. zikir. Sampai datang waktu isyrok. Tah eta teh pahalana teh sami. Sareng haji bahkan umroh bahkan secara sempurna. Tuh. Bisi gitu hoyong pahala haji sareng umroh, tapi teu acan aya modal nak gitu, biaya nak, tak eta coba laksanakan. Bade setahun sekali mangga, unggal dinten sekali komo saya pisan. Tapi da iya ge zikirnya, beres salat isra, beres salat subuh berjamaah di masjid, mancok langsung di acara mutiara pagi eta ge zikir ieu teh. Zikir ieu teh kikian teh. Dianggapna teh ku Allah teh zikir kikian teh. Terus beres acara ieu salat isra 2 rakaat. Itu sama dengan pahalanya dia telah melaksanakan haji dan umroh. Tapi sekali lagi bukan berarti kewajiban hajinya jadi gugur gitu. Abang kena nges ngelaksanakan sholat isrok gitu nya. Setelah sholat subuh berjamaah ditambah dengan zikir lalu sholat isrok, dia sudah mendapatkan pahala haji dan umroh terus. Padahal dia itu ada kemampuan, ada rejeki untuk melaksanakan hajian. Anggere tam akan ada pertanyaan di hadapan Allah nanti. Ya, bukan berarti menggugurkan kewajiban haji sekali lagi. Sama dengan umroh yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu pahalanya, pahalanya sama dengan hajian. Bukan berarti kewajiban haji dia jadi gugur. Nah, nuta acan haji mending daftar haji heula we. Nu uangnya terbatas gitu. Kan nungguna 26 tahunnya, Ustadz cina nunggu teh 26 tahun abdi mah terus daftar haji mah ngan palingnya 20 tahunan deui tapi da ka Mekah mah cina sono cina abdi teh kiat hayang berangkat cina komo cina hayang ngalaksanakeun atuh umroh di bulan Ramadan jeung tahun ayeuna tah. Ah daftar we umroh ari kitu mah. Ayo terus daftar haji mah. Umroh we daftar. Ayo. Nah, gitu.
1: Ada yang bertanya juga Pak Ustadz ya. Ini ada yang anom. Assalamualaikum Lujung Enji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Lujung mancan tugas ya. Tumaros Pak Kiai di daerah Sim Abdi seueur anu ngahajikeun, anu diamanahkeun, anu biayana alit sokenging sertifikat haji kanggo nu umroh amanah. Kumaha pahalanya ya kanggo nu amanahna? Sareng menjelaskan perbentenan haji amanah sareng haji badal hatur nuhun ya nanti yang anom sareng nunggal
2: ya amanah teh haji badal teh ya
1: eta teh ya
2: haji badal teh haji amanah teh ya upami nu ngabadalanna putra teu kada haji heula Oh, gitu ya. Contoh misalnya kiai ya, tadi kan tuh diceritakan di awalnya. Daftar ya si ibu teh, si bapak teh. Terus wajib cenah abdi mah ya daftar we. Daftar haji. Umur misalnya 60 daftarna teh. Kan masa tunggu 26 tahun. Berarti lawan masa tunggu 26 tahun berarti piberangkatan teh 86 tahun nya. Ternyata di usia 70 meninggal. Nah, itu bisa dilimpahkan ke putra. Putrana aya 5 misalnya sahatan nu berangkat. Nya eta mah kumaha ridoan we, biasana putra tertua. Nu paling sepuh nya tega ganti kolot. Tah kadinya we lompatna teh, pelimpahan disebutna teh. Ai pelimpahan mah diproses di Kementerian Haji dan Umroh. Berangkat we ke kantor Kemenhaj. Tangke pun biang teh cenah ngantunkeun Pak. Tapi kapungkur terus daftar haji, daftarna tahun sekian dicek. Oh, ari bapak sahana. Abdi mah putrana. Oke, berarti pelimpahan Pak. Iya syaratna. Ji, 2 3 4. Gitu. Di setelah dipenuhi persyaratan itu, maka nanti yang akan berangkat itu adalah anaknya. Walaupun anak tersebut belum haji, kenging. Ari ngahajikeun sepuh mah, ngahajikeun orang tua, ngabadalan orang tua. Tapi lamun ieu niat badal haji ku batur, misalna ya Pak Ustaz terus berangkat cenah berulang kali ya. Ah bade ngabadalkeun we cenah ka Pak Ustaz. Pak Ustaz pun biang teh kapungkur teh hoyong haji tapi can aya rejekina teh can daftar gitu nya. Nah, abdi ye kalaresan putrana seueur rejeki. Abdi ge angkat. Tapi kan kanggo abdi bojo angkat kanggo anjeuna. Ngan ieu mah hoyong badal kitu pang badalkeun. Kanggo pun biang sabaraha kita. Tah eta mah kumaha bebadamian. Bebadamian eta mah kumaha. Sareng ngabadalkeun teh kedah kanu kira-kira amanah. Sebab bisik ieu ditarima itu ditarima terus
1: gitu. Sadaya itu tarima gitu.
2: Berari haji mah sakali. Saurangan deh.
1: Orang jatah
2: nanti. Jatah nanti. Lamun tos ngabadalan iya, tuh tiasa ngabadalan nusajen.
1: Untuk dikumkun.
2: Yang ngabadal ke 10. Sepuluhan gitu. Gitu. Berangkat barengan. Tuh tiasa gitu badal. Satu orang satu pelaksanaan haji. Nah, gitunya.
1: Gitunya. Oke, selanjutnya ada Kang Ahmad Irwan di Limbangan. Mangga Kang Ahmad.
5: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Bahagia hari ini.
5: Sambil menikmati kopi hangat Kang Alan.
1: Cocok.
5: Dengan cemilan
2: tegap.
5: Kuah serabi. Begini Pak.
2: Kumaha.
5: Ya, maaf sedikit ya di luar tema. Kan karena saya kemarin saya dapat gitu sudah berita itu kan, di mana Majelis Ulama Provinsi Aceh itu kan, mungkin Pak Ustaz tapi sudah tahu, mentiadakan tahlilan 1-1-7-nya. Bukan masalah itu, bukan masalah buruk kebetulan masalah hilafnya, bukan Pak Ustaz, maaf nih ya. Kan setiap yang meninggal, dihanyi utangnya dulu. Alasan, mungkin alasan Majelis Ulama Provinsi Aceh itu kan, itu seolah membebani bagi masyarakat yang tidak mampu. Memang betul Pak, di sini lingkungan kan. Jadi, kalau misalkan meninggal, orang yang pas-pasan, tiba-tiba yang datang dalam ke rumah kan banyak. Seolah jadi beban. Walaupun umpamanya intinya, ah biar orang yang doakan. Tapi ya jadi beban. Akhirnya timbullah misalkan ngutang. Nah, sedangkan begitu habis misalkan dari satunya, tinggal keluar berpikir, tinggal hutangnya sekian. Saya tidak bermasalah. Tidak, bukan, maaf nih. Tapi diambil secara kemaslahatannya kan banyak meninggalkan, sedangkan kita meninggalkan kita utangnya dulu, ini hutang harus dilunasi keluarga, sedangkan begitu tahlilan misalkan dibebani hutang. Nah saya memang suka juga Pak, kalau saya misalkan datang ikut misalkan ya tahlilan, Tapi lihat deh orangnya. Kalau sekira orang yang ekonominya mungkin di bawah saya, udah aja pulang sama. Enggak ikut, enggak apa. Tapi bagaimana orang pekal, kecuali kalau orang yang misalkan baik keluarga, orang yang berada, itu mungkin satu saat suka juga. Tapi kalau orang yang tidak punya, saya tidak berani. Justru harus minyaknya ngasih, bukan seperti itu. Nah ada juga di sini Pak Ustadz, seorang guru ngaji, banyak kan, sengaja diajak, yuk belajar tahlilan. Tidak berpikir yang didatangkan itu bagaimana keluarganya. Nah bagaimana menurut Pak Ustadz dan masalah itu? Saya bukan bertanya masalah, tidak, bukan Pak, maaf nih, tidak semasalah. Tetapi bagaimana masalah meninggal hutang seperti itu bagi mereka yang hidup ekonomi pas-pasan, akhirnya menimpakan hutang. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah MUI Aceh. MUI Aceh mana makna ge MPU.
1: MPU.
2: Majelis Permusyawaratan Ulama. MPU Aceh. Melalui tausiah MPU nomor 3 tahun 2026 tentang acara kenduri kematian. Poin pentingnya adalah MPU Aceh tidak melarang ibadah, doa, zikir, tahlilan untuk orang yang meninggal. Yang dilarang itu dan ditiadakan itu adalah tradisi kenduri atau pesta makan besar. Nah itu yang membebani keluarga duka. Jadi itu dilarang aja doa nama, Pak. Doa, zikir, tahlil gitu kan. Tahlilan itu kan doa, zikir untuk orang yang sudah meninggal dan yang hidup juga tentu doa itu ya. Nah, tapi Majelis Ulama Aceh yang ditiadakan itu makan besarnya. Sebab itu bisa membebani, betul itu. Kadang-kadang di tradisi di satu daerah, saya dapat info ya dari Bu Kartini ya, bahwa tradisi di satu daerah, di daerah beliau ya, di, tidak usah disebutkan ya nama kotanya ya. Dedinya mah cina lamun ayah nu mau teh kudu mencit ayam, kudu nyiapkan artos, nyiapkan beas, keur lebe. Wah jadi beban. Keur mah mautnya sedih berduka. Katambah bingung neangan ti mana ya. Keur meuli beas, ti mana keur meuli hayam, ti mana keur nyayogian uang. Ada beban finansial, ada beban finansial. Makanya oleh ulama Aceh, ulah MUI Aceh ditiadakan. Sekali lagi, bukan ditiadakan doanya, zikirnya, tahlilnya, bukan. Tapi ditiadakan itu adalah beban finansial. Nah, geus lah teu kudu kikituan. Ngadoa mah ngadoa we. Walaupun memang masalah tahlil itu yaitu masalah khilafiyah. Khilafiyah itu artinya tidak sepakat kaum muslimin dalam hal ini ya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, jadi supaya tidak liar pendapat ini, tidak salah sangka, maka yang dilarang itu bukan doanya sekali lagi, bukan zikirnya, bukan tahlilnya setelah kematian, tapi beban finansialnya itu yang ditiadakan ya Pak Ahmad Irwan. Demikian.
1: Baik, ada Kang Wawan di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikutan, apakah haji dan umroh itu sejenis ziarah? Apakah syarat haji itu hanya ada di garis Nabi Ismail kepada Muhammad, tapi tidak ada syariatnya di Nabi Ishak turun ke Nabi Ayub? Kapan atau seperti apa seseorang dianggap hanya jalan-jalan doang pergi umrohnya tanpa nilai ibadah? Dan bagaimana ibadah umroh seseorang memaksakan umroh haji karena terpikat mendengar dari agen umroh gitu ya. akan doa-doanya dikabulkan karena banyak tempat makbul doa, penyakit-penyakit akan disembuhkan, akan diampuni dosa-dosa gitu ya, karena umrohnya. Banyak sekali nih Pak Ustaz pertanyaannya.
2: Iya, kumaha pertanyaan? Ya. Inti pertanyaannya.
1: Siapa yang pertama kali berumroh, umroh di bulan Ramadan lebih daripada umroh di bulan lain, apakah itu dari hadis? Kalau di umatnya Nabi Isa itu seperti apa? Tidak ada syariat sama sekali Pak Ustaz. Tidak ada sholat, puasa, haji, umroh gitu. Panjang itu. Bawa di jiji cek abis banyak. Kita akan angkat yang berkaitan aja dulu ya. Apakah haji dan umroh itu sejenis ziarah? Kemudian syariat haji itu hanya ada di garis Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad. Tidak ada syariatnya Nabi Isa turun ke Nabi Yakub. Dan gimana nih ibadah umroh itu disebutkan hanya kul jalan-jalan gitu Pak Ustaz.
2: Bukan wisata ya. Haji umroh itu bukan wisata, tapi ibadah, ibadah. Melaksanakan perintah Allah. Bahkan rukun Islam itu yang kelima. Haji ini ya, haji ya, ini haji ya. Haji itu rukun Islam yang kelima. Yang pertamanya apa? Sahadat.
1: Sahadat.
2: Yang kedua?
1: Sholat.
2: Sholat. Yang ketiga?
1: Zakat.
2: Zakat. Yang keempat?
1: Baru.
2: Naik puasa. Haji.
1: Puasa.
2: Yang kelima?
1: Naik haji.
2: Nah, ya. Gitu. Rukun itu apa sih? Sesuatu anu kudu. Kudu. Rukun teh dalam tubuh kita nih. Ada yang rukun, ada yang sunat dalam tubuh kita. Naon cik rukun awak? Rukun tubuh kita disebut manusia teh nu kumaha? Kalau memenuhi dua rukun, rukun manusia teh ada dua, satu sirah, dua awak. Cik, lamun disebut jalma teh, Kang Alan. Lamun aya sirah eueuh awakan.
1: Teuh.
2: Coba lamun ayeuna Asep Anom hadir ka dieu, sirah we wungkul. Bisa hirup moal gitu. Lamun aya jalma, aya sirah eueuh awak, bisa hirup moal. Moal. Berarti awak teh jeung sirah rukun teh. Teu bisa, teu aya, kudu aya gitu eta mah. Ena awak. Aya we awak unggul eueuh sirahan. Bisa hirup moal. Moal. Tapi model leungeun, kaki eta mah sunat. Aya jalma nu hirup eueuh leungeunan?
1: Aya.
2: Aya, eueuh kakian?
1: Aya.
2: Aya, berarti eta mah sunat. Di mana eueuhna oge tetep jalma bisa hirup.
1: Hirup.
2: Tetep jalma bisa disebut jalma komo, kumis, janggut gitu eta. Aksesoris eta mah.
1: Aksesoris.
2: Tah nu rukunna mah awak urang teh nyaeta sirah jeung awak.
1: Ya.
2: Ayeuna rukun Islam, nu kudu aya dina Islam teh naon gitu. Lima, hiji sahadat, dua sholat, tilu zakat, opat puasa, lima haji. Jadi haji teh bukan wisata, tapi ngalaksanakeun perintah Allah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Wajib keur umat Islam ngalaksanakeun ibadah haji. Tah, lamun umroh, umroh mah sunat. Umroh mah sunat. Moal doraka engke jalma lamun teu ngalaksanakeun umroh. Ngan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh bahwa al-hujjaj wal-umar wifdullah. Jalma nu haji, jalma nu ngalaksanakeun umroh, eta teh sebagai tamu na Allah. Tong dianggap enteng eta teh. Tong dianggap sepele eta teh. Jalma nu hajian, jalma nu umrohan, eta teh sebagai tamunya Allah. Oleh karena itu maka sebelum pelaksanaan umroh, si orang-orang yang sudah daftar untuk umroh teh kedah diayakeun manasik bisi pemahamanana jiga tadi. Ah, cenah naon wisata geus we ka dieu kudu deket wisata mah, teu jauh-jauh gitu. Bisi kitu. hari ibadah haji jeung umroh teh eta teh ibadah duanana ge ngalaksanakeun perintah Allah. Kan di tanah suci teh di sekitar Masjidil Haram teh nya Allah teh non nurunkeun rahmat 120 rahmat teh sekitar Masjidil Haram teh 20 rahmat keur nu netep Ka'bah tuh ningali Ka'bah mah ibadah ningalina Ka'bah nu aslinya lain Ka'bah palsu Ka'bah tiruan. Ah, cenah kamari ge geus cenah ka ditu.
1: Di Aljabar kita ieu.
2: Di Al-Qasbah jeung ningali cenah Ka'bah. Eta ge sarua ibadah. Henteu benten nu asli di ditu nu aya di Mekah. Neuteup Ka'bah nu aya di Mekah teh eta teh 20 rahmat keur kabagean.
1: Masyaallah.
2: Keur nu salat di sekitar eta Ka'bah 40 rahmat Allah turunkan. Keur nu tawaf 60 rahmat. Jadi 120 rahmat Allah turunkan. Nya neuteup ongkoh, ningali Ka'bah ongkoh, salat ongkoh, tawaf ongkoh. Itu hanya ada di tanah suci. Di ditu eta cenah ari umroh di bulan Ramadan. Ari umroh di bulan Ramadan teh nilai pahalana teh sama dengan haji. Hadis pan tadi kuabli terus didugikeun. Hadis riwayat Ibnu Majah, sumberna ti Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahur Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al umratu fi Ramadan ta'dilu hajatan. Ari umroh nu dilaksanakeun di bulan Ramadan eta teh pahalana teh sama sareng haji. Gitu Pak Wawan di Sumedang ya.
1: Wawan di Sumedang. Aduh Pak Ustadz resep itu ngobrol, tapi waktu kita terbatas Pak Ustadz. Terkait saya keistimewaan umroh di bulan Ramadan, kali Pak Ustadz boleh saya lagi nomornya nih Pak Ustadz ya.
2: Iya, pilih aja nomor daftarnya. Nah, hoyong dipanggil kena daftar. Budak budak sakola ge di sakola kan moal dipanggil aya teu aya tina daftaran mah nya. Nu di absen ku guru teh nu tos aya dina daftaran. Tah urang hoyong dipanggil ku Gusti Allah cenah ka tanah suci teh. Moal dipanggil-panggil aya teu daftar mah daftar heula we kitu nya. Sabaraha daftar teh nomorna nya mangga bilih hoyong umroh sasarengan sareng Aang ke di bulan Ramadan nya tiasa ieu ya, nomor ieu ya, nya 08 132 05 kali tungtungna 23 08 132 00 00 23. Wargi-wargi RRI Bandung dimanapun ya, mudah-mudahan sarehat sadayana, barokah kawas sadayana, urang sadayana tiasa ngalaksanakeun haji atanapi umroh minimal

0: Partono, Kang Nur Sodik, kemudian Kang Dede, Ibu Cucu, Ibu Eni, Ibu Kartini, Ibu Iis, atau yang sudah bertanya juga di WhatsApp kami ya. Ini banyak sekali tadi yang sudah WhatsApp, ada Pak Wawan Sutiswan, Kang Wawan Basian ya. Kemudian Ibu Titin, Eyang Anom, Ibu Delis di Nagreg. Hatur nuhun juga untuk tadi yang sudah bertanya juga ya. Kemudian Ibu Haji Elis di Sumedang, Ibu Eni di Sindang Layak. Ya, hatur nuhun tadi Pak Khobir, Pak Kasmo juga, Kang Ahmad Irwan yang sudah bertanya juga ya. Dan tentunya juga itulah terkait topik keistimewaan umroh di bulan Ramadan bersama Ustadz Asep Anom SAG MSOS. Dan tentunya untuk Anda yang sudah menyimak siaran-siaran kami, mudah-mudahan bisa menambah referensi dan juga menambah keimanan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan juga Warta Jabar Pagi untuk Anda. Tetap bersama kami.
1: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: nggak kerasa gitu ya. Kan biasa mun beca kan kerasa di goes na teh karunya Kak Mangna. Nah, ieu nama moal hariwang kalau tanjakan teh da listrik
1: ya.
0: Inti nama jauh lebih nyaman.
2: SMA Negeri 1 Cianjur berbenah diri ya. Setahap demi setahap untuk melakukan kegiatan atau perubahan-perubahan mengikuti standar kurikulum mau, di mana anak-anak itu belajarnya itu full day school.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, DKPP Bandung menyalurkan bahan pangan untuk 1.832 keluarga rentan. Di Subkota Cirebon menyiapkan kanalisasi angkutan. Warta Jabar Pagi, Kamis 1 Oktober 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Mengawal informasi pertama pendengar, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mendorong generasi muda untuk tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kuat secara mental, tangguh dalam kehidupan sosial, berbudaya, serta memiliki akhlak mulia. Erwin mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi para siswa untuk mengembangkan keberanian, kemampuan bekerja sama, serta membangun kekompakan di tengah keberagaman. Menurutnya, kegiatan World Coconut Day mengusung konsep Hoirunos Wayan Fauhum Linas yang dimaknai sebagai pentingnya memberikan kebermanfaatan bagi sesama melalui kerjasama antar generasi. Dia mengibaratkan kolaborasi tua dan muda seperti pohon kelapa. Setiap bagian dari pohon kelapa dapat memberikan manfaat baik ketika masih muda maupun ketika sudah tua. Erwin mengutarakan kegiatan tersebut tidak hanya diikuti peserta dari Kota Bandung tetapi juga dari sejumlah daerah lainnya seperti Bekasi dan juga Depok. Menurutnya kegiatan ini sekaligus menjadi sarana menanamkan kecintaan terhadap tanah air di Jawa Barat dan juga Kota Bandung bagi para pelajar khususnya siswa SMP. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kepedulian, kekuatan, kekompakan, dan keguyuban antar peserta. Kompetisi paduan suara dinilai menjadi salah satu media untuk menyatukan berbagai perbedaan menjadi sebuah kekuatan. Erwin mengatakan peserta yang berasal dari luar daerah turut memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata dan ekonomi lokal termasuk perhotelan, perdagangan, dan juga perkulineran. Informasi selanjutnya pendengar, Wakil Bupati Garut Putri Karlina menilai ratusan beca listrik bantuan dari Presiden Republik Indonesia yang disalurkan pemerintah Kabupaten Garut bisa dijadikan sarana penunjang pariwisata. Irwan Rudiawan melaporkan.
1: Sebanyak 260 unit beca listrik dibagikan secara gratis kepada para pengemudi beca lanjut usia sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Ratusan beca listrik yang merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia tersebut disalurkan langsung oleh pemerintah Kabupaten Garut di Pendopo. Wakil Bupati Garut Putri Karlina menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan kendaraan ramah lingkungan tersebut. Berdasarkan pengalamannya mencoba langsung beca listrik, ia menilai kendaraan ini lebih luas, nyaman, dan tidak melelahkan saat melewati tanjakan karena menggunakan tenaga listrik.
2: Sebagai customer ya, kalau biasanya beca tuh dua orang tuh sempit, ini malah lega. Kita kan ibu-ibu ya, meren badannya agak besar, jadi ini solusi banget karena lega.
3: Normal.
2: Terus di jalannya lembut, halus, nggak kerasa gitunya. Kan biasanya beca kan kerasa di goes nate. Karunya Kak Mangna, nah ini nama mual hariwang kalau tanjakan teh ada listrik
3: so, ya.
2: Inti nama jauh lebih nyaman.
3: Oke Bu.
1: Ia berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan pendapatan para pengemudi beca sekaligus menghidupkan kembali minat masyarakat dan wisatawan untuk menggunakan moda transportasi tradisional tersebut. Beca listrik ini juga diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Garut. Wisatawan yang tidak membawa kendaraan pribadi dapat memanfaatkannya untuk berkeliling kota.
0: DKPP Bandung menyalurkan bahan pangan untuk 1.832 keluarga rentan melalui program pangan untuk daerah rentan rawan pangan dan stunting. Berikut laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung terus memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat rentan atau program pangan untuk daerah rentan rawan pangan dan stunting atau pengerasa tahun 2026. Kepala DKPP Kota Bandung Gin Ginanjar mengatakan program pengerasa merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan kelompok masyarakat rentan memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau. Menurutnya pengerasa tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan pangan, program tersebut juga disertai edukasi mengenai pola konsumsi beragam, bergizi seimbang, dan aman B2SA. Dengan demikian, keluarga penerima bantuan diharapkan semakin memahami pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2026, pengerasa menyasar 1.832 keluarga yang terdiri dari atas 1.232 keluarga rentan rawan pangan atau KRP dan 600 keluarga risiko stunting atau KRS. Penerapan penerimaan dilakukan secara terarah dan berbasis data. Untuk KRF, sasaran berasal dari keluarga yang terdata dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, desil 1 hingga desil 4. Dengan prioritas masyarakat yang belum menerima bantuan program keluarga harapan PKH atau BPNT atau sembako. Sementara itu sasaran penanganan dan pencegahan stunting diberikan kepada keluarga yang masuk kategori KRS berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Bandung. Selain berdasarkan data sosial ekonomi, lokasi intervensi pengelasa juga ditentukan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
3: Pangarsa tadi hanya untuk kawasan-kawasan yang indikasinya rawan rentan pangan. Di kita itu kalau tidak salah ada 6, 12 atau 14 kelurahan yang kita indikasikan. Nah itu yang kita prioritaskan untuk mendapatkan bantuan. Pangan segar jadi ada beras 5 kilo, kemudian yang unik ada daging ayam 1 ekor, ada telur 1 kilo atau 15 butir, ada ikan segar, bahkan ada sayuran.
4: Selanjutnya DKPP Kota Bandung akan melanjutkan penyaluran kepada 1.232 KLF yang tersebar di 8 kelurahan pada 6 kecamatan. Tahap pertama penyaluran bagi KRF direncanakan berlangsung pada awal Oktober 2026, sedangkan tahap kedua direncanakan pada pertengahan Oktober 2026. Hingga 25 September 2026, realisasi penyaluran pengarsa tercatat mencapai 32,75% atau sebanyak 600 penerima dari total 1.832 sasaran penerima bantuan tahun 2026.
0: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal. Berikut laporan yang disampaikan Ade Sri Wahyuni.
5: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pemantapan rencana tersebut turut mencangkup pelibatan masyarakat agar warga memahami teknologi dan mekanisme pengolahan sampah yang akan diterapkan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, mengatakan, pelibatan masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pematangan program PSEL. Sosialisasi dinilai penting agar informasi mengenai teknologi yang digunakan dapat dipahami masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai sistem pengolahan sampah.
6: Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSEL ini baru menggunakan IT, dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak, karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
5: Sementara itu, Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kayu Manis Syahrial Bustamam mengatakan, sebagian warga sebelumnya telah diundang ke Balai Kota untuk mendapatkan pemahaman mengenai rencana PSEL. Ia menyebutkan pengolahan sampah menjadi energi listrik diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah di Kota Bogor.
7: Untuk PSL memang sebagian warga di lokasi waktu itu pernah diundang sebanyak 20 orang ke Balai Kota untuk pemahaman dengan adanya PSL ini, yaitu kan nantinya pengolahan sampah yang nantinya untuk pembangkit tenaga listrik, ya sangat bagus sekali saya rasa, karena kan itu perburuan ya, habis sampah tuh seperti itu, nggak bisa sampah itu dibuang sebegitu aja dan ditimbun, nantinya bakal menggunung ya kan, bakal banyak seperti itu. Dan alhamdulillah pemerintah sudah menjadikan PSEL ini menjadi suatu solusi buat Kota Bogor, khususnya yang memenuhinya ada di wilayah Kayu Manis di RW 11. Nantinya dibakar habis dan dijadikan warga tenaga listrik yang bermanfaat buat masyarakat.
5: Pembangunan PSEL di Kayu Manis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik. Pemerintah bersama masyarakat perlu terus membangun komunikasi agar proses pematangan program dapat berjalan dengan baik.
0: Tahap demi tahap SMA Negeri 1 Cianjur sudah mulai berbenah diri untuk melakukan kegiatan perubahan-perubahan mengikuti standar kurikulum Maung. Berikut informasinya disampaikan Ian Sofian.
8: Ditunjuknya SMA 1 Negeri Cianjur menjadi sekolah Maung atau manusia unggulan, tentu harus ada perubahan dari berbagai kegiatan yang diterapkan pada semua pelajar. Dengan dijadikannya sekolah Maung SMAN 1 Cianjur, menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cianjur, Dede Sadan Nurjaman, tadi pagi saat ini mulai bebenah diri tahap demi tahap karena mengikuti standar kurikulum Maung.
9: Nah, SMA Negeri 1 Cianjur berbenah diri ya, setahap demi setahap untuk melakukan kegiatan atau perubahan-perubahan mengikuti standar kurikulum MAU, di mana anak-anak itu belajarnya itu full day school, belajarnya penuh ya. Dengan apa? Modelnya seperti apa? Full day school itu, kami sekolah masuk itu kan jam 6.30 ya, sudah di kelas, sudah pembelajaran. Anak-anak itu jam 6.15 sudah ada di sekolah. Proses pembelajarannya itu full day school dengan menggunakan digitalisasi pembelajarannya melalui LMS. Karena pulang itu jam 15. Jam 6.30 masuk sampai jam 15. Jam 3. Di situ anak-anak belajar secara mandiri. Ya, melalui LMS. LMS itu yang namanya kerjasama dengan sekolah yang ada di Jakarta itu, Jakarta.
8: Sedangkan strategi lulus atau masuk perguruan tinggi negeri 80% dari sekolah unggulan dengan cara belajar full day school dan tes kemampuan akademik.
9: Gubernur Jawa Barat. Ya, baik ya. Strategi kami untuk mengantarkan anak-anak 80% ke PTN dalam negeri dan sekolah kedinasan. Pertama adalah tadi konsepnya adalah full day school ya. Kami anak-anak sudah mulai diperkenalkan tentang tes kemampuan akademik ya, TKA. Kita juga melakukan tes potensi akademik ya, di mana kemampuan anak-anak kita pantau ya, dan proses pembelajarannya kita menerapkan kurikulum nasional plus tadi. Artinya bahwa standar ketercapaian pembelajaran ya, itu lebih ditingkatkan. Mungkin kalau di Maung itu nilai 80 itu belum lulus, Pak. Ya. Di Maung itu harus 9, rata-rata 9 gitu ya. Nah, itu yang di kurikulum nasional yang ditingkatkan. Artinya kemampuan anak-anak untuk menguasai materi pembelajaran itu di angka 81 minimal ya. Jadi nanti akan ditemukan anak-anak yang nilai 100.
8: Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk meningkatkan fasilitas sarana-prasarana, di antaranya laboratorium komputer, laboratorium IPA, dan laboratorium bahasa, termasuk penataan lingkungan sekolah untuk sekolah Maung memiliki perhatian sangat serius dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Rektor USB YPKP mengapresiasi dukungan PT PN 1 terhadap pengembangan program Green Campus sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kampus berkelanjutan. Berikut laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
10: Rektor Universitas Sanggabuana YPKP Bandung, Profesor Diana Sari menyambut baik dukungan PT Perkebunan Nasional PT PN 1 terhadap program Green Campus yang dikembangkan USB YPKP. Diana menegaskan USB YPKP akan terus menggaungkan kampus hijau melalui program Green Action sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan pendidikan yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Diana dalam kuliah umum bertajuk Dari Green Campus ke Green Industry, menyiapkan renta inovatif dan berkelanjutan kemarin. Diana mengatakan salah satu wujud program Green Action adalah penanaman 1000 pohon yang telah dilaksanakan USB YPKP. Dengan dukungan PT PN 1, kampusnya berencana menambah penanaman sekitar 1000 pohon di wilayah Bandung Utara yang mengalami degradasi dan penggundulan lahan.
11: Seperti diketahui, Green Campus merupakan salah satu program unggulan kami, dan kami berkomitmen untuk terus menggalakkan kampus hijau, dan juga dikenalnya di USB ini adalah Green Action. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kami sudah menanam 1000 sekian pohon, dan kemarin ketika pelantikan akan tertanam juga sekitar 305, dan alhamdulillah ini dengan komitmen dari Pak Dirut PTPN 1, insya Allah bulan depan akan kami tanam 1.000 pohon di daerah yang mengalami penggundulan di Bandung Utara.
10: Selain program penghijauan, USB YPKP juga mengembangkan pengolahan sampah. Kampus itu menjadi salah satu dari 5 perguruan tinggi yang dipilih pemerintah Jawa Barat untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN terkait pengolahan sampah di Kota Bandung. Sementara itu, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 1, Dr. Insinyur Abdul Rifai menilai kolaborasi dengan perguruan tinggi penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri berkelanjutan. Menurut Abdul, kampus memiliki peran strategis dalam menyiapkan talenta yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga memahami prinsip industri hijau.
12: Sebenarnya kuliah umum ini bagian dari pengabdian kami dari PTPN 1. Bagaimana membuka ruang kerjasama, ya, khususnya di dalam mendorong terbangunnya kampus hijau yang kemudian nanti bisa disalurkan pada saatnya mahasiswa yang sudah selesai kuliah dan menjadi sarjana itu bisa mengembangkan aspek industri hijau. Karena itu berangkatnya dari kampus.
10: Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai program termasuk program CSR. Oleh karena itu, edukasi tentang pengolahan limbah, pemanfaatan energi terbarukan, panel surya, dan kepedulian terhadap lingkungan perlu diperkuat sejak di perguruan tinggi. Kolaborasi antara USB YPKP dengan PT Perkebunan Nusantara 1 dan pihak terkait diharapkan dapat menjadi konsep Green Campus sebagai laboratorium bagi mahasiswa.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, di Subkota Cirebon menyiapkan kanalisasi angkutan umum untuk mengurangi kemacetan dan parkir liar di kawasan Tol Serba Asia Surya. Reporter Vivi Islamiyati menurunkan laporannya.
13: Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan.
14: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan serta mengurangi potensi kecelakaan di sejumlah titik rawan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni penerapan kanalisasi angkutan umum di depan Tol Serba Asia dan Surya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan rencana tersebut dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan. Forum tersebut menjadi salah satu wadah untuk mengidentifikasi persoalan lalu lintas sekaligus menyusun langkah penanganannya.
13: Ya, kegiatan hari ini kita ada rapat forum LAJ. Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan. Itu kita mau coba salah satunya adalah menerapkan kanalisasi angkutan umum di depannya Tol Serba Asia Surya. Karena kita tahu di sana sering angkutan umum ini berhenti, tetapi ada juga di situ parkir liar ya sebelah kiri yang untuk parkirnya roda 2 atau sepeda motor. Nah, harapannya nanti dengan kanalisasi jalur khusus untuk angkutan umum di situ sebelah kiri nanti akan hilang nih parkirnya. Kita punya pengalaman waktu kita bikin kanalisasi di simpang Gunung Sari yaitu di depannya Jamblang Mangdul. Itu berhasil.
14: Gunawan menambahkan identifikasi titik rawan kemacetan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi termasuk pemantauan kondisi lalu lintas melalui peta digital. Berdasarkan pemantauan tersebut, ruas jalan di depan Asia dan Surya menunjukkan kepadatan sejak sekitar pukul 9 pagi hingga sore hari ketika kedua pusat kegiatan tersebut mulai beroperasi. Sementara untuk titik rawan kecelakaan, Dishub menggunakan data kejadian serta informasi dari pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Salah satunya kawasan depan kantor Kelurahan Kejaksaan yang telah dipasang separator portable karena adanya pergerakan kendaraan yang berpotensi menimbulkan konflik arus. Vivi Salmiati melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, petani nanas di Kabupaten Subang Selatan menyampaikan 10 tuntutan ke Presiden Prabowo terkait polemik lahan HGU PTPN 1 Regional 2 Jawa Barat. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
15: Petani nanas di Subang Selatan menyampaikan 10 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait polemik lahan HGU PTPN 1 Regional 2. Tuntutan ini menyusul belum adanya respon dari pemerintah daerah pasca aksi unjuk rasa Agustus lalu. Anggota Forum Masyarakat Petani Nanas Subang Selatan, Gunem Nani Nuraini, mengatakan 10 tuntutan tersebut telah disampaikan ke DPRD dan Bupati Subang, namun hingga hampir 1 bulan belum ditindaklanjuti. Adapun tuntutan petani meliputi pengembalian lahan garapan yang dipakai proyek strategis nasional tebu, penolakan sawit dan tebu di Subang Selatan, ganti rugi bangunan dan tanaman nanas yang dirusak hingga penegakan hukum terhadap oknum PTPN.
16: Malang Palasari yang sudah ada surat putusan PN Subang, surat pelepasan bupati, surat keterangan desa, surat penguasaan fisik, dan SPPT. 6. Ganti.
15: Menanggapi polemik tersebut, politikus senior PDI Perjuangan Subang sekaligus mantan anggota DPRD Subang Muhammad Nurwibo menjelaskan persoalan bermula dari status HGU PTPN yang telah habis sejak 2002 lalu. Lahan tersebut merupakan eks tanah partikelir yang legalitasnya hingga kini masih diperdebatkan. Menurutnya, penyelesaian harus mengacu pada regulasi pertanahan, termasuk PP 40 tahun 1996 agar tidak merugikan petani penggarap di Kasomalang dan Ciater.
17: Ayah, tanah resmi milik asing, milik, bukan milik negara loh, milik asing, orang asing lah. Dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 58 lalu PP-nya tahun yang sama nomor 18 tahun 58 juga PP-nya ada. Itu muncullah Undang-Undang Nomor 1 tahun 58 tentang pengembalian tanah partikelir ke negara.
15: Petani berharap pemerintah pusat dapat memediasi konflik secara adil sehingga petani dapat kembali menggarap lahan nanas dengan tenang. Sementara PTPN 1 Regional 2 hingga kini belum memberikan jawaban resmi terkait tuntutan tersebut. Pihak Gunem menegaskan mereka mendukung program pemerintah selama tidak mengorbankan identitas Subang sebagai sentra nanas dan mata pencaharian petani lokal. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Bagi informasi terakhir, pendengar, menghadapi ancaman banjir saat musim hujan tiba, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya mulai membersihkan sampah di saluran air di Kota Tasikmalaya. Berikut laporannya disampaikan Nova Nugraha.
18: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya mulai mengintensifkan pembersihan saluran air dari sampah. Pembersihan dilakukan guna mengantisipasi banjir dan genangan yang kerap melanda Kota Tasikmalaya. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya Ferry Arif Maulana mengatakan pihaknya bersama Bidang PSDA mulai membersihkan sampah di saluran air, terutama saluran air di wilayah perkotaan. Ferry mengatakan hasil pantauan di sejumlah saluran air, volume sampah memang menunjukkan peningkatan. Bahkan di satu saluran air saja, pihaknya bisa mengangkut lebih dari satu kontainer sampah yang diangkut.
19: Ya pokoknya mah ini aja sungai-sungai yang memang mengalami ada apa penumpukan sampah gitu ya. Itu mah jadi kita kolaborasi dengan PSDA baik PU kota, PSDA kota, PSDA provinsi maupun BPWS gitu atau BPBD dengan BPBD dan warga setempat.
18: Sementara itu Irfan warga Tasikmalaya mengapresiasi langkah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, tapi ia juga meminta agar kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan juga dapat diikuti oleh masyarakat sebab sampah menjadi salah satu penyebab genangan air ataupun banjir terutama di Kota Tasikmalaya. Sehingga selain inisiatif Dinas Lingkungan Hidup, ia juga mengajak warga lainnya untuk bersama-sama menjaga lingkungan.
20: Saya kira bagus ya upayanya untuk membersihkan sampah di saluran Kota Tasik untuk mengantisipasi banjir. Takutnya suatu hari atau gitu ada hujan mendadak kan tidak terjadi banjir. Itu harus dimasifkan di setiap wilayah.
18: Sementara itu, upaya pembersihan saluran air di sejumlah wilayah Kota Tasikmalaya akan terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup beserta PSDA Kota Tasikmalaya. Langkah ini dilakukan untuk terus menjaga Kota Tasikmalaya bebas dari banjir dan genangan air. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Sekian Warta Berita pagi ini, Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Anda pendengar dimanapun berada, senang sekali tentunya pagi hari ini. Alan Albana dan juga Ajeng Giri Anjani menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Bandung pagi ini. Dan tentunya juga kita akan update juga berbagai informasi di sekitar Anda. Anda pun juga boleh berbagi informasi ke kami pendengar. Anda boleh WhatsAppkan di 0811-220-9760. Sekali lagi, Anda boleh WhatsAppkan ke kami bagaimana situasi kondisi di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 ya. Dan tentunya juga pagi hari ini kalau kita melihat bagaimana situasi kondisi di sekitar jalan Diponegoro, pendengar ya, kalau kita melihat bahwa kondisi jalan lancar ya, kalau kita melihat situasi kondisi pagi hari ini dari arah Supratman menuju jalan Diponegoro terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan tentunya untuk Anda pendengar dimanapun berada untuk tetap fokus berkendara ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan pagi hari ini juga Anda boleh berbagi informasi di sekitar Anda terkait cuaca, kemudian juga terkait juga bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda. Anda boleh sampaikan ke kami ya. Sekali lagi 0811-220-9760.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung pagi ini bersama Alan Albana dan juga Ajeng Giri Anjani ya, pagi hari ini menemani Anda. Dan Alan juga ingin tahu juga bagaimana situasi kondisi di sekitar Anda. Anda boleh berbagi informasi ke kami pendengar di 0811-220-9760. Kita akan lihat dulu WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk juga pagi hari ini ya. Oke, WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk juga pagi hari ini. Kita lihat ada siapa yang sudah WhatsApp. Ada Akiletik di Cidaun. Assalamualaikum Wilujeng Enjing Kang Alan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing juga Akiletik di Cidaun ya. Cuaca ngeberabai bengras da acan aya hujan. Siang panas tawis manco. Ternyata acan aya hujan kali itu. Di Bandung mah beberapa kali hujannya, bahkan pagi hari ini pun juga cedem pendengar. Iya, alias mendung pagi hari ini di kota Bandung. Dan mudah-mudahan semangatnya tidak ikut terbendung gitu ya. Apa suratnya, tatur nuhun. Kemudian juga ada WMN juga. Halo WMN, selamat pagi. WMN katanya stay tune Kang Alan. Salam tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya dan juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan KAI. Kapanpun, dimanapun, hatur nuhun, stay tune pokoknya ya. On the way together and stable monitor. WDDMN 371 Manohara 212 TSM and friends from the big family of KAI Property Management. Sapara Kanca menyapa semua dari sepanjang jalur lintasan KAI sekalian. Tetap di Karopian katanya ya, dimancalikan selamanya. Hayu mainkan lagu-lagu kesukaan ah cenah. Terima kasih WMN di Tasikmalaya ya. Kemudian juga gimana ini, ada Kang Wawan Sebastian di Sumedang Cimalaka ya. Apa Sumedang cerah pagi ini Kang, gak tahu ya kalau daerahnya Teh Tia Kang Onai serta daerah Apino dan Bureni gitu ya. Iya. Oke, terima kasih, selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang mungkin pagi hari ini ada yang mau siap-siap upacara ya. Farina, kamu lagi di mana? Hey. Siap-siap arupacara pagi hari ini. Pasti yang ASN udah pada siap-siap pagi hari ini ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Anda boleh berbagi informasi di sekitar Anda terkait cuaca, arus lalu lintas juga boleh sekali. Anda boleh WhatsAppkan ke kami di 0811-220-9760. Alan Albana dengan Ajeng Giri Anjani masih akan menemani Anda di Bandung pagi ini. Tetap stay tune.

0: Bandung pagi ini.
1: Baik pendengar, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti juga warta berita dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
4: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
3: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan